maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya Allah. Yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, itu pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi,

antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan,

Yuda dan MC Servilla nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al musannif al imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Dan ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada tiga keadaan. Manusia di dalam menuntut ilmu ini, maksudnya ilmu agama, terbagi kepada tiga keadaan. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai sangu bekal ke negeri akhirat. Maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridhaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Golongan inilah golongan yang mereka menuntut ilmu, setiap kali perjalanannya dimintakan ampun dosa-dosanya oleh para malaikat, oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mereka itulah orang-orang yang andai kata dia mati dalam menuntut ilmu, maka matinya sebagai salah seorang syuhada. Yaitu orang-orang yang mencari ilmu hanya tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan negeri akhirat. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Ia menuntut ilmu agama dengan tujuannya adalah supaya dapat keuntungan dunia, supaya dimuliakan oleh orang, supaya mendapat pangkat kedudukan, supaya mendapat harta dan benda. Nah, ini orang golongan yang kedua ini ialah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma mimma yubtawa bihi wajhullah li yusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Itu ia orangnya, bahwa siapa yang menuntut ilmu, menuntut ilmu yang semestinya dituntut dengan ilmu itu karena Allah. Ilmu yang mesti dituntut karena Allah, sedangkan dia karena dunia. Ini orang tidak akan mencium, tidak akan mendapat bau-bauan surga. Ilmu yang mestinya dituntut karena Allah dirubahnya karena dunia. Lain halnya orang menuntut ilmu yang memang karena dunia. Misalnya orang menuntut ilmu kesehatan supaya bisa mengobati orang. Nah, itu kan jadi masalah, karena ini ilmu yang bukan dituntut. Orang menuntut ilmu pertanian supaya nyaman, kan aku bertani bisa. Orang menuntut ilmu pertukangan supaya bisa bertukang, nyaman kayaknya banyak diupahi orang, aku gawianku bagus. Aku menuntut ilmu apa namanya lagi, perbingkilan, perbaikan mesin, seluas-luasnya menuntut ilmu supaya orang banyak datang mengantar barang lawan aku. Nah, itu kan jadi masalah, karena itu ilmu bukan yang mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa menuntut ilmu dari sesuatu yang dituntut dengannya karena Allah,
untuk mendapatkan dengannya bagian daripada dunia, maka orang tersebut tidak akan mencium, tidak akan mendapati bauan surga. Ilmu fikih itu ilmu yang mesti karena Allah. Nah, dia menuntut ilmu fikih habis-habisan. Dia perdalam ilmu fikih sedalam-dalamnya supaya dengan dalam ilmu fikih kini aku nyaman. Jadi pengulu kawa, jadi naib kawa, orang bertakun hukum macam-macam kawa untuk kepentingan-kepentingan dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan golongan yang kedua ini. Orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Orang mengaji ilmu paraid, membagi waris. Dia perdalam ilmu perwarisan itu menurut hukum Islam. Tujuannya apa? Untuk membuka praktik dan konsultasi hukum paraid. Ini ada berlaku. Mungkin di kota-kota besar konsultan hukum paraid itu dibayar, misalnya kena warisannya 1 miliar, dapat 2% daripada itu umpamanya. Nah, ini tujuan mengaji ilmu paraid untuk mencari keuntungan, keuntungan dunia. Padahal ilmu paraid itu ilmu hukum Allah, nah mesti dituntutnya pun karena Allah. Sedangkan ia sendiri menyadari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Ia menuntut ilmu karena dunia. Ia sadar, aku ini salah, aku ini luput menuntut ilmunya karena dunia. Tapi kadakala menghentikan itu. Taruh saja tujuannya macam itu, tapi niatnya dalam hatinya tahu bahwa inginnya luput, inginnya salah. Nah, maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jikalau ia mati sebelum sempat bertobat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah, kalau mau dimaafkan atau disiksa. Tetapi kalau ia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertobat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, yang tertinggalkan, maka bolehlah ia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung, karena orang yang bertobat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Orang menuntut ilmu agama, tapi tujuan bukan untuk meninggikan agama. Ya, ini tuntut ilmu agama, tujuan bukan untuk meninggikan agama, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini orang salah. Ia pun merasa bahwa dia salah. Nah, kalau orang ini terus-menerus demikian, mati belum tobat, dikhawatirkan matinya kada baik. Nah, kalau ini dapat taufik dari Allah, dapat hidayah, lalu dia tobat, sebenar-benar tobat, dia akan kembali termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung tadi. Karena orang yang tobat daripada dosa sama halnya dengan orang yang tidak berdosa, sama. Yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Ia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Ini golongan yang ketiga.
orang yang menggunakan ilmunya untuk menghimpunkan harta benda. Orang yang tujuan dengan dakwahnya untuk mengumpulkan harta benda. Atau orang yang tujuannya menuntut ilmu untuk menghimpunkan harta benda. Dia menuntut ilmu itu dengan harapan bila mana punya ilmu, seluruh hajatku akan dikabulkan orang. Dan aku akan banyak dapat mengaup keuntungan-keuntungan dunia. Nah, ini golongan yang ketiga. Walaupun demikian, ia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahwa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini lebih buruk daripada yang kedua tadi. Golongan yang kedua ini menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ini sadar, aku ini luput, aku ini salah. Cuma taruh saja mengaji kada karena Allah, tahu pada salah. Nah, yang ketiga ini niatnya sudah luput, pekerjaannya luput, hatinya merasa bujur. Nah, hatinya merasa bujur. Masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahwa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena ia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Ia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haluba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Nah, ini golongan yang ketiga. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa. Binasa. Jahil dan tertipu dengan hilah, dengan tipu daya syaitan. Dan sangat tipis harapan untuk ia bertobat kepada Allah, karena ia telah menyangka bahwa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik. Ini orang berat untuk dibaiki. Ini orang berat untuk bisa diluruskan, karena sesuatu yang salah dalam perilakunya dianggapnya dia masih punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Dia masih punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, padahal salah. Ini bukannya kekasih Allah, tetapi adalah musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dikatakan oleh Ka'ab radhiyallahu anhu. Ujar Ka'ab menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berilmu di akhir zaman. Yaqumu fi akhir zaman ulama. Di akhir zaman itu nantinya ada ulama-ulama. Mereka alim. Yuzahhidunan nasa fid dunya wa la yazhadun. Mereka ulama-ulama di akhir zaman itu menyuruh manusia untuk zuhud, agar benci kepada dunia, agar jangan mengumpulkan dunia. Tapi mereka sendiri ulama itu tidak melakukan zuhud. Nah, mereka ingin bahwa orang-orang meninggalkan dunia supaya hanya seorang saja yang punya dunia. Yuzahhidunan nas wa la yazhadun. Mereka menyuruh orang zuhud tapi mereka tidak zuhud. Yukhawifunan nas wa la yakhafun. Mereka itu selalu menakutkan kepada manusia, kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Allah punya siksa yang pedih. Allah punya ini, punya itu. Tapi walayaha pun mereka sendiri kada takut kepada Allah. Mereka menakutkan bagaimana hukumnya orang yang riba nanti siksanya macam ini. Orang yang berbuat ini macam ini. Tapi mereka sendiri melakukan yang mereka takutkan itu. Yukhawifunan nas walayaha pun. Wayanhauna an ghisyanil ulad wa ya'tunahum.
mereka ulama-ulama di akhir zaman itu, kata Ka'ab rahimahullah, mereka melarang orang dekat dengan kerajaan. Kada baik dekat dengan pemerintahan, kada baik dekat dengan kerajaan, kada baik dekat dengan pejabat, karena hartanya kada nang baiknya. Tapi wahum ya'tun, mereka sendiri mendatangi kepada pejabat-pejabat itu supaya orang lain jangan banyak ke pejabat, seorang aja nang ke pejabat. Enggak, ke pejabat itu kada bagus, bekawan pejabat itu kada baik. Tapi wahum ya'tunahu, mereka mendatanginya, mereka dekat dengannya. Yuqarribunal awliya dunal fuqara, mereka hanya mendekati orang-orang yang kaya dan mereka menjauhi orang-orang yang fakir miskin. Orang-orang yang miskin kada kawa dekat dengan inya, orang-orang yang lemah kada kawa dekat. Nang kawa dekat lawan inya, nang kawa mengaji lawan inya hanya orang-orang yang kaya. Yataghayyaruna 'alal 'ilmi kama tataghayyaru an-nisa 'alal rijal. Mereka itu cemburu atas ilmu sebagaimana cemburunya perempuan atas laki-laki. Kalau ingin tuh melajari sesuatu, ada orang lain melajari, ini cemburu. Macam bini-bini cemburu lawan lakinya dianu orang, sama. Nah, mestinya kalau ulama yang benar itu gembira, di mana makin banyak orang buka pengajian makin suka. Karena makin berkembang syiar Islam. Ada ini kada. Ulama akhir zaman ini, kata Ka'ab rahimahullah tadi, bila mana ada orang buka ilmu, ini sakit hati. Kenapa? Ampunnya pacang tak ancam, ampunnya pacang bakurang. Yaghdhabu ahaduhum ala jalisihi idza jalasa ghairah, dia akan marah kalau ada muridnya itu mengaji ke orang lain. Yaghdhabu ahaduhum ala jalisihi idza jalasa ghairahu, dia marah kalau muridnya mengaji ke lain. Ini ulama akhir zaman. Kalau mengaji ke lain, kusumpahi kada urang gawe lagi. Mestinya makin murid, makin banyak guru makin bagus, makin banyak ilmu pengetahuan nah didapatnya. Hal ini kada, murid mengaji ke lain disumpahi kada diridai. Dia marah kalau muridnya menuntut ilmu ke orang lain. Nah, ini bukan ulama, kata Ka'ab, ulaikal jabbarun a'daur rahman. Ini bukan ulama, ini orang-orang jabbar, orang-orang yang musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk di dalam golongan yang ketiga tadi. Kalau ingin menuntut ilmu, menggunakan ilmu karena Allah, kada akan terjadi hal-hal seperti kelakuan ulama di akhir zaman tadi. Jahil dan tertipu dengan hilah syaitan, dan sangat tipis harapan untuk bertobat kepada Allah, karena ia telah menyangka bahwa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik. Ia merasa dirinya paling baik, ia merasa paling bujur, ia merasa paling takwa, padahal salah. Nah, orang seperti ini kada kau diurus. Padahal ia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maksudnya, dia lupa akan firman Allah ini, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Kenapa kamu menyuruh orang sesuatu yang kamu belum mengamalkannya? Dan orang seperti ini sebenarnya termasuk di dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama ussu. Artinya, ujar Nabi kita, selain daripada dajjal ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan, khawatirkan.
aku takutkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah ulama usu. Ulama usu, ulama yakni ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Kayak apa contohnya ulama-ulama yang jahat itu? Seperti hadis, seperti perkataan Ka'ab rahimahullah tadi, antara lain. Imam Ghazali memberikan contoh tentang ulama-ulama yang jahat itu. Beliau menulis tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bagaimana kelakuan-kelakuan atau akhlak-akhlak ulama-ulama yang dikatakan tadi. Beliau mengatakan, wa minal ulama may yakhzunu ilmah fala yuhibbu an yujada inda ghairih. Ini contoh-contoh kelakuan-kelakuan ulama-ulama yang ditakutkan Nabi, lebih ditakutkan daripada Dajjal dalam hal membahayakan umat. Wa minal ulama man yakhzunu ilmahu fala yuhibbu an yujada inda ghairih. Ada di antara ulama, salah satu kelakuan ulama yang jahat itu adalah ulama yang menyimpan ilmunya. Dia tidak suka ilmunya itu didapat di orang lain. Jadi ini hendak seorang hanya bisi ilmu itu pada akun bagi ke orang lain. Orang lain tidak boleh mengetahui ilmu itu. Disimpan untuk dirinya aja. Misalnya ada 10 ilmu, ini bisa ilmu nahu, ini bisa ilmu syarat, ini bisa ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ini bisa semuaan, semuaan diajarkan kecuali sebuting. Ini kada boleh aku lagi saya kurang tahu. Nah, itu termasuk akhlak kelakuan ulama, ulama asuh. Kata Rasulullah, "Fadzalika bidarkil awwal minan nar." Itu ulama yang seperti itu, nang mau menyembunyikan semacam ilmu tadi, itu dia akan berada di tingkatan pertama daripada api neraka. Di tingkatan pertama daripada api neraka. Nah, contoh yang kedua, wa minal ulama man yakunu bi ilmihi bi manzilati sultan in rudda alaih syai'un min ilmihi aw tuhuwina bi syai'in. Min haqqihi wadiba fadzalika fi darki tsani minan nar. Ada juga ulama yang jahat ini, dia menempatkan ilmu yang ada pada dirinya itu seperti menempatkan kerajaan. Jika ilmunya ditolak orang atau dia tidak dihormati orang, dia akan marah. Nah, jadi ini maulah ilmu yang ada pada dirinya itu untuk memperbudak orang. Sehingga kalau ada saran-saran yang ampunnya kada diterima orang, ini sarik. Ada pendapat ini yang kada dipakai orang, ini marah. Nah, ulama-ulama yang seperti ini, yang maulah ilmunya macam jadi kerajaan, kan macam raja itu boleh menyuruh A, kada diasihi hukumnya kita, sarik kerajaan itu. Nah, ini ulama ini orang yang bila sarannya kada dipakai, pendapatnya kada dipakai, dia akan marah. Nah, maka ulama seperti itu menempati tingkatan yang kedua daripada api neraka. Tingkatan yang kedua daripada api neraka. Ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat, sebagai umpama kerajaan. Yang ketiga, wa minal ulama man yaj'alu ilmahu wa gharaib hadithihi li ahli syaraf wal yasar wa la yara ahlul hajah lahu ahla. Yang ketiga, contohnya ulama yang jahat tadi adalah ulama yang hanya memberikan ilmunya kepada orang-orang terhormat dan orang-orang kaya. Kalau kada sugih,
kalau kau dapat ilmuku, ilmuku larang harganya. Orang miskin kalau kau mengaji lawaninya. Padzalika fitr kisalis minan nar. Ini ulama yang jahat. Dia berada di tingkatan yang ketiga daripada api neraka. Wa minal ulama man yansibu nafsahu lil futya fa yubti bil khata. Padzalik fitr kirabi minan nar. Yang keempat, ulama yang jahat ini contohnya adalah ulama yang suka memberikan fatwa. Fatwa itu lain dakwah. Dakwah itu mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah itu mengajak orang sembahyang berjamaah, mengajak orang meninggalkan maksiat. Itu artinya fatwa apa? Dakwah ilallah. Kalau fatwa ini adalah orang yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam. Ini katujubana berfatwa. Padahal luput fatwanya itu. Nah, artinya kada menguasai ilmu sudah wani-wani berfatwa. Nah, ini ulama nang jahat juga. Kalau ulama nang baik paling hati-hati memberikan fatwa hukum itu kepada orang. Nah, ulama nang jahat katujubana nang berfatwa. Sedikit haram, itu haram, ini haram. Amun bujur haram itu. Nah, itu di kedudukan di nomor 4 daripada api neraka. Kemudian lagi contohnya ulama yang jahat yang ditakutkan Rasulullah tadi, wa minal ulama man yatakallamu bi kalamil yahud wan nasara liyaghzura bi ilmuhu badzalika bidarkil khamis minan nar. Ada ulama-ulama yang bila berbicara tentang ilmu, dia seringkali menggunakan perkataan-perkataan Yahudi dan Nasrani supaya dianggap orang dia punya ilmu yang luas, punya ilmu yang dalam. Bila bicara ini keluar bahasa Inggrisnya, keluar bahasa Perancisnya, supaya dianggap orang ini ahli dalam berbagai hukum, berbagai ilmu. Nah, tujuannya macam itu. Nah, ini ulama nang jahat juga ngarannya di neraka andaknya di lantai nang kelima. Wa minal ulama man yattakhidu ilmahu muru'atan wa nubla wa dzikra bin nas. Ulama yang jahat lagi contohnya adalah ulama yang menjadikan ilmu itu untuk mendapatkan sanjungan pujian di mata manusia. Ilmu dijadikannya alat untuk kemuliaan, untuk sanjungan pujian. Nah, padzalik fitrati sadis minan nar, ini di urutan yang keenam, di lantai yang keenam daripada api neraka. Dan yang terakhir yang ketujuh, minal ulama man yastafizuhu zahu wala ujubu fa in wa'iza anafa wa in fa in wa'aza anafa wa in wa'iza anifa fa dzalika bidar kisabi minan nar. Contoh ulama yang jahat lagi adalah ulama yang punya sikap ujub, punya sikap sombong. Artinya macam apa? Si ulama ini bila diberi syarat, bila dia ceramah, bila dia dakwah, dakwahnya keras. Wa iza wa'aza anafa. Kalau ni ceramah, ceramahnya keras, bumamainya. Kata bumamain ngadanya lain dakwah. Dan bila mana dia diberi nasihat, dia akan marah. Nah, ada juga ulama nang itu kelakuannya. Ujar Nabi kita, bila mana dia berceramah, bumamain bahasa sarik. Bila mana dia dinasihati orang, diberi saran oleh orang, inya nang sarik. Nah, itu ulama adalah gulungan dimasukkan ke dalam tingkatan yang ketujuh daripada api neraka. Nah, jadi itulah contoh-contoh praktik-praktik nang kalau kita hendak jadi ulama mesti jauhi contoh-contoh seperti itu, kelakuan-kelakuan seperti itu. Karena jelas kelakuan seperti itu bukan kelakuan ulama, yang mana mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Dajjal jelas tujuannya menyesatkan manusia. Tanda-tandanya pun ada. Tetapi ulama usuk ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Karena amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Kenapa Nabi sangat khawatir terhadap ulama yang jahat ini? Lebih khawatir daripada Dajjal. Dajjal itu jelas orang berjauhan karena ajakannya sesat. Nah, kalau ulama ini putungannya putungan ulama, surbannya surban ulama, bajunya baju ulama, kata-katanya hadis Quran yang keluar, itu sulit membedakan orang awam mana yang bujur, mana yang kada. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama usuk daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirusakkan oleh ulama usuk ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Orang-orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia banyak-banyak. Orang-orang jahil sebenarnya kada berani mereka itu menumpuk-numpuk harta kekayaan. Kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama usuk ini. Berhubung ulama-ulama ini berani menumpuk-numpuk harta, ulama ini berani mengumpul-ngumpul harta di situ kemari, akhirnya orang awam jadi umpat wani mengumpul-ngumpul harta. Maka jadilah ilmu yang ada pada mereka sebab keberanian orang ramai membuat berbagai-bagai maksiat. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Para anbiya itu mati kadada mewariskan dinar dan dirham. Nah, jadi ulama itu adalah yang benar itu ulama pewaris nabi. Nabi-nabi sebelumnya, baik nabi kita Nabi Adam sampai seluruh nabi, mereka mati kadada meninggalkan warisan dinar dirham harta bertumpuk-tumpuk kepada. Nah, ulama pewaris nabi pun macam itu juga. Ulama yang mewaris nabi ini kalau dia mati kada akan bertinggal warisan di mana-mana. Si ulama mati bertinggal toko 20 buah, bertinggal motor 5 buah, bertinggal kebun sekian hektar. Itu lain pewaris nabi ulamanya. Nabi mati kada bertinggal harta warisan. Nah, ulama pun yang pewaris nabi kalau mati kada bertinggal warisan, seperti itu juga. Al ulama warasatu anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinar. Namun demikian nafsu amarah ulama usuk ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan dan membisikkan kepadanya bahwa ia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nah, syaitan selalu membisik ke dalam telinga ulama yang jahat itu. Bisikan syaitan apa? Engkau wahai ulama orang yang banyak berjasa dengan hamba Allah. Engkau yang banyak mengajarkan ilmu kepada manusia. Engkau patut menerima penghargaan-penghargaan daripada Allah. Engkau patut menerima anugerah-anugerah daripada Allah. Nah, itu bisikan syaitan kepada ulama-ulama yang jahat tadi.
nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahwa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Syaitan selalu membisikkan kata telinga ulama. Selalu ada bisikan syaitan kepada ulama, engkau makhluk Allah paling top. Engkau makhluk Allah paling suci. Engkau makhluk Allah paling bersih. Kada putus-putusnya syaitan membisiki ulama di telinga. Supaya apa? Supaya ulama ini merasa bahwa dirinya lah orang yang paling mulia di antara yang lain-lainnya. Nah, bila sudah mahakuni bisikan syaitan seperti itu, maka jadilah ulama yang jahat. Jadilah ulama yang sesat. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahwa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, makanya kita perlu, kita wajib fardhu ain mengingat selalu, sesudah mengetahuinya kita ingat selalu cara-cara yang kita terangkan pada minggu telah lalu, cara-cara untuk mengatasi atau menangkal bisikan-bisikan syaitan atau bisikan-bisikan nafsu amarah yang minggu dahulu itu. Kita wajib mempelajari itu dan wajib selalu ingat. Kalau syaitan membisiki telinga kita, ikam orang paling mulia di sisi Allah. Jadi syaitan, ikam orang yang paling takwa di sisi Allah. Ikam orang yang paling suci di sisi Allah. Bila di hati kita nyaman mendengar itu, bila hati kita ketuju mendengar bisikan itu, berarti kita termakan godaan syaitan. Nah, menangkal ini kenapa semalam itu? Gunakan ilmunya. Nah, nang tahu baik kadanya aku ini bukan ikam syaitanai, bukan diriku nang tahu baik kadanya aku ini. Wallah a'lam bimani taqa, hanya Allah nang tahu siapa nang takwa. Aku ini hanya berusaha untuk jadi orang yang takwa. Aku berusaha hendak jadi orang yang bersih. Bersih dalamnya itu Allah nang tahu, aku kada tahu. Nah, itu menangkal agar jangan sampai

dunia sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridaan Allah dan negeri akhirat. Menuntut ilmu disidin supaya empat golongan yang pertama itu, golongan itulah golongan yang beruntung, golongan itulah amunnya mati sebagai syahid, golongan itulah yang dijamin Allah kecukupan rezeki hidupnya. Allah menjamin orang yang menuntut ilmu rezekinya. Allah menjamin kebutuhan orang yang menuntut ilmu akan rezekinya. Menuntut ilmu nang macam apa orangnya? Golongan pertama itu. Kada akan sengsara hidupnya, kada akan susah, kada akan miskin orang menuntut ilmu agama, asalkan dia menuntut ilmu agama mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua. Yang kedua aja jangan. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu atau orang yang menggunakan ilmu untuk mencari dunia, tapi hatinya sadar bahwa inya ini salah, hatinya sadar inya luput, hatinya sadar inya dalam kemurkaan Allah, tapi berhenti kada kawa. Nah, sama orang berbuat maksiat, peminum, pemabuk, penjudi, tapi inya tahu bahwa inya ini salah, inya ini jahat, inya ini kotor, inya ini hina di sisi Allah. Nah, ini lebih baik daripada orang nang pemabuk, peminum, penjudi, penjina, tapi merasa itu takdirnya Allah Ta'ala. Nah, ini berat benar obatnya. Penjudi, pemabuk, segala macam, tapi di hatinya aku ini kehendak Tuhan, ini jamin ini kada kawa. Bila macam itu, kada bakal baik manusia ini. Nah, sama halnya golongan yang kedua ini yang tingkah lakunya merasa sadar bahwa dia salah. Di dalam golongan yang kedua jangan juga, karena banyak sekali orang yang lalai yang telah direnggut oleh kematian sebelum ia sempat bertobat, maka rugilah ia. Nang khawatirnya kelompok yang kedua ini kada sempat tobat terdahulu mati. Bujurnya mengakui salah, mengakui ruput, tapi belum tobat lagi mati. Nah, dikhawatirkan matinya pun mati kada baik juga. Dan maka rugilah ya, dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga tadi. Golongan yang ketiga yang kelakuannya sudah kada baik, tapi merasa punya kehormatan di sisi Allah. Kelakuannya menuntut ilmunya niatnya kada baik, dakwahnya tujuannya dunia, tapi merasa bahwa dia mulia di sisi Allah. Jangan empat golongan itu. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan. Bukan kekasih Allah kita, tapi a'da'ur rahman, musuhnya Allah, yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Orang golongan yang ketiga ini sulit diubati. Kenapa? Ini merasa dirinya sihat, merasa dirinya baik. Nah, kemudian maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, ke situ. حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وحضر رياته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما

0: ربنا صغرها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولأحسن واجبات علينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم احفظنا واحفظ من معنا اللهم اعلم من البلاء والشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi layanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

Di situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini bisa ditemukan di Quran.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya. Pendengar yang budiman, banyak di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan dalam kitab Fayudul Qadir, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tawakal berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Pendengar yang berbahagia, orang yang bertawakal akan mendapatkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, tawakal adalah faktor paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu, karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu takkan bisa mendatangkan bahaya padanya. Bukti yang baik adalah kejadian nyata. Imam Al-Bukhari telah mencatat dalam kitab sahih beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara, beliau mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perkataan ini pulalah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika dikatakan beliau, sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka. Ibn Abbas berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke tengah bara api adalah, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung.
pendengar, bertawakal kepada Allah adalah kunci rezeki. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pastilah ia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak? Karena dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Abu Hatim Ar-Razi berkata, hadis ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki. Karena itu, barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Rabi' bin Husaim berkata mengenai ayat tersebut, yaitu mencukupinya dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia. Pendengar yang budiman, mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan usaha. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki, maka kenapa kita harus lelah berusaha dan mencari penghidupan? Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malasan, lalu rezeki kita datang dari langit? Perkataan itu sungguh menunjukkan kebodohan orang itu tentang hakikat tawakal. Nabi kita yang mulia telah menyerupakan orang yang bertawakal dan diberi rezeki itu dengan burung yang pergi di pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada sore hari. Padahal burung itu tidak memiliki sandaran apapun, baik perdagangan, pertanian, pabrik, atau pekerjaan tertentu. Ia keluar berbekal tawakal kepada Allah yang Maha Esa sebagai tempat bergantung. Para ulama, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan, telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Beliau berkata, dalam hadis tersebut tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha. Sebaliknya, justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi, maksud hadis tersebut bahwa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam bepergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa kebaikan rezeki itu di tangannya, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat sebagaimana burung-burung tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rezekiku datang sendiri. Maka beliau berkomentar, ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda
dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku. Dan beliau juga bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Selanjutnya Imam Ahmad berkata, para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya, dan mereka itulah teladan kita. Pendengar yang budiman, kalau kita mau merenungi, maka dapat kita katakan bahwa pengaruh tawakal itu tampak dalam gerak dan usaha seorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Murqatul Mafatih, ketahuilah, sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati setelah seorang meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah karena takdirnya. Dan jika terdapat kemudahan, maka hal itu karena kemudahan darinya. Di antara yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha adalah sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan ontaku dan lalu aku bertawakal. Nabi bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya, ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah. Dalam riwayat Imam Al-Qudai disebutkan bahwa Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu onta tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah ontamu lalu bertawakallah kepada Allah. Tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja ia tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras dan usahanya, tetapi ia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah darinya semata. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai tawakal di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan hambanya yang senantiasa bertawakal hanya kepadanya semata. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lawan masyarakatnya aneh ya. Bila dengar orang selingkuh, kada apa-apa.
1: Iya.
0: Tapi bila dengar orang bermini dua, ngetek kepalanya. Eh, masyarakat, coba tak buka pikiran anda baik-baik.
1: Iya.
0: Ulun nama takut, selingkuh itu haram gak ada?
1: Haram.
0: Haram gak ada?
1: Haram.
0: Haram. Lah orang kawin nikah secara sah. Nikah, ada wali, ada saksi, ada mempelai dua laki-laki, ada mahar. Sah apa gak ada?
1: Sah.
0: Halal apa gak ada?
1: Haram.
0: Mulih apa gak ada?
1: Mulih.
0: Nah, kenapa Pak Agut? Nah, itu kok aja. Bila sudah mau orang begini juga, langsung. Pian salah lagi itu. Mestinya nah pian sambatik itu nah nang memalacurkan diri.
1: Iya.
0: Tuh nang membuka warung-warung.
1: Nah.
0: Itu tuh mestinya jadi sorotan masa. Kenapa nang begini dua lagi sambatik? Kenapa pikir yang sambatik itu? Sebabkan itu perintah Allah. Ya Allah. Oh, itu dirian pulang. Siap aja ya. Kenapa lagi? Hadirin sekalian, rahimakumullah. Perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi adalah perjalanan spiritual seorang hamba yang akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Perjalanan seorang hamba yang akan tenggelam di dalam lautan makrifat di hadapan Tuhannya. Perjalanan seorang hamba yang akan merasakan betapa nikmatnya karam tenggelam di dalam samudra makrifat kepada Tuhannya. Itulah perjalanan yang dijalani oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur 51 tahun 9 bulan. Di sisi baginda Nabi betul-betul merasakan bagaimana nikmatnya berhadapan langsung memandang wajah wajibin wujud Allah Ta'ala. Mendengar langsung suara wajah wajibin wujud Allah Ta'ala. Hanya Nabi yang tahu kayak rasanya. Dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Rahman Al-Marzuki Al-Hasani Al-Husaini. Kata beliau, وَبَعْدَ إِسْرَءٍ عُرُجٌ لِلْسَمَةِ حَتَّى رَأَ النَّبِيُّ رَبًّا كَلَّمَةً. Ketika Nabi sudah mi'raj, naik ke langit, maka Nabi melihat Tuhannya bercakap-cakap kepadanya. مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَالْحِسَارَ. Tapi ditambahkan keterangan, kayak apa Nabi memanggilan lawan Allah? Yang paling tahu itu cuma Rasulullah. Yang paling tahu cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mobil lagi dah. Kalau ada di stop motor itu, kalau akan ceramahnya lalu itu. Biar, kalau ada pemandang biar. Kalau akan ceramah, biar lalu. Entah elah biar enak, entah dia enak baru punya mok. Saya di sini. Tinggi. Yang paham-paham elah bila motor lalu jauh kan. Jangan mahadar wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kau lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Aku pada motor lalu berenai. Ada tenang. Motor lalu itu jauh. Aku guruin jangan takut sama motor, aku takut sama Allah. Jujur ya, tapi namanya lebih jauh ke Allah juga tak olah. Kau tahu kalau motor dihadangi, ada penyuang. Entar elah karena ada berjalan dia. Nah jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan yang mesti dijalani oleh seorang hamba sebelum ia meninggal dunia. Ini merupakan tugas pokok kita. Sebagaimana Allah menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kadang menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menghamba lawan aku. Sebagai mentafsirkan ayliya'rifun untuk memindahkan aku. Ini tugas pokok kita hidup di dunia. Pokoknya tugas kita dari sekarang sampai sebelum kita mati, kita wajib merasakan makrifat kepada Allah. Entah apabila lah Allah Ta'ala memberi kita salah sidik. Karena sifatnya makrifat itu, bahasa dalam hadis Nabi, al-ilmu nur yaqdifuhu Allah 'ala qalbi 'abdi man ahab. Itu Nabi menyebut. Yang dimaksud dengan al-ilm, al-ilm di situ makrifat, di mana makrifat itu adalah sebuah nur yaqdifuhu Allah 'ala qalbi 'abdi man ahab. Yang Allah tembakkan, yang Allah lemparkan, yang Allah lontarkan ke dalam hati seorang hamba yang sudah ia cintai. Ahab itu bagai fi'il madhi, sudah Tuhan cintai. Hanya Tuhan hendaki ma'rifat. Amal orang itu belum mendapatkan cintanya Allah, jangan mimpi hendak ma'rifat ya. Oh, berarti jalan kita hendak mendapatkan ma'rifat, kita wajib menggapai cintanya Tuhan. Kayak apa dorang cara menggapai cintanya Allah Ta'ala yang paling cepat? Nabi Allah Ta'ala pun memberikan komentar langsung dalam Quran. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan wahai Muhammad, ya Allah, "In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian ingin mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku." Ikuti aku, ya Nabi Muhammad. Iringi jejak langkahku. Apa yang disunahkan Nabi kita gawi, apa yang dicontohkan Nabi kita turuti. Bila sudah kita fattabi'uni, bujur-bujur mutaba'ah. Mutaba'ah itu bujur-bujur ru'yatul ma'bur, ru'yatul matbu' fi kulli syai. Melihat orang yang diikuti pada tiap-tiap sesuatu. Apapun yang dipandang dalam hatinya, kadang terinding marah itu syai'an illa ra'aitu Muhammad. Aku kadang melihat sesuatu, melainkan aku melihat ada Nabi Muhammad di situ. Berataan kau melihat Nabi Muhammad. Apapun yang dilihat, kelihatan Nabi Muhammad. Apapun yang ditakui, nampak Nabi Muhammad. Itu rutinya Nabi Muhammad pasti. Bila sudah fattabi'uni, janji Allah, jawaban daripada fi'il amarah tadi, jawab amarnya fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya akan mencintai akan kalian oleh Allah. Berarti rumus pertama orang hendak mendapatkan ma'rifat kepada Allah, ia wajib menggapai cintanya Allah. Bila hendak Allah cinta lawan inya, inya wajib ma'umrati Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Maka orang-orang yang hendak merasakan hidupnya tenggelam di dalam ma'rifat kepada Allah, ia wajib mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Bila membelakangi Nabi Muhammad, seumuran pada macam sampai. Pokoknya

di silawang, lawangnya Allah Ta'ala adalah yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hendak dihalusi pulang, maka ya Pak Rasulullah kita lewat juga. Ana Madinatul Ilim wa Aliyum Babuha. Aku jana di kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali itu lawangnya. Dan jadi dia pulang, dia kemarasnya. Dia pulang. Banyak yang mahalanya, kena duduk, kena berdiri. As-sawara pahala katri ta'ab. Pahala diukur berdasarkan kuyuhnya dia. Uyuh dia menu duduk berdirian orang. Dirian duduk berdirian uyuhnya berdirian. Awal nasib, nasib. Ya Allah, ya Allah. Jadi bila kita hendak lakas dengan ma'rifat, boleh katanya sudah iringi Nabi Muhammad. Iringi Nabi Muhammad, pasti kita mendapatkan ma'rifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ma'asyarul muslimin, tugas pokok kita hidup di dunia. Jangan kita mati kecuali kita sudah merasakan tenggelam di lautan ma'rifat. Mudah-mudahan ini diberi Tuhan berkat. Jadi tugas kita tuh itu, nah iyanya lain mencari rezeki. Namun mencari rezeki itu tuh bukan kebutuhan primer, itu kebutuhan sekunder namanya. Bahasa IPS tuh kan. Tugas pokok kita yang primernya itu mendapatkan ma'rifat. Tapi sekundernya, tambahan-tambahannya, sesampingannya, pahadangan kita lagi hidup nih, kawati kita mencari rezeki. Itu kan. Cuma itu lain kewajiban utama. Kewajiban utama kita mengharapkan ma'rifat lawan Allah, bukan mencari rezeki. Rezeki itu yang tidak dicari, itu yang betul. Karena rumusnya selama hayat masih dikandung lintur, maka rezeki itu pasti ada. Kada bisa kada tidak. Pokoknya selama kita hidup, rezeki itu pasti ada. Sudah, sudah satu kepastian. Wa amin Mesir nih. Eh, nama

0: saking himmatnya tuh nama orang baca Quran. Kalau ya Maryam anna laki hadza, di mana Maryam yang Nabi Zakaria kau dapat gini? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Allah Ta'ala memberi anugerah lawan orang nanti kehadirannya. Kan begitu itu? Itu dijamin sudah oleh Allah Ta'ala berkata. Kan perlu minik dia. Nah, dalam menyimpulkan hal demikian, ada orang yang hidup di dunia ini dapat maqam tajri. Ada orang hidup di dunia ini memakai maqam asbab atau maqam kasbi. Maqam tajri kada perlu berusaha. Pokoknya kuhuma kada, berdagang kada, jadi pegawai kada, nama-nama kada, tugas inya beribadat lawan Tuhan habis kisah. Kada ada mikirkan dunia itu orang maqam tajri. Cuma jar ulama orang maqam tajri itu berisi syarat. Apa syaratnya maqam tajri? Syaratnya orang berisi hendak menjalani maqam tajri, hatinya itu kada bisa berubah. Rahatan dapat duit kah? Kada kah? Hatinya tetap kah itu? Dapat duit hatinya biasa aja, dapat apa kada berduit pun biasa aja. Mau makan biasa aja, kada makan pun biasa aja. Bila hati pian merasa kaya kah itu, kawab yang berjalan di maqam tajri. Tapi bila hati pian masih menggerunung bila kada berduit, itu kada kawa. Bah, jangan menang ke ini sakit pada kayap. Ya suah, mau kayap para saya. Mau kayak kayak ini caranya kada berduit, dia sakit pada kayap. Dan ini kada kawa di maqam tajri, sebab menggerunung. Orang nak kawa berjalan di maqam tajri, ini orang bujur-bujur kada bisa menggerunung. Narima terus apa pemberian Tuhan. Ridho aja ini. Ini dasar hatinya tuh menerima. Napa aja dibutuhkan Tuhan? Ini ada protes. Ini ada protes ya, Pak. Apa aja diberi Tuhan? Diberi Tuhan duit hari ini 100.000 terimanya. Kada diberi hari ini ramai aja juga. Nah ada disyukuri, nah kada dicari. Apa aja aja? Ditakdirkan Tuhan sehat inggi, ditakdirkan Tuhan garing koke aja juga. Bahkan orang-orang yang paham kayak itu lah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu biasanya diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah sudah mencintai seorang hamba pasti diuji. Paham enggak di situ? Mana ya? Kita apa baik? Biasanya. Mengada itu tuh. Lama ini kawa berjalan di maqam tajri, tapi bila hati dia menggerunung, bila dapat masalah menggerunung, bila kada ada duit menggerunung, maka nang demikian ini kada kawa di maqam tajri. Nang kaya kayak ini berjalannya di maqam asbab. Pian harus berusaha. Tapi di balik pian berusaha, usaha kada memberi bekas. Nang mendatang akan rezeki tetap Allah. Pian kada ada Tuhan lawan usaha. Bahkan di ulama tawakal nang macam ini nah, ini lebih harap daripada tawakal yang pertama kaya Siti Maryam. Nah ini lebih harap daripada kaya Siti Maryam tadi. Kalau kaya Siti Maryam itu ingat Allah wajar, karena memang orangnya makhluk. Tapi kalau kaya kita ini nah, berkumpulan kayak gini nah, lawan manusia terkumpul di pasar sambil berjualan, di mana-mana sambil berubah, tapi ternyata gawian bercampur lawan makhluk. Awak kita lawan makhluk, tapi hati tetap terpaut dengan Allah. Itu tak ajaib. Itu kan luar biasa harapnya. Makanya banyak orang-orang soleh itu biar gawiannya berubah. Untungnya bukan paling kawan di berubah, orang juga banyak. Kenapa? Banyak orang-orang ahli ma'rifat gawiannya berubah. Kenapa? Yuk, maka lakas dapat ma'rifat berubah itu karena pemahaman itu langsung bersentuhan dengan alam. Pian pikirkan hafun, pian hafun berpikir, pasti pian dapat. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fillah. Nang ikam pikirkan itu, ulahan Tuhan, jangan Tuhannya dipikirkan. Ikam berol bila pikirkan Tuhan. Karena kullukum fi dhatillahi ahmak. Kalian itu dalam urusan zat Allah, ahmak, bungul-bungul pintar. Ahmak itu bahasanya bungul-bungul pintar, banyak bungul karena pintar. Makanya jangan mendirikan Allah Ta'ala. Kita ini kada mampu mendirikan Allah Ta'ala. Pandirikan ulahan sidik ini nandu dengan Tuhan. Coba juga orang berubah ke tiga anak. Pian berjejak di tanah. Nah sudah terjejak satu unsur nah ada di awal kita. Terjejak dah. No. Bahari dari tamah juga. kita tak boleh ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian keluar dari tanah. Kenapa cakap boleh ke tanah? Kenapa cakap keluar pulang dari tanah? Itu tuh dipikirkan di ilah. Dan hari aku datang di sini, kenapa boleh ke sini pulang? Ingat lawan mati, kata Allah. Lalu jadinya paham rumus dunia. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Tetapi ku mohon, tangguhkan, tangguhkanlah. Rumus dunia, bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi. Ingat lagi waktu ya. Banyak itu sudah patah jejak tangan turun lihat dari Tuhan lihat. Imbak pian mulai apa ngarannya di rumah Maranda. Maranda Bani itu. Imbak bilang Bani itu beberapa palak malatik.
1: Ya.
0: Malatik Bani itu sedikit. Pian labu bahasa Amerika luar dipampak ngarannya. Nampak anak Bani nampung bom menapak di tanah deh. Menapak di tukupi pakai kumbai bulu.
1: Ya.
0: Ada lawas tumbuh tuhnya jadi anak benih, nah halus-halus disusu, dialih, diandal, jarang ada hame, diandal, diulah anak benih. Ada lawas berdebal pulang, dipacah pulang, dipacah, nah, toh, ada nombor umang, ada nombor pakai asap. Bila nombor umang itu ditumpuk untuk bagian-bagiannya. Tumpuk itu nombor kareng, itu tumpuk umangnya. Paham lalu. Bila mau di talaga, nah talaga itu bebenyo atau pakai asap, tumbuk, ini udah bawa air, nah bawa itu dapat tumbuk uwek lalu, cocok tanam, cocok tanam, nah ini sudah cocok tanam, masalah ya, nafsirakan kemana, otaknya gimana itu. Ya manusia dibina urusan begitu aju ya. Nah, memang datangnya di situ kok. Tapi kalau di pun kiri ada lah nang lahir di pun binjai kalau. Ada itu ada di situ orang buat ya. Apa? Pokoknya bila kisah itu koneksinya tuh cepat. Sinyalnya 5G. Ada lagi pun ke 5G. 5G sekali ada. Saking lajunya tuh mau menyerap kisah nang kata itu tuh. Laju orang lagi sakit kan kepalah. Ya itu manusia sudah fitrahnya manusia kok makanya kita harus maklum aja. Ini kalau ada adalah kebutuhan kita bang itu. Bini butuh kita, kita butuh bini. Butuh itu artinya parlo. Haji paran. Kalau butuh tuh itu mama apa ya kayak ini bang bahasa Banjar kata lain lawan Indonesia namun menurut Indonesia butuh tuh artinya perlu namun menurut Banjar butuh tuh kita lain lah bahasa tuh ini bahasa Banjar ini tahun lagi sama lanjut deh lanjut tuh men Indonesia artinya terus men bahasa kita lanjut lah pak lirut sama bersatu padu Indonesia bagus bersatu padu coba kan sebenarnya bersatu padu baiklah bersambung padu itu maksudnya pada kawai ya lain-lain daerah lain-lain pakaian pada kawai ya sudah lah nah sebagaimana nang cerita yang kita dapatkan sanadnya langsung dari Pak Haji Tomat. Nah, beliau mengijazahkan lawan ulun ada ulang kita jisidin tulak ke Jakarta duduk ke di Monas itu sekalinya datang tukang jual Pak Bu Rujak dan orang-orang dan kita nih pakinya Pak Bu Rujak ke jauh pulang pakinya lagi Pak Bu Rujak apa jisidin Rujak aku datang ke sini dan datang ke hey. Langsung aja ubinya, Pak, maaf Pak, saya tidak ngajak Bapak berkelahi, saya menawarkan rujakan, ya lah kok aja sudah.
1: pakainya rujak, dengan lu yang itu Pak Uncok di sini. Iya Pak Uncok ya rujak.
0: Pak Haji Tomat dan Haji Zahir dulu. Kisahnya dasar kisah nyata. Kalau lu kesini datang dari Jakarta, itu pentingnya kita belajar bahasa Indonesia gimana supaya saya tak bawa kampung harus ada dua kerjaan, tak bawa kampung harus milik dulu orang. Ayah kau biar lu gue dikasih di Jakarta mau bahasa Banjar harus mau pilihin tau ya, duit kari dengan kainnya, aku ya apa aja, aku jujur anda pun aku tidak mati orang. Kata kalau di bawah ini mau bunuh orang. Ya belajar lagi kita sedikit-sedikit kayak itu nah. Inge, kemana kisahnya tadi yuk? Inge, orang buku mulai dari kisahnya kan? Cucok, tanam, cucok, tanam, ya Allah itu deh. Coba pikirkan Bani Bapak tanam itu dah. Dan dihidup itu baru pulang. Siapa gerang lah menghidupkan Bani deh. Coba biar pikirkan. Kata mulai cuin Bani itu bergerak sorangan, wad kata dana aku kawin. Pandang aja di dalam gerakan bening, maka itu bergerak-bergerak-bergerak, pasti ada nama gerakan. Bergerak bening, timbul hijau, bawah sudah. Ada lawas menguning, padi menguning, luas terbentang, terbentang. Kan lagu kesidang dari, bang. Masih dari ya, dari bang. Kan ingat lagi judulnya nama itu. Jadi padi menguning, luas terbentang. Nah, lipok-lipok dahan. Banget, diisi bener deh, diisi bener. Kada lawas mangatan, coba biar pikirkan. Timbul tak kata, timbul tak kata, sudah nak mangatan. Diproses naik banding tadi ke rumah. Asalnya dari rumah, tak naik pulang ke rumah. Turun satu mat di labung di tanah beberapa bulan, naik pulang ke rumah. Coba biar pikirkan. Orang berhebat itu sejujurnya lakas hendak ma'rifat asal sambil berpikir. Jangan sambil berpikir, sambil menanam berpikir, sambil mengatam berpikir. Mau tapi yang sampai. Ini bila dipikirkan tu mau jadi. Mungkin ada dipikirkan tu mau jadi. Makanya kita tadi jadilah mufakir. Orang nang kawa berpikir, bujur-bujur berpikir kita. Makanya di Quran terang banyak sindiran apa kata fakir. Afala tatadakkarun, apakah kalian kada ingat, apakah kalian kada berpikir. Banyak Tuhan menyambat mereka itu. Berarti kita ini memang disuruh berpikir. Orang yang bersangkut dengan alam itu biasanya lakas. Lakas pian. Makanya banyak wali-wali itu nak berubah kawiannya. Lihat yang abad guru sahumpul itu. Lagi sinin awal-awal menjalani suluk, abad guru katuju masuk ke hutan. Hutan itu sangkut dengan alam. Mencari burung, itu ada video sidin yang viral kan di tatak bulannya. Sidin menirukan suara burung. Sidin kan, menirukan itu. Asli suara sidin gak apa? Enggak sidin, nah ini burungnya burang ya sidin. Nah ini burung anu, burung anu. Apa sidin menirukan mereka? Karena sidin mahir. Mahir benar, bisa benar sidin. Bersentuhan langsung dengan alam, akhirnya membuahkan ma'rifat. Nah kayak itu tuh. Berguru, kita mau berguru, tapi nang bersentuhan ini nah, maulah kita langsung kalau mengamalkan ilmu kita tersebut. Nah jadi ma'asyiral muslimin, tugas kita di dunia ini mengenali Allah, bukan mencari rezeki. Tugas pokok kita ada. Makanya julun tadi, rezeki itu mau biar cari, mau kada, tapi kita mau ngainya ke rumah. Mendasar orang untuk rezeki yang biar, nah hanya ngimpes tadi mata, kita gak tau rumah ada. Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, buka apa, mata lebih berah aja. Buka apa, 5 juta lah duitnya. Memang hilang lah kita imata. Jangan sudah mandi, bisa 15 juta nih, Pak. Itu gak ada orang para jekiannya, kayak itu. Orang para jekian, hidup para jekian juga, ya Allah lah. Di wadah kami itu ada orang yang para jekian, biar mujur banget nasibnya. Sidin ni imbah mati kuitan, dapat warisan emas 9 kilo. Bujur dapat warisan sapa adinya berbagi sidin lalaki dapat warisan 9 kilo emas. Imbah dapat emas 9 kilo nasib untung apa bini pun orang-orang suki. Mana sudah orang suki terbunuh sekolahnya bini. Imbahnya mintuha tak mati mintuha berujar. Ji, mananya anak nih. Toko nombor berapa buah di pasar, lawan barang-barang nggak ada di rumah nih, sebarataan kubariakan mendigam. Nintu hal hendak mati berataan menunjuk kesini, tambah untung masih di tambah sugi. Nih jurang nasib mujur nih yang ini nih. Untung membawa kurang ke tujuan lawan sini. Tapi orangnya biar lihat ya, sosial banget di Banua. Pak murah dengar orangnya. Sidin ini nih, kawan ulun menjual sidin tongkat. Kawan ulun tuh menjual berapa aja tongkat pukahan ini harganya aja? 1 juta aja lah, jar kawan ulun kan. Berapa sidin menokare? Tanah 2 juta. Maji jar banyaknya jar, ano tanah 2 juta menokare biar. Ini 1 juta ini kawan kurang kata aja sih. Ini 1 juta tuh aku menokare tongkat ampun hitam. 500 aku berikan. Kan biar kita kan jangan bilang bahwa tongkat harga 1 juta tuh kare 800. Ada ini mau tongkat 1 juta tuh kare 800. Kan harap nampak ini deh. Maka orang nebiat bila melihat masih gini pada kalah, langsung mencari sidin panitia. Panitia, nampak nang kurang di sini. Teher aja ya. Kami berkata kawan nampak hitung berapa pak Tuhan ikan hendak. Duitnya berapa? 50 juta aja semuanya. Ujar masyarakat tinggal di masyarakat sepaling. Apa 40 juta aja sih? Iya, masyarakat 10 jutanya. Ya itu sidin. Di kampung sidin, ada langgar, cabut. Kampung kelahiran sini ada orang kampung manipun ini rakai galang dan rakai di sini. Wah kita ini umurnya sama ini kan bro, rakai galang dan rakai rakai orang ini ikat juga ada sini wangi berpulut wangi kata menjawab rakai di sini ji rakai dia sayang duitnya paling kaya punya tuntung permanen aku di sini 300 juta dulu itu sini. Sapu kuat sidin, nama sidin 300 juta, kekumpulan datang tanah 200 juta, 450 juta pun keluar ke sidin aja. Setengah M bersih keluar ke bulan sidin aja. Setengah M dia lagi masyarakat migrakan. Itu pun ujung-ujungnya banyak sidin, memolesnya, membuat cantiknya, lampu hiasnya, banyak sidin berataan. Bapaklah yang jadi masuk gimana itu. Kakak ulun ada mendirikan pesantren. Musolahnya pada palah. Imbak itu, imbak sidin lewat di situ sehingga mana guru aja sidin. Tujuan guru ada di dalam. Guru kalau ke ulun pada konon inggi ji, apa pada konon pian. Ning ini mulah nama pian, mulah musala. Kenapa maka pada jadi jati? Duitnya dia terdan dalam. Kenapa nama pian handap? Diwasinya nak berapa ratus pada cukup je. Itu berataan aku semuanya. Pun sidin, wayang ini pian musala itu jadi. Pesantrennya jadi anak murid di pesantren itu banyak pengajian setiap malam ahad manusianya hampir ribuan nah hadir untung benar sidin mengukur tiap malam ahad pahalanya majelis itu terbentuk musola itu terjadi jadi adanya duit sidin maka itu jadi amal jariah dasar sidin ini sugi nang kepala amal sugi hanya sakitannya sugi di Banua. Wah, orang kampung kada dapat lalu nikmat dari kesugihan ini temannya sakit kampung marah sahnya warah sugi bimbang kebunnya bakat dia inya hati menyaman seorang kurang lain kada suap terasai aku jurang sampai hari ini nah kada suap makan duit haji si Anoto sebab aku makan duit sidin maksudnya tuh terasai tapi dia pakai duit sidin padahal ya Allah usahanya bono-bonol macam-macam usaha lah kayak itu lah orang kampung ada suara rasai kan kayak apa kayak itu ada manfaat ngarannya sedangkan Nabi memberikan apa namanya gambaran khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain kesugihan kita itu lah dimanfaatkan jangan kesugihan itu dinikmati suara aman menjejakan dimanfaatkan pada senorang kita beriri biar melihat orang sugi mulai itu beriri jadi berdoa dalam hati ya Allah mudahkan suatu saat diberi kesugihan makai sidin juga nyaman pemurahnya makai sidin juga nah ini lagi kita beriri pemurahnya itu lah sugi tapi pemurah sugi pahala parah ya Allah ada yang akan dihakon begitu menawarkan itu pernah gak biar tetap orang sugi pemalah menghujuran biar tetap orang pernah lah mulun tuh, tetap orang sugi sama larga tuh, itu sidin, itu benar Ini dihitung-hitung aja nah. Saulang duit kada kawada kan.
1: Iya.
0: Tapi ngarannya tuan guru ni parah, ngarannya parah rumah tuan guru itu mesti dia. Ini jadi ini nggak ada salah sih kalau sampai ke rumah tuan. Soalnya apa nak sih ini pada dia? Itu sih dia mengingat lagi terus cerita dia ini. Han bapak lah, maka arukan tu dan minta banyak acaranya. Mana baca yasin, baca tahlil, baca manakib, baca doa haul, doa selamat. Tolak benda berapa banyak? Malah jual dua salamat punya tolak benda sudah berapa lagi? Salamat kalau kita tolak dari benda berpaham lalu sudah tenaga orang lain hendak dibalar berhimat seorang memberi orang lain mahar di orang lain kedakon maka itu nih naudzubillah ingin dalik sugi naga itu lah ih naudzubillah iya iya ada begini lah lu biar menjaga itu lah begini lah mau jesidin rumahnya kayak istana aja ada mobil mewah aja tapi kada suatu Jakarta sedako parai barang maka itu kok maksudnya sugi karawal sosial orangnya itu luar biasa dia. Di antara ulama-ulama kita terlihat ulama-ulama kita no sugi guru-guru kita no sugi-sugi itu sidin bila bulan puasa ya Allah kebagi duit kebagi tapi mulai di rumah sidin sepanjang kampung memobil sidinnya dalam alamat itu wanya bila sidin singgah itu masyarakat bersambur nanti sidin kebagi tapi gajah duduk atlas dibagi sidin unjuk tapi unjuk duit unjuk tapi unjuk duit saya ikut 300 ribu. Apa di kampung itu sidin berbagi hari siang ini lah berbagi kalau tahu Tuhan aku tetap harus lah tapi duit tapi duit tapi duit karena sidin duit itu banyak itu banyak kakarun bengkeng di giling sidin beresnya berapa balik 1000 balik beresnya 1000 balik berarti bengkengnya 2000 balik di giling sidin berataan beresnya itu dibagi-bagi sebuah rumah sebalik, sebalik, sebalik, sebalik, sebalik bagi-bagi sidin berdaan kepala ngedengin suki, mana sudah alim suki pulang luar biasa itu guru kita di benua guru-guru kita di kalselnya ada lagi tuan guru yang ya Allah luar biasa juga sidin muridnya yang ulun ceritakan tadi muridnya puluhan ribu yang ulun ceritakan berikutnya ini sama muridnya puluhan ribu, itu tahu biar bila anak hari raya sidin berbagi lawan keluarga sidin keluarga-keluarga sidin itu banyak. Banyak keluarga sini datang di sini, datang di sini, datang di sini. Sudahnya habaib lawan syarifah itu biar. Habaib lawan syarifah itu per bulan sembako 4 sehat 5 sempurna itu diberi sidin. Mulai barasnya, minyaknya, gulanya, duitnya, semuaan. Janda-janda diperhatikan sidin, anak yatimnya diperhatikan sidin. Kita mau memperhatikan janda, tapi gak pilih. Bila nonton kaya apa lah bila mau nambah anak seiko atau nancang dan tambah lakas saja untuk hadiahkan anu guru aja menolong janda itu bapak halah tahu lah bapak halah tapi mau puting putingnya deh negara nyaman maka gue kebuntut ini ada untingan ada udang di balik papan ini ada ngalihnya ada sidin kata kepilih dan ini dibantu bila anda hari raya keulung bisa ketakut bahwa anak kemanakan sigitin berapa gram pian dapat amplop ini mau pajang di status alhamdulillah jadi bari abah guru ya berapa jodoh sidin mau bari lagi dulu kalau inya bocap kawa guru aja menukar baju merek Aji 4 lamber merek Aji itu bahari no 3 lamber merek Aji itu bahari rata-rata 400 400 lamber 3 lamber berarti 1.200.000 rata-rata jenisnya sekeluargaan kami 1.200.000 guru itu beri bayangkan yang dibagi beratus sapi orangnya berapa sekali sirin pengeluaran pada hari raya itu ada kisah itu motor Alphard 2 bisi ini 2 bisi kan gitu sirin adil sirin jadi bila sirin ceramah kemana-mana tulak bini itu kan 2-4 tulak 4 keduanya cuma sirin kada mau sama motor orang bini berdua itu bini berdua itu semotor sama pada bini aja ya, sidin di muka anu di motor sekutingnya cuma 4 tarus bila sidin ke sini bini sidin ke sini juga karena bila sidin sini cara mak bini sidin 4 juga kayak itu nah rami juga rami rami kayak sidin tuh luar biasa raminya kayak itu aku yang ngurus bini tuh kawan bini apa yang ini di uyu karena marah katakan bini tuh kawan bini bila nah kayak kucing lawan anjing bila mau saya kong lawan masyarakatnya aneh ya. Bila dengar orang selingkuh, kada apa-apa.
1: Iya.
0: Tapi bila dengar orang berbini dua, nyetek kepalanya. Masyarakat, coba pak buka pikiran anda baik-baik.
1: Iya.
0: Ulun kenapa takut, selingkuh itu haram gak ada?
1: Haram.
0: Haram gak ada?
1: Haram.
0: Haram. Lah orang kawin nikah secara sah. Nikah, ada wali, ada saksi, ada mempelai dua laki-laki, ada mahar, sah apa gak ada?
1: Sah.
0: Halal apa gak ada?
1: Halal.
0: Muli apa gak ada? Nah, kenapa pak agut? Nah, itu kok aja. Bila sudah, nah orang begini juga, langsung. Pian salah lagi itu mestinya nak pian sambati itu nak nang mau melacurkan bini itu nang mau kekawaran remang-remang itu tuh mestinya jadi sorotan masa. Kenapa nak begini dua lagi sambati kita kan berpikir sambati itu sebabkan itu perintah Allah ya Allah itu dirian pulang siang haji betul lagi harga itu tuh aneh biar masyarakatnya aneh. Jadi cobalah ulun coba pindah hari baik-baik ulun kada membuka otak dia. Masyarakat kita ini banyak nang menabuh pandiran di TV.
1: Iya.
0: Tapi di TV itu bila sudah tuan guru kah berpoligami, pejabat kah berpoligami, selebritis kah berpoligami, tumbur alam. Itu tuh aneh banget masyarakat. Tapi bila melihat si anu tuh jadi berpacaran melarak lawan si anu tuh kada tumbur aturannya nang berpacaran itu lagi ditumbur karena kalau itu rusak ini halal kenapa juga aneh banget masyarakatnya aneh banget. Cuma ya itulah sudah ngaranya watak masyarakat pandangannya bila nangka ini kada baik padahal baik menurut Allah. Nah itu nah anehnya biar dulu minta maaf. Sebut aja seorang Ustaz kondang di daerah ibu kota, kita ada bisa nyambar ngarep awal-awal sini berbini seikor wah, naik, melejit, syuuut, naik kompornya bini seikor
1: iya
0: sini berbini dua ditisir macam-macam Ustaz ini langsung tinggal aku langsung tinggal aku sini padahal salah gak sini berbini dua ada salah kok masa tinggal satu yuk ada diurusin, sini mau begini dua diurusin aneh, masyarakatnya aneh gak ada paham kok itu bang ada pahamnya aneh juga, ini ulun kada curhat adalah ulun madahkan kisah di TV ya itu nah, artinya supaya masyarakat kita bisa sadar, kayak itu nah hingga ujawakan nih, biar ulun untuk terak lalu ngawai ngarin jalan orang kok sehingga bagian dihanai. Udah, kembali ke pembahasan. Jadi kalau Albert berulang kasihan dia kesulah gak mau acara makin-makin bawah ada padamnya udah gak tarik ke pinggir sungai gak kena layak ada jauh-jauh mana kisahnya tapi yuk. Jadi tugas kita bukan mencari rezeki bagaimana kada. Tugas kita tuh sampainya makrifat kepada Allah itu yang kita urusi. Rezeki itu tinggal malur banyu aja. Malur banyu. Jadi lihat aja nang kayak orang-orang nang bujur-bujur dalam rezeki itu sampai aja. Ini tugasnya Allah di paratinya rezeki datang sorang. Enak itu enggak? Nah iyanya. Sampai Allah Ta'ala menyerah dapat wakfur ahlaka bisanati wastabir alaiha suruh binimu anak kau untuk mengurus sumber ia wastabir alaiha dan bersabarlah atasnya la nas'aluka rizqa kami kada meminta rezeki namun ika mahnu narsukut kata Allah kami memberikan rezeki wal akibatu littaqwa ini akibat dari mana perbuatan takwa pokoknya tenang aja asal sumbangan aja asal pasien aja jamin di Tuhan kubayi kan kan perlu repot korusi makanya sudah ulun sampaikan kan ada julun tabung ada tabung di kaluwa kalian jangan di kaluwa tetamu patung untuk melilit di atas pohon rambutan, ngaran patung untuk ular tampoko. Patung tampoko warnanya hijau, tapi hijau kalas. Ada hijau anom nang kayak ular pucuk lain, tak anom lagi, tak kalas hijaunya. Itu patung untuk melilit di pohon. Mak apa yang melilit di pohon? Gurinya tak apa ya? Guring. Ini tandung paling populer menurut manusia, tapi menurut dunia tasawuf ini tandung paling tawakal kepada Allah. Diam aja. Bila maunya berbuncalak, berarti lapar ke perutnya. Bila suhunya berbuncalak, ini kan bergerak tuh diam aja. Paling menggerakkan kepala sedikit-sedikit. Kata keras, di burung suhuk datang. Timbul burung suhuk datang, gue parah. Hingga untungnya. Nah, burung suhuk berparah. Hingga untungnya, kau terbangnya. Makannya bagikan yang guling pulang. Perhatikan tanggung mirip aku tidak dari kita bergerak di dalam rambutan. Pokoknya dari kai guling katanya bila nyamuk bumbung jalan lapar kan lepas dapat kok bukan burung suhuk belum pipit. Datang tu pasti tak mau marah hingga untungnya aneh juga. Tak mau marah sih loh, mau orangnya. Kenyangnya gurih pula. Namanya dunia tasawuf memandang, orang-orang tasawuf memandang ini tandung tawakalnya 100% lawan Allah. Dicari kita perlu datang belajar ilmu tingginya. Tapi di dunia ilmu hitam ini dijadikan bahan. Tandung ini dimangkap orang, disumbalik orang, dilala orang, diundang orang minyak, dibacakan mantra-mantra yang bersekutu dengan jin kafir. Bila sudah dibacakan mantra-mantranya, si minyak itu tadi palitakan di tangan, pulang lagi berjalan. Nah, sambil bawa di tangan. Kita bila ketemu orang belum kesalaman, tapalir orang minyak kau hilang akalnya. Di mana orang pian? Oh, rumahku di situ. Apakah? Iya, orang pergi ke rumahmu. Sampai di rumah, mulai kenal. Mana di bawah di sini ada duit 3 juta di sini duit pok mau muncul ampas pacul ATM muncul habis karena kalau udah habis harta hanya sadar tak boleh itu lah tak ada kajian karena kita insya Allah mati jadi antum ya orang anda sugi jangan pakai itu jangan menghalalkan segala macam cara mahal lawannya nanti diambil. Bahai guru aja, cari nak haram jujur, apalagi nak halal, jangan dibangari. Ucapan orang pada baik, banyak orang berkata, orang mencari harga. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan dibangari, kita. Orang berusaha dari haram itu susah, apalagi haram jangan dibatari, itu jangan ditolong, jangan ditolong untuk bisa membunuh. Jangan dibatari, cari halalnya aja, an halal jadi cari. Banyak ada kesulitan dalam Islam, kenyang. Orang mengamalkan manajer Siti Khadijah insya Allah sungguh dia dan bukti nyata yang pernah melihatlah bukti nyata dari Al-Mukarram ayah anda guru mubah pernah lebih mengkaji sejarah sini lagi miskin bahari jangankan bisi rumah bisi musallah berdiri aja di mubah tetap bahari dan sini mulai terus peramalan di antara amalan Zidin mengamalkan manakib Siti Khadijah mulai musonah halus bogonol mewah rumah biasa sampai tingkat 2 unik semua itu tuh berkah di Zidin mau mengamalkan manakib Siti Khadijah per bulan itu tuh salah satu kesempatan di dalam Islam ini halal mengamalkan manakib Siti Khadijah itu juga mengamalkan membaca maulid hafsi itu juga banyak kita berdurin hafalin tanda sebulan sekali di rumah membaca maulid mau kawas sama terlibur pokoknya bukan mau beli malam ini datangkan rumahku benar nih makanya Anda nggak apa-apa. Malam pertama jangan dimulai kenyaman ulo, sakit ulo mengalami ulo. Malam pertama diincar, minggu ini mulai laksa, minggu ini kiranya walate. Walate apa yang dikatakan orang lain? Apa walate? Apa orang walate? Naringan kita saja. Bisa pakai dia. Minggu ini tukarkan dia lebih mudah. Pokoknya asal ada bagaimana minggu ininya wadah untuk wadah jatuh dulu, wadah yang nang apa gugur dulu, wadah yang gambur namanya gambur gambur wadah itu apa gambur itu pasti kita apa mau dikotong dengan cerita kita wadah gambur orang ding orang nyambat ada kita di wadah kita gambur mau dilain gambur itu ya ano gambur wadah gambur baca makanan terus kena wawayahan nopinano nyamane lomongan pertanyaannya ayam panggang kalijo dari Solo itu kan ayam penyet atau apa kah kayak itu nah dimakani bawang belajar nih makin pemakan harap-harap pak bawang belajar nih anu apa namanya masaknya masak pul masaknya masak pul nasinya nasi samin sayurnya sayur paku harap pemakan orang belajar nih ya alam tapi jalan ya nya lagi itu sayurnya sayur paku nasinya nasi samin masaknya masak pul ayam pengakak ayam pengakak ayam pengakak pemangkang saya kumat gitu ayam pengakak harap pemakan orang Banjari ada gelap pangan masak pun yuk kawan dimakan masak pun dimakan itu nama mulanya diceritakan kalau dibuat di haram gak mau biru besar mengukum sama sekali itu pada gelap pangan yuk dipingin mau ulang masak pun itu biar ya Allah ya Rabb. Ayo, alhamdulillah lah kita ni harap-harap pemakan. Alhamdulillah ayo itu. Udah, jadi alhasil apa? Urusan mencari rezeki santai-santai aja. Berdasar rezeki halang kada takah musang. Besar rezeki musang kada takah takah halang. Pokoknya rumus kita mencari nang halal, halalnya aja. Nah, haram jangan tinggalkan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bayyinahuma umurul mushtabihat. Nah halal jelas, nah haram jelas, nah ma'antara itu namanya syubhat. Bolehnya kita mengambilnya syubhat. Jadi Nabi faman waqa'a bisyubhat waqa'a bil haram. Siapa yang terjatuh di dalam syubhat berarti jatuh di dalam nah haram. Maka syubhat tinggalkan. Berguru kepada Mausi dia memakan syubhat. Nah, kalau mau sini, duit bisa kepanggil lah sini. Bagi kita duit ramai, benar-benar. Mau halal, mau haram, benar-benar. Ada sini, benar-benar. Itu kepada apa syubhat, benar-benar. Apa kepada duit. Singkirakan sini. Nah, syubhat itu kalau aja lah dipakaiakan kikiran. Dipakaikan kemana? Tuh, menambah jalan Marakai situ tuh. Nah, syubhat itu kalau dipakaiakan situ. Ini anak mau membekal aja mau dia spar. Masyarakatnya ada tahu dibentuki juga. Oke itu bang. Nah, jalan ke neraka. Jalan ke neraka. Duit syukur atau kawan. Tinggal-tinggal di situ. Ya, di jalan juga. Yang dihayal. Gak banyak bang. Dan kawan ini tinggal-tinggal di situ. Amalnya nak haram itu sarung putih ya. Sarung putih. Jadi kita kan bingung melihat Tuhan Guru menyalurkan duit kita bingung. Guru banyak yang guru mengurus sejuta di serukot jangan berdiri kalau saya ikut guru lain apa di sini di sini ini mau haram haram kalau yang berdirinya serukot aja kalau dia apa-apain kalau dia apa-apain itu lah soalnya hei ini tidak akan ada soalnya ini sama haram tak halal tak syukur ada orang. Jadi tugas kita yang paling utama mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita berdapat dengan Allah umur sini tadi 51 tahun 9 bulan. Ini jadi target. Ini jadi target umur. Umur kita kawan bila umur 51 tahun itu kita sudah sampai kepada Allah. Makanya banyak orang-orang yang saleh itu 40 tahun sudah stop pada apa-apa lagi. Dari anu berusaha sudah 40 stop apa pemahaman tidak ada lagi. Perbedaan tidak ada apa-apa. Artinya mereka mengulangkan dan lagi aku. Tuhan saja menikmati nadat beribadah, untuk berilmu, berzikir, beramalan. Itu tidak lagi penting kebinya. Ada lagi memulai yang lain. Itu orang awal. Omong kayak di tadi di dalam kawannya gitu. Kapannya dulu jangan dikumpulkan. Ulihkan sehari, belum makan sehari. Karena mau utang sapa. Nah itu tuh kenapa wain. Sampai yang dari luar tutup luar. Tutup luar yang ada yang dari jamanan. Gap, di lubang. Gap, di lubang. Lubang tiga ini menggari lubang. Untuk tertutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama. Lubang baru terbuka. Lompong untuk lompong, jangan buru lompongnya berputar. Adanya mana? Adanya mana lebih luar? Mana? Mau hidup pakai bintang yang luar, tapi dulu hidup kasihan. Tunggu khusus orang punya kinasinya yang ada. Kasihan gua kesini. Kenapa? Mengalami dulu lompong untuk lompong sakit, itu dia katanya mana? Apa tunggu jangan mengumpulkan kain itu berputar. Sampai deh, kata kawan, biar hendaklah amalan supaya cepat apa supaya amalan itu anu lantas lunas utang apa supaya hidup tidak mempunyai utang. Ada lebih amalannya, ada apa ada supaya jangan terlilit utang, ada apa ada amalannya jangan utang. Ada doa yang dipakai Imam Hadda yang bagus dibaca paling tidak habis salat asar kalau ada bagusnya dia tutup semuanya fardu terhadap doanya. Ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma as'aluka rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Satu kali. Allahumma fini bihalalika an haramika wa adhini bifadlika amal siwa. Itu tiga kali. Amalkan dia untuk sebagian jamin biar hidup tak dapat campur dari hutang. Bila ada jua biar terhutang lakas lunas. Atau biar amalkan doa dari Nabi Ibn Sumaya Mabud dan Sumaya Mabud. Allahumma inni a'udhu bika. Kenapa? Semuanya minum rumusi apa-apa ya? Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal kufl wa a'udhu bika minal batin daini wa maghrib rijal. Maghrib sekali, subuh sekali, jamin juga ada macam kali di hutang. Nah, amalannya biar mempunyai tamu-tamu juga, amalkan itu insya Allah lunas. Dan ingat, pasang baik-baik niat. Bila pian baca berhutang juga, niat takkan, ya Allah, aku berhutang, hendak bayar. Pasti kan ada ya. Tapi bila pian berhutang, kada hendak bayar, seumuran, aku lihat itu terus. Bila tadi kurang, duitnya, bila tadi kurang, ada ini, ada seumuran, aku lihat, makal. Ya takkan, aku lihat, berarti itu pun, kata Nabi. Orang suki, mengucir, bayar hutang, itu berusaha. Ada kan dia sudah tak bayar semula tak bayar kan? Nyatakan mak. Jadi nang mana nang panjang hendak berhutang, niatkan aku hendak bayar. Insya Allah kau akan bayar. Ada pun nang berhutang itu harus sabar. Ya tuh. Bila sampai jatuh tempo, lagi. Bila betul jatuh tempo, jangan minta lagi. Dan usahakan kalau bagi orang nang lillahi ta'ala, jangan bersyarat. Itu jangan mau dari kicimpan mata. Iya. Kalau mau berhutang ini, kenapa apa kawan riba? Kamu bisa paham-paham itu riba? Ini kawan berhutang ini, paham-paham kawan lah, riba lah, karena bisa riba lah gitu. Iya. Eh, apalagi, ada urut yang mau, hanya ada berhutang ini kawan, riba. Kalau urut itu riba, pun kekoran di ujara Tuhan, bahwa iman. Setiap hutang piutang tanpa ambil untung itu riba, ngarannya. Riba. Bagi yang mau tangi harus lillahi ta'ala. Ingatkan Nabi waktu malam Isra Mi'raj, waktu masuk ke surga Nabi melihat di lubang surga tertulisan asy-syari'i amsalia wal qardu bi 18. Sedekah pahalanya 10, mau tangi urang pahalanya 18. Berapa pahala utang urang? Dengan kayak mau orang kaya. Sedekah utang kepada Tuhan dan kepada orang kaya. kita mau dari orang, orang kadang dapat panggung kita beri. Tapi kalau orang berhutang, itu orang panggung benar. Kalau kita beri, makanya pahalanya benar. Paham kan, Suge? Jadi orang berhutang utangi, jalan kasih, ya tuh lah. Mau berhutang menggurui, jalan. Aku tahu, semuanya nampak berjalan dengan ada. Bila aku marah, saya tak mau tanya itu pasti ada orang tuh ada pembayaran. Ayo sama nih kita tuh pada jalan. Kita panggul lagi nomor 2 sama 3. Dan ini kita mau hati manis ke depan jalan mau hati nomor 2. Saat kali ini lagi ngulet kalau panjang. Kemarin ini kita janji biar sorga dan kita mau ucap cinta.
2: Tingginya janjimu padaku mengalahkan langit yang biru.
0: Oh, janji bagus benar. Kita siap amalkan adalah mulai malam ini untuk materi. malam besok kita amalkan sampai 40 hari biar kita dapat pagar mengamalkan itu biarnya nama dapat pagar biar kita dapat pagar mengamalkan bajing itu laporkan lho apakah aja yang benar terjadi ya. Laporkan ulun kan benar benar ya apa yang terjadi kalau ada ulun yang ulun imbah mengamalkan gini apa leh dengan benar-benar di payung benar mulai sebut yang benar dapatnya memadarkan sederhana bergawanya karena melebihan orang khasiat oh, jadi pandai tapi ternyata ini mandat sunan guru menanyakan itu selesai jangan yang macam-macam semuanya ikhlas nama yang guru kama nama syaihi aku ternyata sederhana dia pengumuman itu selesai turun di air apa nanti nyatakan pengumuman yang penting mati nanti aku ada jiwa jadi aku kama jenis ada beberapa panjang bacaan sihir Anak-anak Syaikhuna Al-Fatiha sebagaimana niat perguruan kami itu dan kami minta Fatiha lagi kan sudah panjang sih iya kan nggak sudah kan sih lagi kan sih lagi tiada kan ambilan kan sih kan kalau saya kan kalau kita halal minta maaf ulun lah kalau buat rumah asalnya acara ini hendak salah sangka ini hari siap tapi karena kesalahan ulun pribadi ulun nanti salah panitia kepada ulun mahi ihakan ulun kada tercatat pas datang orang malam arbasa karena ulun masih single ulun terima bisa aja deh kau apa guru jangan mulai hari siang salasa siang salasa kosong dulu saat kali parak seminggu sebelum acara ini paling hari mana limpun tajiban mana limpun ingat ya coba lihat kamu ini jangan salasa jangan deh cek di buku kan itu tulisan yang paling kau tajiban kan ada tulisannya mulai hari muka coding tulisannya itu tulisannya sekali dihubungi kami tuh mulai hari kita mau bulur kami sudah keteringan mesan anu sarapannya mesan semuanya sudah lengkap undangan sudah tersebar ujar tajiban kami kita kami itu sudah siap maka urusi sini, urusi sini, urusi sini, simpul ya simpul, maka ulur sambil bicara maka dan tapi kursi yang tidak punya hati di nyawa ingin jadi kawan-kawan kode mingguan itu kan kata bapak sama juga bagi sampai ke pusat sini pusat sampai kepala di mana hari ya kata bapak itu ya saat itu kawan kenal ya sudah di pembacaan yang alhamdulillah ada cara penyelesaian jadi cerita jibat kami mau juga lu kalah di mana biar kawan juga kalah satu luar aja itu kita lakukan tetap dari jauh biar mulai muara halayong mesti itu nimbak ke sini coba muara halayong itu kurangnya sekitar puluhan ribu usianya kok berendak lalu ya pakai menolak apa atau sampai anaknya banyak nangis hampir hampir kok bangun nangisnya dari kekajar sambil dan jemainya tak hampir nangis jemainya tak hampir itu apa makanya tadi Bapak datang ke sini jadi minta maaf alhamdulillah acara malam ini hari ini berhasil walaupun tadi sempat diguyur hujan cuma hujannya paham aja hanya hujan satu kata jadinya hujan waktu itu dikena siapa ya kita paham kan dari itu di tempat kita bawa dari kesini lah nanti berurus sampai ya kan minta Allah
3: begitu juga di dalam rumah tangga pondasi yang pertama adalah iman. Kalau iman ini enggak ada, runtuh rumah tangganya. Kalau tidak ada fondasi yang dirupa yang diberikan oleh Allah berupa iman, maka hancur rumah tangga. Enggak ada keharmonisan. Makanya

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wa tagar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Aktsiru alayya min as-salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, akthiru alayya min as-salah fa inna salatakum tablughuni. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat.

berselawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya selawat kamu sampai kepada aku. Baik, selawat itu kan ibadah, ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi beritahu, selawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi, walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alaiya illa rabballahu alaiya ruhi hatta arudu alaihi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada

0: عمران: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rezeki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, qala Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci. Khatam Allahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Sumbuh, bukhun, amyun, fahum la ya'qilun.
3: Ini hari Jumat, 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya aksiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau bendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujiba lah. ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan dan realisasi anggaran unit pengumpul zakat infak sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 4 sampai dengan 10 September 2026. Romawi yang pertama, penerimaan dan pengeluaran infak sedekah UBJIS Islamic Center. Saldo awal kas sejumlah Rp12.519.598. Kemudian penerimaan infak selawat Jumat lalu sejumlah Rp5.749.000. Infak sedekah yang dibacakan sejumlah Rp430.000. Infak kotak amal sejumlah Rp9.603.500. Infak penitipan barang sejumlah Rp162.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp957.600. Dan infak parkir harian sejumlah Rp6.717.800. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp23.619.900. Kemudian pengeluaran disetorkan uang infak sedekah ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp23.619.900. Maka saldo kas sejumlah Rp12.519.598. Kemudian Romawi yang kedua, realisasi anggaran UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Saldo kas pada bulan September 2000 Basnas dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp192.321.912. Kemudian dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dan dakwah, yakni untuk pelaksanaan sholat Jumat, untuk kegiatan pengajian rutin setiap ba'da sholat subuh, ba'da maghrib, dan ba'da sholat zuhur, untuk kegiatan majlis taklim pembinaan mu'alaf, untuk kegiatan pelayanan umat berbuka puasa sunnah dan makanan jamaah, dan perawatan sarana-prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah Rp53.531.000. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah Rp138.790.912. Samarinda, 11 September 2026, yang membuat Bendara UBJIS Bapak Haji Enyang Suherlan SSIT MSI mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin untuk dibacakan suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp430.000. Dan dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Haji Awang Dema Bakti bin Haji Abdul Hadi, Haji Emir Rustam bin Arpan Ambia, Haji Ardiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Enang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifah Aliyah binti Haji Muhammad,
Haji Deli Priya Nur bin Haji Ardiansah, Lidia Susilawati binti Haji Arsuni, Tasa Ayudanani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windy binti Edisa Putra, Edisa Putra bin Jumri, Hajah Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafiah binti Haji Badrun, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawa salafu salih wa ila hadrati al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man rahimi malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan surah Fatihah tadi segala infak sedekah dari para jemaah sekalian terima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah yang bertugas pada hari ini selaku khatib pemukaram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Haiban, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, selaku Imam Ustadz Hatmi Ajis, Imam Masjid As-Salam Perum Bumi Sempaja Samarinda, dan selaku Bilal Ustadz Saiful Anwar. Waktu sholat pukul 12 lewat 11 menit. Demikian apa kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

我一梦。

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meneguhkan iman kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan petunjuk-petunjuknya dan petunjuk Rasulnya. Karena dengan iman dan takwa itulah syarat kita hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Hanya dengan iman dan takwa kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat dan hidup bahagia selama-lamanya. Bahkan dengan ketakwaan itu pula Allah menurunkan barokahnya bagi umat, bangsa dan negara. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negara ini beriman dan takwa, niscaya kami limpahkan barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka berbuat dosa, maka aku putus barokah itu disebabkan karena perbuatan mereka. Jamaah rahimakumullah, Allah maha kasih sayang kepada hambanya, maha mengetahui hambanya sering lupa. Karena itu Allah melalui nabinya menurunkan wahyu berisi contoh, tauladan, peringatan buat kita semua. Allah memberi informasi kepada kita bahwa pada zaman dahulu ada sebuah negara adidaya. Negara itu dipimpin oleh seorang perempuan bernama Bilqis bin Yasyub bin Irfakhshad. Dia seorang raja yang sangat dihormati, dipatuhi, dicintai, dirindukan oleh seluruh rakyatnya. Sebagai seorang raja, dia pun tidak diktator otoriter. Dia mencintai rakyatnya, melindungi rakyatnya, memperjuangkan rakyatnya, menjaga keamanan rakyatnya. Sebagai seorang raja, dia tidak sombong dan angkuh. Dia tidak mentang-mentang ketika ada masalah dibicarakan, mengundang pejabat-pejabat di bawahnya, para menterinya, para komandan militernya diundang untuk diajak berbicara, meskipun dia punya hak untuk menetapkan keputusan. Tetapi itulah sikap bijaknya seorang Ratu Bilqis. Maka ketika mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang perlu masih ragu-ragu mengundang seluruh pejabatnya dimintai pertimbangan. Di antara pejabatnya ada yang menyatakan bahwa kita ini bangsa yang kuat, punya tentara yang hebat, siap diperintah kapan saja untuk menghadapi tentara Sulaiman. Pendapatnya dihormati, tetapi beliau ngambil jalan tengah, jalan damai, karena untuk melindungi rakyatnya. Sebab apabila terjadi perang, yang menjadi korban adalah rakyatnya, terutama anak-anak, wanita, dan orang-orang tua. Karena itu beliau tidak mentang-mentang. Hubungan antara raja dengan rakyat begitu akrab, harmonis, sehingga rakyatnya produktif. Para petani, pekebunnya dapat bekerja secara maksimal, sehingga hasilnya luar biasa, mencukupi seluruh kebutuhan rakyatnya, bahkan melimpah sampai diekspor ke luar negeri. Maka rakyat dalam hidup dalam kedamaian, ketenteraman, kemakmuran, rakyat tenang. Dan karena barokah Allah, negara itu tidak ada binatang-binatang yang menjijikkan seperti lalat, kecoa, dan sebagainya. Tidak ada hama yang merusak tanaman, sehingga negeri itu menjadi negeri yang makmur, kuat, adidaya di semenanjung Arabia. Dan Allah menggambarkan dalam surat Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqihi washkurulah baltatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh benar-benar bangsa Saba, tempat tinggalnya mereka, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana terdapat perkebunan yang subur, yang luar biasa. Di kanan kiri jalan Allah perintahkan, makanlah hasil bumi itu dan bersyukurlah kepada Allah. Maka tatkala mereka bersyukur kepada Allah, Allah memberikan nikmat kemakmuran kepada mereka. Namun setelah Bilqis wafat, digantikan oleh Himyar. Oleh Himyar tidak mampu menjalin, merawat hubungan sebagaimana yang dibangun oleh Bilqis. Maka negeri itu mulai goyah. Masing-masing kabilah atau golongan merasa paling berhak untuk memimpin. Masing-masing golongan merasa paling mampu untuk memimpin. Maka terjadilah perpecahan, terjadilah friksi-friksi, sehingga segala bangunan yang mestinya dirawat terlalaikan karena masing-masing sibuk dengan urusan politik, sehingga urusan yang lain diabaikan. Bahkan kemudian mereka tidak melaksanakan perintah Allah, justru berpaling menyembah kepada matahari dan patung. Maka Allah kirimkan air bah yang membobolkan bendungan Arim, bendungan raksasa pada zamannya, satu-satunya bendungan di dunia yang paling besar, mengakibatkan negeri terendam oleh air bah bercampur dengan lumpur merah. Ribuan rakyat mati terbenam ke dalam lumpur. Hanya sebagian kecil yang cerdas, yang sudah memperhitungkan dan mengikuti ulama'nya. Mereka pindah ke utara, ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah, ada yang ke Irak dan sebagainya. Sisa-sisanya adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah fa'aradu farsalna alaihim sayyidul alimi wabattalnahum bijannataini zawatai ukulin khamtin wa syai'in min sitrin qalil. Maka aku ganti negeri itu dengan negeri yang kering kerontang, tidak ada tumbuhan kecuali tanaman-tanaman yang berduri dan buahnya berasa asam. Jamaah rahimakumullah, sampai saat ini negeri itu tinggal puing-puing, masih kita saksikan. Siapa yang datang ke Yaman insyaallah masih bisa menyaksikan sisa-sisa peninggalan kerajaan Saba. Sampai hari ini anak keturunan mereka tidak ada yang sanggup untuk membangun kembali negerinya. Jamaah rahimakullah, itulah negeri yang disebut oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang bagus di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hancur karena perbuatan mereka. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak mengubah satu nasib satu kaum, melainkan kaum itu yang mengubah dirinya. Mari kita renungkan negeri kita Indonesia, negeri yang makmur, negeri yang kaya sumber alamnya. Segala keperluan hidup manusia di dunia ini ada di Indonesia. Bahan makanan lengkap, gizi lengkap, tidak usah ekspor, impor, cukup dari dalam negeri kalau bisa kita kelola dengan benar. Keperluan untuk pakaian, di sini ada tanah-tanah subur untuk tanaman kapas dan sutra. Untuk kebutuhan membuat rumah, banyak kayu, batu, pasir, kerikil, tanahnya bisa dibuat bata. Bahan untuk besi, logam, ada di negeri kita. Sumber energi kita juga lengkap. Ada minyak, ada gas, ada air, ada panas matahari, ada batu bara yang sangat melimpah. Dan panoramanya dari Sabang sampai Merauke indah mempesona, hingga bangsa-bangsa dari luar banyak berdatangan ingin menikmati keindahan Indonesia. Itulah anugerah Allah. Jamaah rahimakumullah, apa yang kurang wahai jamaah? Apa yang kurang? Kurang apa kita ini? Yang kurang adalah syukur. Syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Seandainya kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. La in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kamu kufur, ingat siksaku amat pedih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi yang didustakan? Kalau sudah nikmat diganti dengan maksiat, maka Allah akan menurunkan balanya. Apalagi tersebar dan tidak lagi ada yang mengingatkan, maka berarti mengizinkan Allah untuk menimpakan bala bencana kepada bangsa ini. Alam tara ilal ladzina battalu ni'matallahi kufra wa hallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bisal qarar. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengganti nikmat itu dengan
1: maksiat dan membiarkan rakyatnya keleleran dalam maksiat, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu wajar jika Allah menimpakan kerusakan-kerusakan di bumi ini karena perbuatan manusia, karena perbuatan kita. Wara fasatu fil ardi wal bahr bima kasabat aitinas liyudhiqahum ba'dhal ladzi ya'milu la'allahum yarji'un. Pasti kerusakan itu tampak di muka bumi akibat perbuatan manusia, supaya manusia merasakan dampak dari perbuatannya. Gempa bumi terjadi di NTT, di Jawa, di Sumatera, disusul kemudian kekeringan, kebakaran hutan, kemudian sejumlah gunung mengeluarkan lahar erupsi. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita segera kembali ke jalan yang lurus. Tinggalkan segala maksiat, tinggalkan segala perbuatan yang dibenci oleh Allah, agar Allah segera menambah nikmat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam ruangan ini termasuk golongan orang-orang beriman dan takwa kepada Allah, dan nanti kita berdoa semoga Allah turunkan rahmatnya buat kita semua, semoga kita tetap hidup dalam tenang dan tenteram. Barakallahu li wa lakum bi sa'il muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa tubu ilaihi. Wattaqu fa inna khairun nas fa inna akramun nas attaqwallah. Semulia manusia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, keadaan saat ini kalau kita rasakan ada kesamaan, kemiripan dengan bulan September pada tahun 1965, di mana terjadi kemarau panjang, terjadi kekeringan, eksploitasi hutan luar biasa di Sumatera dan di Jawa, banyak yang digunduli, banyak tanaman-tanaman yang dimakan hama, dari hama tikus dan belalang. Akhirnya para petani tidak panen dan terjadi peceklik karena kemarau panjang. Harga-harga barang melambung tinggi. Mencari minyak susah, harus antri. Kemudian hal ini dimanfaatkan oleh kelompok ateis komunis untuk mempengaruhi orang-orang yang sedang menderita, yang sedang kelaparan, yang sedang kesulitan, dibujuk, diberi janji-janji palsu, dan puncaknya adalah meletusnya peristiwa pada tanggal 30 September 1965 yang kita kenal dengan gerakan 30 September yang didalangi oleh komunis, Partai Komunis Indonesia. Korban pertama 7 orang jenderal, selanjutnya 140 ribu manusia, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, rakyat biasa, pemuda, anak-anak, orang dewasa mati terbunuh. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 500 ribu orang. Jamaah rahimakumullah, dan ini makar yang kelima dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang sangat dahsyat, hingga korbannya ratusan ribu. Sebelumnya pada tanggal 17 sampai 18 September tahun 1948 mereka juga melakukan makar. Puluhan ulama, kiai, ustadz dibantai dengan keji. Ratusan santri dibantai dengan cara biadab. Bahkan seorang Kiai Timyati yang sudah sepuh sedang sholat tahajud ditangkap dari rumahnya, diikat kakinya, diseret dengan kuda sepanjang sejauh 10 km sampai di atas jembatan. Beliau diangkat kakinya, dijatuhkan, kepalanya mengenai batu besar, pecah sampai wafat. Begitu kejamnya partai, begitu kejamnya komunis, orang-orang komunis. Maka hendaknya kita jangan sampai lupa dengan sejarah ini, dan sejarah itu akan berulang. Allah berfirman, Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Telah berlalu, telah berjalan di masa lalu suatu peristiwa, karena orang-orang yang mendustakan Rasul, Allah timpakan balasan. Maka perhatikan nasib mereka yang mendustai Rasul-Rasul itu. Maka jamaah rahimakumullah, jangan kita lupakan sejarah. Bung Karno sudah berpesan, jali merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah akan berulang. Bangsa yang lupa dengan sejarahnya itu berbahaya. Kita mudah melupakan, kita mudah memaafkan. Tetapi ketika sudah berulang-ulang, itu harus menjadi pelajaran. Jangan sampai kita tertipu, terjebak lagi. Karena dari pengalaman mulai tahun 1927 sampai 1965, kualitas pemberontakan komunis itu selalu lebih sempurna, lebih bagus. Dan kini mereka sudah bangkit, sudah memasuki ke berbagai elemen masyarakat, memasuki lembaga-lembaga yang bisa dimasuki, yang tidak bisa dimasuki diusaha dipecah belah. Dan itulah sifat orang-orang komunis sekurang-kurangnya, yang harus kita ketahui supaya kita lebih waspada. Ada 10 indikator gerakan komunis. 1, suka berbohong atau dusta. Yang kedua, suka menyebar fitnah. Yang ketiga, suka membalik fakta. Yang keempat, melempar batu sembunyi tangan. Kemudian yang kelima, menyusup ke kelompok lawannya. Yang ketujuh, melakukan segala macam cara dihalalkan. Yang kedelapan, merampas hak. Dulu tanah-tanah dirampas, di Mantingan, di daerah Jawa Timur, itu ada 300 hektar tanah wakaf diberikan kepada 2 lembaga, direbut, diserobot oleh orang-orang komunis. Yang satu lembaga ini tidak berhasil mempertahankan seluruh asetnya, tinggal beberapa hektar saja. Dan satu lembaga, yaitu dari Pondok Pesantren Gontor, mampu mempertahankan tanahnya yang sekarang dipakai untuk Pondok Pesantren Putri. Itulah sikap, itulah ciri-ciri gerakan komunis yang harus kita waspadai. Nah, jemaah rahimakumullah, suatu sekarang ini kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh mereka, karena mereka sudah menyebar kemana-mana dengan cara yang halus, kadang-kadang dengan kedok. Gerakan sosial dan pengalaman masa lalu, beberapa ulama di zaman penjajahan terkecoh karena, bukan karena ideologinya, kalau ideologinya pasti ditantang, tapi karena gerakannya. Kenapa terkecoh? Karena kita ingin merdeka. Kita berjuang sejak tahun 1514 ketika PKI melakukan perlawanan dengan Belanda, maka banyak tokoh Islam yang terkecoh kemudian bergabung. Di antaranya adalah Haji Misbah, seorang baligh dari Surakarta. Haji Jabir, juga seorang Islam dari Kauman, Yogyakarta. Sehingga ketika gagal mereka ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Tikul, hampir 100% mereka melaksanakan ibadah sholat, karena mereka adalah orang-orang Islam. Hanya terjebak karena terkecoh oleh gerakan-gerakan sosialnya. Maka ini yang menjadi pelajaran, hati-hati buat kita semua jemaah rahimakumullah, karena orang-orang komunis pandai memanfaatkan kesempatan, pandai menggunakan kondisi, memanfaat kondisi ketika rakyat miskin dan bodoh. Maka mari kita usahakan kita berantas kemiskinan melalui amal zakat sedekah, dan kita tingkatkan pendidikan anak-anak kita supaya kita menjadi orang-orang yang cerdas dan waspada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita negeri kita menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma aghithna ghaithan mughithan hani'an mari'an sahhan ghataqan tabaqan wasi'an mujallalan nafi'an ghaira darin. Allahumma as'i ibadaka wa bahaimaka wansur rahmataka warham baladikal mayyit. Allahumma aghithna ghaithan mubarakan. Allahumma anzil alayna al-ghaith wa ambit lana az-zar'a wa anzil alayna min barakatis sama' wa akhrij lana min barakatil ard ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lagi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Udhukurullah adhim yadhkur'um was'alum yafadlitikum waladhikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صفوا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan safnya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fa'ala jumlah ta'ala ta'ala. Imam lillah ta'ala.
1: Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

0: Wahai Rasulullah, kenapa sih sholat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki? Kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah. Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja di jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
1: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak deh. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
2: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat dhuhr jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat dhuhrnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat dhuhrnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat dhuhr di rumah sebagai ganti sholat dhuhrnya, sah dilakukan ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rizki.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat, dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Harap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: Anha.

وبفضلك عمن سواك وبفضلك عمن سواك. Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya. Pendengar yang budiman, banyak di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan dalam kitab Fayudul Qadir, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tawakal berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Ibn Rajab al-Hambali mengatakan tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Pendengar yang berbahagia, orang yang bertawakal akan mendapatkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, tawakal adalah faktor paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu, karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu takkan bisa mendatangkan bahaya padanya. Bukti yang baik adalah kejadian nyata. Imam Al-Bukhari telah mencatat dalam kitab sahih beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara, beliau mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perkataan ini pula lah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika dikatakan beliau, sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka. Ibnu Abbas berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke tengah bara api adalah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Pendengar, bertawakal kepada Allah adalah kunci rezeki. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pastilah ia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak? Karena dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Abu Hatim Ar-Razi berkata, hadis ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki. Karena itu, barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Rabi' bin Husaim berkata mengenai ayat tersebut, yaitu mencukupinya dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia. Pendengar yang budiman, mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan usaha. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki, maka kenapa kita harus lelah berusaha dan mencari penghidupan? Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malasan, lalu rezeki kita datang dari langit? Perkataan itu sungguh menunjukkan kebodohan orang itu tentang hakikat tawakal. Nabi kita yang mulia telah menyerupakan orang yang bertawakal dan diberi rezeki itu dengan burung yang pergi di pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada sore hari. Padahal burung itu tidak memiliki sandaran apapun, baik perdagangan, pertanian, pabrik, atau pekerjaan tertentu. Ia keluar berbekal tawakal kepada Allah yang Maha Esa sebagai tempat bergantung. Para ulama, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan, telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Beliau berkata, dalam hadis tersebut tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha. Sebaliknya, justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi, maksud hadis tersebut bahwa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam bepergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa kebaikan rezeki itu di tangannya, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat sebagaimana burung-burung tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rezekiku datang sendiri." Maka beliau berkomentar, "Ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku." Dan beliau juga bersabda, "Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Selanjutnya Imam Ahmad berkata, "Para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya, dan mereka itulah teladan kita." Pendengar yang budiman, kalau kita mau merenungi, maka dapat kita katakan bahwa pengaruh tawakal itu tampak dalam gerak dan usaha seorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Murqatul Mafatih, "Ketahuilah, sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati setelah seorang meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah karena takdirnya. Dan jika terdapat kemudahan, maka hal itu karena kemudahan darinya." Di antara yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha adalah sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku lepaskan ontaku dan lalu aku bertawakal." Nabi bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya, "Ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah." Dalam riwayat Imam Al-Qudai disebutkan bahwa Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu onta tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal?" Beliau menjawab, "Ikatlah ontamu lalu bertawakallah kepada Allah." Tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja ia tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras dan usahanya, tetapi ia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah darinya semata. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai tawakal di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan hambanya yang senantiasa bertawakal hanya kepadanya semata. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna, yang membuat kita sangat puas dengan jaminan Allah.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin. Kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita dengarkan kajian taklim. Pada subuh ini kembali ke dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Anif Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala man wasalafu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shawli lalau

Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar. Zahiruha min batiniha, dilihat luarnya dari dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dan dilihat dalamnya dari luarnya. Ini kalau sekarang ini mungkin lah, tapi mungkin tidak sama juga, tapi mungkin. Kayak kaca riben itu nah, atau kaca mobil. Kalau pian kan mobil itu, pian kira-kira kalau ada mobil, kalau siang lah, kalau siang, ketika kaca mobil itu hitam, kalau pian kira-kira bisa ngelihat enggak di dalamnya orangnya itu? Ngelihat enggak kan kalau ada mobil kaca hitam itu kan? Di dalam kan masih banyak orang. Lagi duduk-duduk, suami istri berdampingan, ya enggak? Sampai ngelihat dari luar, enggak kelihatan. Tapi yang di dalam, itu ngelihat pian bisa. Ya? Yang di mobil itu di dalam, sudah kalau ngelihat di luar itu kelihatan semuanya orang di luar. Tapi orang luar di dalam tidak bisa melihat. Siapa aja di dalam-dalam situ. Seperti kaca riben. Riben itu kalau siang, kita ngelihat orang di dalam itu tidak kelihatan. Tapi orang di dalam bisa ngelihat orang di luar. Nah kalau dibalik, kalau

umpamanya maghrib kah isya, mesti pengen lengkap bajunya. Jadi kalau kelihatan itu enak dilihat, lagi duduk-duduk, kisahan dengan anak, kisahan dengan bini, enjoy santai, orang lihat masya Allah. Apalagi pas lagi baca Quran gini malam-malam, suaminya lagi baca Quran atau pegang tasbih istirahat maghrib, kalau dilihat dari luar kelihatan anteng betul, enak dipandang. Tapi kalau siang panas, kadang suami ngelepas baju, kada bebaju, sarung aja. Kenapa? Panas, ongkep. Tapi orang lain gak ngelihat kalau dia gak pakai baju, tapi dia bisa ngelihat orang di luar lagi gerah nah, sambil berkipas-kipas gini, baju dilepas, keringatan, panas jam 2 umpamanya. Di surga gitu juga pian nanti pas lagi santai-santai dengan bini. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lagi sandar-sandaran, santai-santai bekesahan, begayaan. Ya, dilihat sama yang di luar pian santai aja. Jadi masya Allah ini belum artinya hadis ini dikeluarkan, disampaikan oleh Rasulullah, belum ada namanya kaca riben. Yang disampaikan ini bayangan aja lah. Kalau surga itu jelas tidak sama. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Nang kita bayangkan itu di surga tidak seperti itu, lebih indah lagi. Tapi bahasa kasarnya kayak inilah. Ya, kayak walahmi tairim mimma yastahun, dan daging daripada burung yang mereka inginkan. Jangan disamakan kayak makan burung ini, burung-burung di dunia ini. Kepingin burung merpati dibakar umpamanya, kayak itu rasanya. Enggak kayak gitu. Lebih. Makanya tidak bisa dibayangkan kenikmatan surga itu. Tapi bahasanya kayak gambarannya kayak gini nah, kayak contoh sirat. Di zaman Rasulullah belum ada arsitek yang membangun jembatan. Belum ada. Tapi Nabi sudah sampaikan tentang masalah sirat. As-siratu jisrun alamat ni jahannam. Yang namanya jembatan itu berada di tengah-tengah daripada neraka jahanam. Nah, kalau kita jembatan melewati tengah-tengahnya sungai Mahakam, umpamanya di sini jembatan namanya. Su'udun alfasana, cirinya arsiteknya yang namanya sirat itu naik. Nah, naik dulu. Pian kalau naik jembatan ke jembatan Mahakam, naik dulu pian. Dari sini kalau set naik sudah. Wastiwaun di tengah-tengah pian datar. Setelah kena besi, ini kan naik kalau set begitu neko dikit, mulai sudah rangka besinya lurus. Wastiwaun alfasana. Jadi desainnya, arsiteknya Nabi belum bikin jembatan, tapi Nabi arsiteknya ini nah. Pian mau bikin masjid, bikin bangunan, beli gambarnya dulu. Hah? Beli gambarnya. Apa namanya itu? Ya, arsiteknya kalau gambarnya itu rangkanya seperti ini kah? Modelnya iya, tinggal pelaksanaan. Jadi Nabi itu sudah gambarkan sirat itu ya apa? Sebelumnya enggak ada. Digambarkan oleh Nabi Muhammad sirat itu seperti ini loh. Sirat itu artinya jembatan. Jadi Nabi ini maaflah, segala ilmu mencakup. Ilmu kedokteran Nabi mencakupnya. Ya, sampai orang bekam itu, nah bekam itu kan

0: kesehatan dalam kitab Tibbun Nabawi karangan Ibnu Sina. Yang paling bagus kita bebekam tanggal 17, 19, 21 daripada tanggal Hijriyah. Kenapa yo? Sebab di saat itu darah mensterilkan, mengangkat namanya toksin. Toksin itu darah nang beracun. Di saat itu paling bagus dibekam tanggal 17, 19, 21. Nang paling bagus harinya hari Selasa, namanya Yaumuddam. Disedot di bawah daripada kulit ini, sut, namanya toksin. Nah, toksin ini berasal dari pian makanan, apalagi orang yang zaman sekarang ini. Orang yang dimakan itu obat. Pian ini kan kayak enggak makan obat. Kalau hakikatnya pian itu setiap saat pian makan obat. Obat apa yang melalui makanan pian? Ayam. Itu obat itu Pak, ayam. Lele kah? Ikan kah? Coba bayangkan bahari kalau pian makan lele itu umur segi lele panjang segini, tahunan gedenya. Tapi sekarang enggak, cukup 2 bulan segini sudah. Kasih makan pur itu, pur ayam. Pian kalau kepingin makan ayam panggang zaman dulu, nunggu sampai 7 bulan ayamnya masih segini. Setahun baru agak gede. Wah ya, ini 25 hari weh. Hah? Berapa hari? 25 hari itu sudah dijual ayam potong. Kalau 35 hari ayam potong, ayam potongnya sudah kelepotan berjalan. Bek gini, kebesaran badan 35 hari aja. Tuh kalau malam disuntik ekornya, disuntik sayapnya, disuntik kepalanya, obat masuk. Pian makan. Cuman bahari panen 8 bulan. Setahun sekali kadang. Sekarang ini panen 4 kali setahun. Pagi-pagi sudah sebarkan apanya, obatnya. Piuk. Gede, buah, piuk. Pian yang makan. Makanya Malaikat Jibril perintah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Muhammad, perintahkan umatmu untuk bebekam. Makanya sampai Nabi ajarkan cara bekam yang bagus. Ada dikenakan umul ghais. Siapa orang yang bekam di sini, lurus dengan telinga, dibekam di atas. 72 penyakit Allah hilangkan yang bersumber daripada darah. Jadi penyakit ini sumbernya apa, Pak? Darah. Gula dari darah. Asam urat dari darah. Kolesterol dari darah. Jantung dari darah. Stroke dari darah. Jadi sumbernya darah aja. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah di dalam ilmu, bahasa kita ini ilmu kedokteran. Kenapa orang kada boleh minum sambil menggogok? Kata Nabi, minumlah kamu mason. Mason itu menempelkan mulut dengan mulut bibir kita dengan mulutnya. Gelas wala tasrabul ma'abban, jangan kamu minum abban itu menggogok. Fa innahu yurisul kabat, karena itu menyebabkan penyakit limpa. Sampai diteliti tidur terbaik menurut segi kedokteran tidurnya Rasulullah. itu kesehatan. Sampai arsitek disampaikan Nabi luar biasa, padahal Nabi itu ummi, kada bisa baca, kada bisa tulis, tapi ilmu segala termasuk astronom, ilmu perbintangan Nabi sampaikan, ilmu kesehatan. Nah, sampai tulang rangka manusia Nabi itu tahu. Ya, likulli mafsalin shadaqah. Setiap tulang-tulang berpisah antara tulang satu dengan tulang lain diceritakan sama Nabi. Jumlahnya berapa disampaikan sama Rasulullah. Cukup daripada sedekah itu semuanya dengan sholat duha. Luar biasa Rasulullah ini. Ya. Jembatan ya Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita lah, sekarang ini kalau orang bikin jembatan harus bayar fee ke Rasulullah. Kan gitu hak cipta, kalau hak cipta. Jadi Nabi gambarkan caranya bikin jembatan, shaud al-fasana, naik 1000 tahun, wastiwa 1000 tahun, hubutun al-fasana, naik datar turun. Ayo coba pian cari jembatan yang langsung datar, ada enggak? Ayo, datar langsung dari jalan langsung datar, ada enggak? Enggak ada. Jembatan Agus Salim itu nah, masih naik juga. Tahu Agus Salim lah. Naik dikit kala, set, baru turun. Jembatan Baitur Rahim, naik dulu, baru turun. Jembatan Kehewanan, naik dulu, baru turun. Biawan, naik turun. Sampai mana? Sudah semuanya. Yang gede, jembatan Suramadu. Suramadu berapa kilo tuh? Tetap naik ngeng, habis itu datar turun. Nah, termasuk ini desain kamar di surga, bisa dilihat dari luarnya menuju luar dalamnya, dari dalamnya melihat ke keluarnya, otomatis. A'addahallah, Allah persiapkan kamar yang model kayak begini, ya, model kayak gini. Kan ada pakai kaca itu sama-sama bisa ngelihat. Ya. Kaca di ini nih, di mana di toko-toko itu nah. Kalau pian nukar wadah kan ada kelihatan, wadahnya kelihatan, wadahnya juga. Atau toko kita beli apa-apa, kita ngelihat, artinya sama-sama bisa ngelihat. Kalau yang itu tadi yang disebut ke Nabi ndak, kita yang di luar ndak bisa ngelihat yang di dalam ndak bisa ngelihat yang di luar. Itu. Untuk siapa? Nah, disediakan untuk siapa nih kamar spesial ini? A'addahallahu ta'ala, Allah sediakan itu semuanya, liman at'amat ta'am, yang di dunia dia punya amalia, suka memberikan makan kepada orang lain. Dalam Quran disebutkan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia senang sedekah. Ngasih makan orang-orang susah. Biar enggak matangnya, mungkin mentahnya, kirim barang, beras, minyak goreng kepada fakir miskin, janda-janda yang tak mampu. Ya. Kirimin yang punya anak yatim, di stok bukan sekali dua kali. At ama, memberikan makan. Makanya tadinya to'ama makanan lazim menjadi muta'addi, memberikan makan. Seneng sana kirim, ada rezeki nyetok satu kontainer beras. Banyak sebenarnya Pak, orang-orang kaya itu bisa nyetok satu kontainer bagi-bagi tiap bulan, tapi jarang yang melaksanakan. Jarang melaksanakan. Mati hanya meninggalkan harta. Duitnya banyak, tanahnya banyak, alat beratnya banyak. Sudah banyak semuanya, cuman ditinggal semuanya. Ya. Sayang. Paling enggak kayak sayap nah kita ini, kayak tangan ini Pak. Kalau bisa seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Imbang. Kalau kita ibaratnya bisa bangun rumah apa istana yang besar, bangunkan juga masjid yang besar. 50-50. Di sana untuk dunianya, di sini untuk akhiratnya. Kayak di Gresik itu kan ada Pak, bangunan masjid berapa 50 miliar gak habis. Satu orang aja yang bangun. Setelah itu dia jadi membangun, habis itu beliaunya jadi kaumnya. Jadi kaumnya Pak. Jadi kalau ngepel-ngepel itu jangan dikira dia itu kaumnya. Beliau yang bangunkan masjid. Pak, Pak, Pak, di sana ada becek Pak. Oh iya, di mana? Kek. Pakai kopi hitam kadang-kadang agak menceng gini Pak. Ternyata dia sudah perusahaan, beliau serahkan anak-anaknya. Punyanya dia bangunkan masjid, dibelikan tanah, ditanamin mangga. Jadi kalau gini musim mangga itu ada panen, masukkan uangnya ke masjid. Dunianya sudah. Sekarang aku khidmah untuk Allah. Ada kalau pemain yang bergaji, maaf, seminggu 7 miliar. Sekarang jadi pembersih masjid. Pemain Jerman, Mesut Ozil gitulah. Jadi pembantu Pak bersih-bersih masjid dia. Kalau biasalah ini Mesut Ozil ini. Dunianya sudah bergaji per minggu 7 miliar, Pak. Berarti sehari 1 miliar gajinya. Dibangunkan masjid, dibangunkan sekolahan. Hidupnya setelahnya untuk akhirat. Kita kadang sampai beruban masih sibuk kerja aja. Di majelis enggak ketemu, di masjid enggak ketemu, tahu-tahu ketemunya di rumah sakit. Anu si anu sakit, baru dijenguk. Enggak lama ina lillah. At'amat ta'am, memberikan makan. Rezekinya disalurkan seperti itu. Kesenangan. Makanya di situ abror, orang-orang ahli surga digambarkan di dalam surat Al-Insan yang mungkin tadi dibacalah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberikan makanan dikala dia masih senang dengan makan. Berarti yang ngasih makan ini belum sakit-sakitan. Ala hubbi, masih seneng. Kan ada Pak orang baru seneng sedekah setelah dia enggak bisa makan. Dikasih julungin buah-buahan sama yang orang yang sehat, dia enggak makan. Kasihkan itu aja. Yang datang banyak, ada bawa semangka, ada bawa jeruk, ada bawa anggur ya kalau ada bawa roti. Dia kasihkan itu aja. Kenapa? Karena dia enggak bisa makan lagi sudah. Sakit. Makanya sedekah yang paling bagus ketika sampean masih seneng. Satu dirham yang kau sedekahkan di waktu engkau hidup lebih mulia daripada 1000 dirham disedekahkan setelah kau mati. Karena sedekah itu melawan hawa nafsu. pian sedekah hari ini umpamanya pas ke masjid bawa duit 100 juta umpamanya di tas, tahu-tahu ada kotak amal, pian masukkan 1 juta aja, pian bawa 100 juta, 1 juta pian masukkan, untung-untungan itu kalau mau. Yang selembar aja masih mikir, yang warna merah. Nafsu nah, tantangan. Tapi begitu pian meninggal, maaf, bisa jadi ada ketika sholat jenazah, ahli waris ini membagikan uangnya si mayit. Selesai sholat, tahu-tahu ada amplop dijulungin nah. Maaflah, ini bukan apa-apa. Ini uangnya si mayit, pikirannya yang mensedekahkan, ini duitnya almarhum. Mungkin di kamar dibuka banyak ratusan ribu, masukkan seamplop 200 kalau ada. Ya kalau dibagikan niatnya disampaikan amal nah, bukan karena sholat jenazahnya dikasih duit, bukan niatan ahli waris ini, siapa tahu jadi amalnya si mayit. Taulah pian, biar pian kasih sejuta almarhum apa orang yang sholat masih kalah dengan 1 juta. Nah, kalau 1 juta yang nyolatin ada 200, berarti 200 juta kalau nah kalah dengan mayit sendiri yang mengeluarkan 1 juta. Karena 200 juta tadi bukan kemauan si mayit, tapi kemaluan ahli waris, biar jadi amal alma. Padahal waktu sidin, waktu hidup, sekeknya luar biasa. Ujar Nabi, dirhamun, 1 dirham yang kau sedekahkan ke waktu hidup lebih bagus daripada 1000 dirham, berarti 1000 kali lipatnya kau sedekahkan setelah engkau mati. Masih makan ya. Sebab ahli waris ini Pak dengan almarhum kadang tidak sama. Ini kan ada dulu Jum'ah berkah ya. Sekarang kan ada Jum'ah berkah kalau di mana-mana masjid. Tapi sekarang agak kurang juga. Setelah ada MBG ini ya, diganti MBG sampean makan berkah gratis hari Jum'ah. Tapi banyak masjid-masjid sekarang tidak kayak biasanya. Biasanya sampai betuyuk. Sekarang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dulu masih tahun 70-an ada satu orang Pak, setiap Jum'ah satu masjid itu mesti disuruh ke rumahnya makan. Jadi beliau punya usaha yang luar biasa, orang cukup. Jadi setiap Jum'ah orang itu faham sudah. Diumumkan pertamanya diumumkan, lama-lama sudah faham sudah. Datang satu masjid Pak sebelum meninggal beliau berpesan kepada anaknya, kalau aku meninggal lah kebiasaan Abah jangan ditinggal, tetap kasih makan. Itu kan usaha Pak Abah banyak, nenek-nenek sebelumnya, yang lain kau bagi silakan, yang sebelah ini jangan, fokuskan untuk memberi makan kepada orang-orang pulang dari masjid. Abah kepingin dapat jariah amal yang mereka makan. Meninggal baik masih dilaksanakan sama anak, anak masih melaksanakan. Begitu meninggal anak berpesan lagi sama cucu dari awal, seperti kebiasaan Abah dan Mama, tolong kamu cucu semuanya, setiap orang pulang masjid biarkan mereka ambil dari uang yang sini, berikan makan sama orang-orang pulang dari masjid. Itu amaliah kakekmu. Meninggal si anak beli kena cucu. Cucu berubah baik. Karena semuanya enggak sama. Kalkulasi baik, makan orang umpamanya 1000 ya kalau dari masjid. 1000 umpamanya. kalkulasi sebungkus 15 atau 20 ribu, apalagi prasmanan 20 juta tiap Jum'ah kali 4, 80. Nah mulai mikir nih, gimana kalau 2 minggu sekali aja, Jum'ah ini makan, Jum'ah depan libur, Jum'ah depan makan, Jum'ah lemen libur. Betulan dilaksanakan. Begitu pulang dari masjid, tek, di pintu gerbang rumah tertulis, Jum'ah ini libur, Jum'ah depan. Ya, orang kecewa Pak, datang jauh-jauh sudah. Walaupun mirih ada 50 meter aja, tek, dikiranya aku gak bisa makan apa di rumah. Saya kesini karena sudah kebiasaan menyenangkan almarhum. Begitu tulis libur, Jum'ah depan, Jum'ah depan berkurang separuh Pak. Sebagian langsung assalamualaikum pulang, sebagian masih datang. Begitu lagi, akhirnya apa? Sekarang tidak ada orang yang datang, usahanya hancur. Makanya dikatakan dalam apa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Syaratnya 3. Di antaranya antamuta wala tamutu hasanatuka. Kamu boleh mati, tapi kebaikanmu yang kau inginkan tidak mati, karena masih dilanjutkan terus estafet kebaikan kita. Nah, nang ini kau mati, mati juga kebaikanmu, ampihan orang gara-gara nang cucu ini nah, tidak melaksanakan wasiat daripada kakeknya. Nah, mumpung kita masih bisa berbuat baik, kerjakan. Tidak usah ngandalkan anak, tidak usah ngandalkan istri. Karena kadang-kadang orang lain itu mengalami perubahan. Wa alanal kalam, Allah sediakan itu semuanya. Yang kamar spesial VVVIP ini untuk orang yang ucapannya lembut, tidak suka nyakitin orang lain. Enak kalau ngomong sama orang, tibil kalam. Sekali ngomong, yang denger itu sejuk di hati. Ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, maka hendaklah dia kalau ngomong-ngomongnya baik. Auliyasmut, kalau tidak bisa baik mending diam. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah lijar, ulun ini punya tetangga ya Rasulullah, sholatnya banyak, duha lengkap 12 rakaat, witir 11 rakaat, kurang apa lagi sudah? Sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah dikerjakan. Cuman ya Rasulullah, orangnya ini mulutnya tajam, kalau sekali ngomong bikin sakit hati orang. Ujar Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Karena hablun minan nasnya, dia suka nyakitin orang. Dan ada tetangga ya Rasulullah, tetanggaku ini sholat sunnahnya biasa-biasa aja, kada berlebihan, duha 2 rakaat, witir 3 rakaat, asal ada. Tapi ya Rasulullah, lisannya manis, bagus, kada pernah nyakitin orang, walaupun sholat sunnahnya sedikit. Ujar Nabi, huwa fil jannah, dia masuk surga. Hablun minallahnya bagus, hablun minannasnya bagus. Kemudian wataba'asyam, orang ini suka mengikuti puasa, artinya puasa Ramadan, wa adba'u sitan min Syawal, diikuti dengan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Nah ini. Kemudian yang terakhir, orang yang menempati kamar VVIP di dalam surga ini, wasallabil laili wan nasuniyam. dia suka melaksanakan sholat malam sementara orang lain asik dengan tidurnya. Artinya punya kebiasaan sholat malam. Itulah nang memiliki kamar nang spesial yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sedikit nang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, semuanya diberikan husnul khatimah.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita enggak bisa mandang rendah orang. Kita enggak bisa jelek-jelekin orang karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni, wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dia hadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah

0: kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah, kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Itu nampak api, kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

0: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilata walfadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pengurus dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu,

0: tidak gitu. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman semua, tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba yang berkehidupan dan juga kadang melibatkan diri dalam keramaian, kita masih diberikan perkenan oleh Allah untuk beriman di antara sekian hamba yang hidup itu. Dan di antara sekian hamba Allah yang beriman, kita masih diberi kesempatan untuk membuktikan iman itu dengan menenun amal saleh, khususnya menunaikan ibadah salat yang telah kita tuntaskan. Semoga salat yang telah ditunaikan sampai dengan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mesti banyak belajar. Ternyata boleh jadi ada orang-orang yang tidak banyak viral saat hidupnya, tapi saat wafatnya banyak perhatian yang tertuju, mungkin juga karena jejak amal-amal soleh yang ditinggalkan. Saya sebelum kesini tadi sempat bertakziah dan bertausiah di Pakuan untuk bisa memberikan gambaran-gambaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah kehidupan dan kematian, khususnya pada aspek-aspek yang kadangkala kita tidak menduganya seperti itu. Manusia menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu. Ketika keinginan kita dihadapkan pada keinginan Allah, maka ikutkan kepada keinginan Allah, dan di situ akan ditemukan segala bentuk kemuliaan dan keistimewaannya. Terkadang hikmah dan keindahan itu baru didapatkan kemudian. Yang hebatnya, selain menanamkan kedamaian, bisa mengganti kesedihan dengan haru kebahagiaan. Saya malam ini ingin mengajak kita juga sama berdoa, baik untuk Eril Emeril Hans Mumtaz ataupun juga pada adik-adik saudara-saudari kita lain yang mungkin luput dalam pemberitaan, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan limpahan rahmat lebih baik daripada kehidupan dunianya. Allahumma taqabbal minhu qabulan hasana, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ألحقه وألحقنا مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رافقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, jika ingin melihat sosok yang baik, yang sejati itu banyak dikatakan lihat pasca wafatnya. Maka komen pertama Nabi menyikapi kematian itu yang di-like oleh para sahabat dan di-share sampai ke kita, itu komennya sederhana, singkat, padat, tapi dalam. Udhkuru mahasina mautakum, viralkan, sebut, hadirkan ingat-ingat kebaikan-kebaikan orang wafat yang telah meninggalkan kalian. Jadi yang dicari bukan kekurangan, karena yang hidup pun pasti masih banyak salahnya. Hidupkan yang baik-baiknya itu, boleh jadi menginspirasi, jadi teladan, dan mengalirkan jariah bagi yang telah wafat. Nah, ternyata kebaikan-kebaikan yang diviralkan itu seringkali tampak setelah wafat. Karena itu Anda sering lihat kan, kadang orang meninggal itu yang melayatnya, yang mendoakannya, yang menyolatkannya, ya? Boleh jadi itu isyarat kepada kita untuk belajar bagaimana meningkatkan amalan sebelum pulang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Coba perhatikan urutan ayat ini. Kita akan membacanya menggunakan ilmu balaghah, bukan sekedar nahwu. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Sejenak kita ngaji fikih bahasa dulu. Teman-teman sekalian, biasanya kalau dalam urutan-urutan normal berkehidupan itu, saya ingin tanya, hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Halo? Kenapa wajahnya jadi sendu begini? Hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Hidup dulu baru meninggal. Tapi ayat ini mengatakan maut wafat dulu baru hidup. Dan ini menggunakan pendekatannya takdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Menariknya kalimat hayat, hayat itu pakai alif. Hayatun. Sesuatu yang pakai alif, kalau dari segi pengucapan, itu menunjukkan kalimat yang dibaca mengalami pemanjangan bacaan. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah panjang. Tapi secara hikmah, kalau kita belajar filosofi bahasa nanti, fikih lughah, setiap ada huruf yang mendapati di kalimatnya alif sehingga dibaca panjang, ini menunjukkan kesan yang dibangun ada proses yang panjang. Atau menginginkan waktu yang memanjang. Kenapa hayat diakhirkan dan pakai alif memberi kesan kepada kita? Umumnya setiap manusia itu merasa ingin hidupnya selalu lebih panjang. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal? Tuh. Ya. Yeah. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal malam ini? Hampir menginginkan setiap manusia itu punya usia yang panjang. Ya, tapi tidak setiap orang yang menduga masanya panjang berkehidupan, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Ya, itu makna yang pertama, kenapa maut didahulukan, hayat diakhirkan. Ya, karena itu boleh jadi. Dulu ada waktu Ramadan, di tahun-tahun yang lalu, ada orang soleh itu Pak, Ibu, teman-teman. Itu Masya Allah. Dan saya berjumpa, ini bukan kisah cocok-cocokan, karena saya berjumpa dengan orangnya. Ini orang soleh luar biasa, tinggal di pinggiran Jakarta. Tiba datang orang Qatar, ingin dibangunkan masjid di situ dan harus bapak itu yang rawat. Kita akan bingung melihatnya ini, dari mana Qatar nyampe ke situ, eh? Dan harus bapak itu yang rawat. Akhirnya amanah dituntaskan, dibangun, jadi bapak itu rawat. Mulai dari yang bukakan, bersihkan, adzan dan sebagainya. Dan Masya Allah, itu pulangnya pun di masjid itu lagi puasa Pak, nunggu bukaan tuh. Ya, beliau tidur-tiduran di pojokan, tiduran, merem-melek, merem-melek, meninggal. Kayaknya hati-hati tuh yang tidur-tiduran tuh. Merem-melek, merem-melek gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Harap-harap nanti menjelang buka, ternyata Allah lebih sayang, ditetapkan sesuai dengan waktunya. Ingat, kematian itu pasti. Yang menjadi pembeda itu adalah caranya. Karena itu, nanti ada di antara manusia itu, satu yang memohon sesuatu, mendapatkan persetujuan Allah, ingin menjadi syahid misalnya, dapat syahid. Ingin wafat saat sujud, dapat sujud. Ada yang demikian. Tapi nanti ada yang menginginkan sesuatu, Allah menginginkan lebih baik daripada itu. Ada juga yang demikian. Tapi pesan penting yang harus dibawa, jika terjadi satu kematian atau kehidupan berlangsung, maka pesan pertama yang dititipkan oleh Al-Quran kepada kita yang masih hidup di sekitarannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebetulnya untuk menguji kita di balik yang wafat itu, kebaikan apa yang ditinggalkan sehingga bisa kita teladani semasa berkehidupan, sehingga saat pulang minimal mendapatkan perhatian dan doa yang serupa atau lebih dibandingkan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau pulang kira-kira yang melepas siapa? Yang menyolatkan siapa? Ini kan kadang-kadang terjadi peristiwa unik, jenazahnya ada tapi yang menyolatkan hampir tidak ada. Ini kan yang menarik, jenazah tidak ada, yang menyolatkan banyak. Coba besok lusa kalau pulang, siapa yang mau menyolatkan? Siapa yang mengantarkan? Siapa yang mendoakan? Itulah pesan yang dibangun sebelum kita kembali, siapkan bekal. Jadi ternyata ada satu materi yang penting sebelum kita memohon husnul khatimah. Saya melihat kalau orang banyak berdoa, ini tidak salah, benar. Tapi ada yang kurang lengkap. Sering mendengar kalau berdoa minta husnul khatimah? Sering ya? Ya Allah berikan kepadaku husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan kematian yang indah sebelum wafat. Tapi itu ada paketnya. Husnul khatimah itu bisa terjadi kalau ada amalan pendahuluannya. Apa amalan pendahuluan yang mengantarkan pada husnul khatimah itu? Yang dijaga lewat istiqamah sesuai dengan nama masjidnya. Itu yang coba kita bahas di pertemuan malam hari ini. Amalan yang mengantarkan pada husnul khatimah. Baik. Jadi itu pembukaannya. Sekarang mari kita mulai ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Malam ini kita akan banyak dengan Al-Quran. Surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, ada empat kemuliaan yang diberikan pada orang yang akan wafat ini. Satu, dari segi panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu. Yang kedua, dari tampilan sayang Allah kepadanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tiga, dari segi pengakuan Allah kepadanya, wadkhuli fi ibadi. Empat, dari jaminan tempat yang Allah siapkan untuknya, wadkhuli jannati. Empat kemuliaan diberikan pada seorang hamba dan diviralkan sampai kini, dan ditambah dengan satu amalan menjelang itu. Kita akan turunkan 4 plus satu amalan yang dimaksudkan. Teman-teman sekalian, saya ingin coba tuliskan dulu sejenak supaya terdapat visualisasi dengan gambaran yang utuh tentang bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Allah. Kadang-kadang ada manusia yang menyebut kita baik, tapi belum tentu di tempat lain dikenal baik kan? Kalau Allah sudah menetapkan baik, itu pasti mulia dan tidak ada yang bisa menolaknya. Baik, saya konfirmasi, teman-teman di belakang kelihatan nggak? Iya, memang belum saya tulis. Kalau kelihatan, Anda hebat. Ya, Anda hebat. Ya, husnul khatimah itu tetap rasional. Ya, kalau belum ditulis belum kelihatan. Satu, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Keutamaan yang dihadirkan, satu. Ya ayyatuhan an-nafsul mutmainnah. Saya tulis cepat ya. Ya. Dua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh, ini mahal sekali nih ya. Materi malam ini mahal sekali. Tiga, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Empat, wadkhuli jannati. Nah, ini lima keutamaannya. Empat saya tuliskan, yang kelima saya simpan terlebih dahulu karena beda ayat, beda surah. Teman-teman, saya akan detilkan ini dulu sejenak supaya kita memahami betul keistimewaannya. Dengan pemahaman ini menjadi motivasi, dari motivasi jadi amalan persiapan, dari amalan persiapan jadi kurikulum. Kalau sudah jadi kurikulum kehidupan, tinggal dieksekusi, tinggal tunggu pulangnya saja. Tapi ini harus disepakati, kita mulai dari keyakinan dulu. Kalau ragu sedikit gak akan dapat, walaupun nama Anda mutmainnah, tetap gak akan dapat. Ya, karena yang dipanggil nafasnya, bukan namanya. Tapi nama saya juga nafsul mutmainnah kok Ustaz, ya. Tetap mesti ada amalannya dan tidak perlu maksa. Kaidah pertama interaksi dengan Al-Quran, dzalikal kitabu la, tidak boleh ada ragu sedikit pun. Kita mesti yakini ini. Siap insyaallah? Baik. Pertama, yuk kita lihat pelan-pelan. Teman-teman sekalian, nafsul mutmainnah disebut juga dengan jiwa yang tenang. Ini saking tenangnya, nanti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suasana kebahagiaan yang sangat tinggi, nyaman, tak terasa dalam keadaan pulangnya, seperti sehelai rambut yang tipis diambil dari adonan tepung yang lembut, kan? Dan bahkan itu saking tenang dan gembiranya bisa hadir senyuman di wajahnya itu. Masih ingat kisah viral tentang Sayyidah Asiyah rahimahullah, istrinya Firaun? Ya, 2 tahun lalu pernah saya sebutkan di beberapa tempat. Sayyidah Asiyah itu meninggalnya dalam ancaman Firaun. Firaun itu ketika tahu istrinya beriman kepada Musa alaihi salam, ibu angkatnya itu, ya, kepada anak angkatnya beriman yang membawa pendekatan kepada Allah, yang pertama dilakukan apa? Diancam, diikat, disiksa, jadi dieksekusi. Ketika diikat di tiang itu dan siap dieksekusi, nanti di antara kitab yang menunjukkan kisah viral ini, buka kitab namanya Al-Bidayah. Ya, Al-Bidayah wa Nihayah, 21 jilid. Lihat jilid yang kedua tentang kisahnya Musa alaihi salam, dari perjalanan saat beliau mulai dilahirkan sampai ke ujungnya. Itu saat diikat kemudian di tiang itu, maka beliau hanya berdoa. Dan doa ini yang menghasilkan kondisi nafsul mutmainnah. Apa doanya? Difiralkan di Quran. Rabbibnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, aku enggak minta banyak. Dengan keyakinan kuat yang aku pilih saat ini di hadapan ancaman Fir'aun, mohon ya Allah anugerahkan kepadaku tempat pulang istana terbaik di surga, dan selamatkan aku dari keburukan siksa Fir'aun ini, sehingga dengan keselamatan itu menjadi tanda bagi orang-orang yang hadir untuk beriman. Itu di akhir sakaratul mautnya pun masih bisa beramal soleh. Ada orang-orang yang saat wafatnya pun masih bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik. Kan kadang kita temukan ya, orang meninggal dunia, kisahnya viral diikuti. Itu dalam meninggalnya pun masih bisa berbagi. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan oleh Allah tempat pulang di surganya. Begitu ditampakkan, sampai kaget mic ini berhenti tadi. Komen pertama Fir'aun ketika melihat itu terjadi, ini perempuan katanya, mau disiksa kok senyum. Jadi Fir'aun melihat dengan mata kepalanya, Asiyah melihat dengan mata batinnya. Tuh, kaget kan, betul? Begitu ditampakkan keadaannya, senyum beliau. Dikomen oleh Fir'aun, di perempuan mau disiksa kok senyum. Maka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tersenyum sebelum Fir'aun menyiksanya. Saking tingginya kesenangannya, saking dahsyatnya. Saya menjelaskan nafsul mutmainnah, nanti kita simpan dulu. Saya ingin cerita tentang keadaan bagaimana kalau mendapatkan nafsul mutmainnah itu, maka cara pulangnya begitu indah. Ada senyum, ngajar, meninggal. Senyum, baca Quran, meninggal. Di Bogor itu ada salah satu kolega kita juga di MUI, seorang tokoh mengajar. Jamaahnya bertanya, "Ustadz, apakah kalau meninggal bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau jawab, bisa. Saking rindunya dengan Nabi bertanya, begitu selesai bertanya meninggal. Dan meninggalnya itu sangat mulia gitu. Itu orang-orang yang mendapatkan status nafsul mutmainnah, cara wafatnya itu sangat luar biasa. Dan peluang mendapatkan itu dibuka oleh Allah bagi setiap hamba yang memang menginginkan status itu. Karena itu dipanggilnya pakaya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya, ada 14 dalam bahasa Arab huruf untuk memanggil. A, untuk yang dekat. Aya, ya, wa, banyak. Tapi di Quran yang disebutkan hanya ya. Karena ya mewakili semua jenis unsur panggilan. Nah, dalam bahasa Arab, kalau dipanggil pakai ya, itu semua terpanggil. Mau yang dekat, yang menengah, yang jauh, atau mau minta bantuan, cukup pakai ya, semua dapat. Makanya kalau ada jemaah haji nanti berangkat, ada kesulitan, panggil, ya, nengok semua tuh. Ini. Jadi saya akan memberikan kesan bahwa fokus baik-baik, kesempatan mendapatkan nafsul mutmainnah itu oleh Allah diberikan terbuka pada setiap hamba. Jadi jangan Anda menyimpulkan yang husnul khatimah, nafsul mutmainnah itu ustadz saja, kiai saja. Tidak, Anda pebisnis, insinyur, dosen, apapun itu, sepanjang memenuhi kualifikasinya bisa dapat ini. Ini panggilannya pakai ya. Hei, setiap hamba yang merasa jauh dariku cepat mendekat, yang menengah cepat lekat, yang sudah merasa dekat tingkatkan kebaikan-kebaikan, dapatkan ini. Saking pentingnya pakai ayyatuh, ini hanya tanbih, ayyatuhnya munada untuk taukid. Ayyatuh menegaskan, hanya mengingatkan. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimat penjelasnya, tafsirnya begini. Hei, jiwa-jiwa yang tenang, yang mendapatkan status nafsul mutmainnah. Ingat ya, tanamkan ya. Ya, aku tekankan kata Allah, ketika engkau mendapati itu semua, irji'i ila rabbiki, statusnya radiyatan mardiyah. Yang mahal tuh yang ini, Pak. Yang kedua ini. Ini mahal sekali. Ketika seseorang mendapatkan nafsul mutmainnah, maka Allah langsung memberikan penegasan, semua yang dia kerjakan Allah ridai. Ya? Dan apa yang Allah janjikan kepadanya pun dia akan ridha dengan itu. Jadi di sini ada dua ridha, ridha Allah kepada hamba, ridha hamba kepada Allah. Allah ridha dengan amalnya. Jadi setiap orang yang wafat dalam keadaan nafsul mutmainnah itu tanda Allah ridha dengan kehidupan dan amalnya. Yang sholat banyak, tapi apakah setiap sholat yang dilakukan Allah ridha dengan sholat itu? Belum tentu. Karena ada orang sholat tapi dikecam oleh Quran, ada fawailul lil musallin. Tapi jangan berhenti sampai situ, nanti gak pada sholat ya. Untuk apa saya sholat? Kan dikecam kalau sholat dalam Quran. Itu potong-potong ayat namanya. Ya. Halo. Lanjutkan, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yuraun. Dia sholat, tapi sholatnya hanya untuk mencitrakan diri, hanya untuk riya, hanya untuk dilihat oleh manusia, hanya untuk kepentingan dunia. Betul sholat, tapi belum tentu sholat yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Infak ya. Misal sedang kajian ada kotak infak ya, misal, itu bukan mobil-mobilan tuh, dorong-dorong, bukan, itu kotak infak misal ya. Apakah setiap yang infak diridhai Allah? Pahalanya memang banyak infak itu. Betul lah, pahalanya itu berkali-kali lipat, bahkan di beberapa kasus itu bisa lebih banyak berkali lipat dibandingkan dengan sholat. Tapi apakah setiap yang infak itu mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan? Belum tentu. Karena ada infak yang bermasalah. Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada orang yang baru infak dianggap gugur oleh Allah, Pak, Bu. Ada yang baru infak dianggap gugur. Padahal mungkin nominal yang diberikan cukup tinggi.
1: Mana DKM? Ada, Pak. Baik ya. Saya mau infak untuk Masjid Istiqomah 100 miliar. Alhamdulillah, Pak. Sebelum saya berikan, tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke ya, dan viralkan. Undang wartawan.
0: Nah, itu sebelum keluar sudah bermasalah, sudah gugur. Karena itu nanti yang ditautkan kepada dunia, ketika dunianya enggak dapat, kadang-kadang infaknya ingin

ada hamba Allah yang memang soleh, terlihat soleh dalam keadaan dunianya, soleh. Biasanya diberi nama dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Kira di surah Al-Furqan itu ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kelihatan rajin salatnya, rajin zikirnya, jarang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, fokus pada kebaikan, amalan sosialnya tinggi. Itu orang saleh. Tapi ingat, ada yang kedua, jangan salah, hati-hati. Ada golongan yang kedua yang kadang-kadang manusia memandangnya itu tidak ideal. Kalau yang pertama orang saleh, yang kedua orang salah. Yang pertama saleh, yang kedua salah. Ternyata orang salah pun itu dipanggil ibadah oleh Allah dan disamakan panggilannya dengan yang soleh. Ketika yang salah ini berusaha memperbaiki kesalahannya untuk berubah menjadi soleh, jadi ternyata ketika ada pelaku maksiat tergerak untuk bertobat, prosesnya itu dinilai tinggi oleh Allah. Karena itu sering saya katakan, Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Itu. Ini nilainya tinggi dan disebutnya ibad. Diviralkan di Quran surah 39. Ya. Ayat 53. Awas, awas. Jadi kesempatan nafsul mutmainnah, husnul khatimah, bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang terbiasa soleh. Mungkin ada orang yang sedang tobat meninggal dapat nafsul mutmainnah. Bisa jadi. Dan sebaliknya, orang yang tampak kelihatan soleh itu wafatnya bisa terjadi kalau dia tidak mempertahankan kesolehannya dengan baik, bisa wafat dalam keadaan yang salah. Ya, kulia ibadiyat aku ala anfusihim. Ya Muhammad SAW, viralkan, katakan kepada hamba-hambaku, kulia ibadi, hei hamba-hambaku, hamba yang mana itu? Yang telah berlumur dosa. Israf itu melebihi batas kewajaran. Biasanya kalau ada pernikahan, ada prasmanan ya. Baik. Prasmanan itu berapa kali makan nih? Yang wajar kan sekali. Kalau 10 kali ngantri, itu israf namanya. Ya, keluar, masuk lagi, ganti baju, balik lagi gitu kan. Ayo mahasiswa ini ya. Itu israf namanya. Nah, ada orang yang israfnya itu dengan dosa. Bahkan ada pada sampai titik kalau enggak ngerjain dosa seperti yang di sana kayaknya belum lengkap salahnya. Mata udah biasa dosa, lisan sudah terbiasa, telinga udah enggak keukur. Bahkan kalau ada, misal kita sekarang di Bandung di kota nih, dengar orang soleh yang melakukan kesalahan, dia belum pernah kerjakan, rasanya belum lengkap dia kerjain juga. Itu israf. Di titik itu pun Allah masih berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Cepat perbaiki, jangan putus asa dari rahmat-Ku. Makanya saya pernah katakan dan sering saya katakan, Firaun itu sefiraun Firaunnya. Saya ulang ya. Firaun itu sefiraun Firaunnya, tetap diberikan kesempatan untuk meniti jalan taat. Kenal Firaun kan? Oh. Ini kena dampak pandemi tingkat tinggi. Begitu lulus pandemi, kenal Firaun. Kenal di mana? Yep. Firaun itu satu dari dua makhluk yang diviralkan dalam Al-Quran mengaku Tuhan. Satu Namrud yang di Al-Baqarah itu, kalau ayat 258 itu Namrud dengan Nabi Ibrahim berdialog. Dia mengaku Tuhan. Tapi alhamdulillah, Namrud baru sifat, qala ana uhyi wa umit, saya pun bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kalau Firaun langsung mengatakan saya Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Firaun ngaku Tuhan. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi lah. Ya kan? Ada yang malaikat pernah terjadi ya. Tapi enggak sampai ke level Tuhan. Saya tuh kadang-kadang heran ya. Sebenarnya nabi itu kasih rumus yang singkat, padat, berisi. Itu mahal, singkat, padat, berisi. Kata nabi,

0: itu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Ada kesan yang disampaikan nabi, sepeninggal saya akan ada orang-orang ngaku nabi. Kalau ada yang ngaku, cukup katakan la, itu aja. Enggak ada nabi setelah saya. Nah, sekarang ini agak mengherankan. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, itu enggak usah heran. Nabi sudah komen. Yang heran tuh setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Tuh. Padahal kata nabi itu sederhana, la nabi ya. Ba'di, kalau ada yang ngaku katakan la. Ini kan kadang-kadang unik nih. AM dulu pelatih bulu tangkis kan, aku nabi, ditangkap sama polisi kita, alhamdulillah, diinterogasi, ditanya, kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor pak, dapat wahyu. Anda bisa bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan. Alhamdulillah tuh, kondusif lagi. Naik level, malaikat. LE kan dulu ngaku malaikat kan, sudah meninggal, dan dulu sebelum gubernur yang sekarang itu pernah minta izin pada gubernur untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Aku malaikat, tangkap polisi itu. Polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap tuh Jibril. Ya, alhamdulillah kondusif. Kita doakan, kita support pada yang baik-baik. Nah, teman-teman sekalian, Firaun lebih tinggi dari itu, ngaku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Allah dengan sifat rahmannya mengutus langsung dua nabi. Anda bayangkan, Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Ketika disampaikan info akan lahir seorang yang mungkin berpotensi menghancurkan singgasanamu, maka dekret yang keluar eksekusi setiap bayi yang lahir laki-laki. Jadi kalau ibu itu hidup di zaman Fir'aun dan sedang mengandung, gak tenang bu, karena selalu akan diikuti ya oleh algojo yang siap nanti dengan pisau dan pedangnya. Dan cara mengeksekusinya jahat sekali. Itu begitu lahir laki-laki, bahasa Qurannya di Al-Baqarah ayat 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Disebutkannya su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Gimana cara menyiksaannya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nih dekat-dekat ke depan akan ada Idul Kurban nih. Hewan disembelih. Teman-teman lihat ya, kalau sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, disembelihnya sebelum disembelih diapakan dulu? Halo? Ditidurkan. Bobo ya gitu. Kita ya. Kan dijatuhkan dulu dengan lembut ya. Ada caranya loh, ada teknis, nanti belajar tuh, bukan cuma tarik, tarik, bukan tarik tambang itu. Ya. Dijatuhkan dengan cara yang lembut, ada tekniknya itu, ya. Setelah itu baru disembelih. Nah, hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu kemudian disembelih, itu bahasa Arab penyembelihannya disebut dengan zabaha. Dal, ba dan ha kecil. Kalau hewannya tidak dijatuhkan dulu dalam keadaan berdiri disembelih, itu nahara. Nun, ha dan ra kecil. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Karena itu nahar untuk unta. Karena unta enggak dijatuhkan disembelihnya, dalam berdirinya disembelih. Zabaha jatuhkan dulu. Kalau sekali sembelihan itu kalimatnya sekali, zabaha, zabaha yazbahu zabhatan wa zibhatan wa zabhan, sekali. Makanya kata nabi sunnahnya tajamkan dulu pisaunya. Ya. Dan juga tenangkan hewannya. Awas nanti ada adabnya, jangan sampai mengasah pisau untuk menyembelih hewan di hadapan hewan kurbannya, itu enggak boleh. Sabar ya, cepet kok nanti tuh. Ya, enggak boleh. Antrian berikutnya, enggak boleh tuh, deh. Jauhkan dulu asah. Jangan sampai dengar hewannya. Itu zabaha namanya. Idza zabahtum fa ahsinu dzibah. Demikian hadisnya. Kalau Anda menyembelih, baguskan sembelihan. Kalau berkali-kali digorok berkali-kali begini, maka ada tasydidnya. Dzabaha yadzbahu. Kalau berkelanjutan pakai fi'il mudhari. Kalau banyak yang mengerjakan pakai jamak dari yudzabbihu menjadi yudzabbihun. Ini algojonya Fir'aun itu menggunakan katanya oleh Al-Quran digambarkan dengan kata yudzabbihun. Jadi anak yang baru dilahirkan itu kalau laki-laki dibanting ke bawah, digorok di hadapan ibu yang baru melahirkan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan. Dan Fir'aun itu kalau sudah enggak enak, kesal, komennya itu komen-komen yang bisa bertaruh nyawa. Makanya Nabi Musa itu ketika akan diutus, kalimat pertamanya minta doa kan kepada Allah tuh, bermohon. Qala rabbi syrahli, ya Allah mohon lapangkan hatiku. Sebab kalau tidak lapang, jengkel Nabi Musa, doa keluar seketika terkabul. Ya kebangetan Firaunnya, lo wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah enggak ada. Karena setiap kalimat kalau enggak menyenangkan, nyawa bisa taruhan. Saya enggak senang dengan rambutnya tuh. Pisahkan kepala dari badannya. Itu bukan disuruh cukur. Makanya antum bersyukur hidup di zaman sekarang itu. Zaman Firaun tuh kalau enggak suka, pisahkan kepala dari badannya. Itu. Makanya doanya Rabbi Syrahli tadi. Diutus dua nabi dan dua nabi, ya, seterasa Nabi Musa alaihissalam rasul, Harun alaihissalam mendampingi menjadi nabi. Sefiraun-firaunnya masih diutus dua nabi untuk mengangkat dan mengalihkan status dari hamba yang soleh kembali, dari hamba yang salah kembali menjadi apa? Saleh. Jadi ketika seseorang berbuat salah karena dorongan nafsunya, nanti disebut dengan nafsul ammarah yang mengeluarkan su. Quran surah ke-12 ayat 53. Ini 53, di sana 53. Wa ma ubarji'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kapan rahima rabbi? Pindah ke sini. La taqnatu mir rahmatillah. Jadi ketika ada orang berbuat salah, banyak maksiat, dan dia mau tobat, berpotensi naik status dari hamba Allah pelaku maksiat menjadi ibadi. Di antara kita enggak ada yang sempurna. Boleh jadi sebelum kita datang ada kesalahan yang diperbuat. Dan setiap orang masuk masjid itu motifnya beda-beda. Enggak semuanya ingin ibadah tertentu, ada di antaranya yang bertobat. Karena itu Anda masuk masjid doanya apa? Halo? Allahummaftahli abwaba. Terjemahkan, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Saya tanya, Anda kalau masuk masjid lewat banyak pintu atau satu pintu? Satu pintu kan? Gak mungkin Anda masuk dari situ keluar lagi, masuk dari situ keluar lagi, itu enggak. Satu pintu kan? Masuknya satu pintu, tapi doanya minta banyak pintu. Abwab itu jamak dari kata bab. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allah tuh balik tanya, mau rahmat yang mana? Ada rahmat terkait dengan ampunan ini? Ada rahmat terkait dengan solusi dari persoalan? Al-Baqarah ayat 157. Ada rahmat terkait dengan pengabulan doa. Jadi ada orang-orang yang datang ke masjid ketika sholat, motifnya bisa beda-beda, Allah Maha tahu. Ada yang punya persoalan, ingin minta solusi, sujud dia berdoa, Allah tahu itu. Karena itu harus selaras antara masuk dengan amalan, harus sama. Belajar fikihnya. Masjid itu tempat istimewa, harus tahu fikihnya, jangan sampai sudah masuk gak dapat keistimewaannya. Rencanakan dari sebelum masuk, hajat apa yang diinginkan, bagaimana cara menyampaikannya, itu semua terukur di Islam itu. Ada di antara mereka yang ketika masuk ada yang ingin taubat. Kan kisahnya viral tuh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang berbuat maksiat datang kepada Nabi minta dihukum. Ini datang kepada Nabi minta dihukum, itu keutamaan orang-orang dulu. Tiba-tiba ketika Nabi akan komen, tiba waktu sholat Bilal iqamah, diajak sholat dulu. Begitu sholat, turunlah Quran surah ke-11 Hud ayat 114 itu. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Begitu selesai sholat, orang ini kembali menyapa Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat maksiat, hukum saya. Apa jawab Nabi? Barusan dalam sholat turun ayat, Allah sudah mengampuni dosamu dan menerima taubatmu. Jadi ada golongan-golongan yang ketika diwafatkan oleh Allah, ternyata menurut manusia itu pelaku maksiat. Makanya jangan sembarangan hukumi orang. Doakan oleh kita. Alih-alih kita mencela, lebih baik kita berdoa. Arahkan dengan cara yang lembut. Tunjukkan jalan yang benar. Minimal, maaf, mengurangi hisab kita di hadapan Allah. Kalau ada tetangga belum mau ke masjid, jangan dicela. Apalagi dibikin status. Punya tetangga kayak betul ya, mobil ada, motor ada, sepeda ada, ke masjid yang belum ada, tetangga masa gitu. Lalu apa yang Anda katakan di hadapan Allah ketika dihisab? Hey, saya itu tempatkan kamu bertetangga dengan dia supaya kamu ngajak dia, minimal kamu doakan, bukan kamu buatkan status. Anda mau jawab apa? Coba kalau saya tanya begini, ada orang tinggal samping masjid, ginilah gambar sederhananya nih. Ini masjid, bukan istiqomah ya. Ini rumah dia nih, jarak cuma 5 meter, mobil ada, motor ada, sepeda banyak. Ya, yeah. Speaker masjid bahkan begini ke rumah dia tuh. Misal tuh ya. Tapi belum mau ke masjid. Muslim, nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Hukum tetangga masjid, Muslim nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Tuh kan? Oh, oh, huh? Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Kadang-kadang fikih dakwah itu harus didahulukan dibandingkan dengan fikih terapan hukum. Karena kadang dakwah mengantarkan kepada rahmat. Ketika rahmat turun, ibadah meningkat. Makanya kalau tinggal di komplek, enggak banyak yang ke masjid, praktekkan fikih dakwah, jangan hukum dulu. Ini orang-orang enggak ke masjid terancam terbakar loh rumahnya. Hati-hati. Awas tuh ya. Awas kalau enggak paham tuh jangan diikuti tuh. Ya. Anda sholat, kalau memang enggak ada orang, beli buah. Besok habis subuh, ya, Sabtu, datangi rumahnya satu-satu. Assalamualaikum, Pak. Pak Haji. Alhamdulillah. Ai, di manten? Di masjid, Pak. Ya, ya buah, ya. Nah, ya buah. Di kenten teh Bapak udur teh di masjid, ya, ya buah. Roaming ya, roaming enggak? Ya. Kok bawa buah tumben? Tadi saya ke masjid nggak lihat bapak, saya kira bapak sakit, saya bawakan buah. Itu yakin saya, duhur ke masjid. Yakin saya. Gitu aja deh. Ya. Kadang-kadang fikih dakwah itu tinggi, dan itu lintas keyakinan, lintas keyakinan. Dengan non muslim kan banyak hadis-hadisnya. Jika Anda memasak makanan, baunya sampai ke tetangga, awas yang punya warteg mau makan. Ya, mahasiswa gunakan ini sebagai dalil yang paling efektif ya. Hadis Nabi, jika Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah ia walaupun punya kuahnya. Ya. Nah, tolong baca dengan benar, jangan lihat terjemahan. Anda masak opor ayam, Anda makan ayamnya, kuahnya Anda bagi. Loh, tetangga bilang, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Anda yang salah paham. Ya, Anda yang salah paham. Walaupun hanya masak kuah, itu Nabi sudah prediksi. Sekarang kan banyak bumbu kan? Bumbu macam-macam. Mungkin yang dimasak kan tempe, singkong, tapi bumbu opor ada kan? Supaya tidak salah persepsi, bagi, tunjukkan kalau itu singkong. Ya. Tapi apakah hadisnya mengatakan kalau tetangga itu muslim saja? Tidak. Mungkin Anda punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam itu indah, bagi. Sakit tengok, kesulitan bantu, makanan masak kirimkan, ketok pintunya, pagi bu, pagi pak gitu, aduh bawa apa itu, ini ada makanan. Oh, baik sekali. Bukan baik, ini Quran yang mengajarkan untuk berbagi. Terima, itu indah, diperkenalkan dengan Allah. Besoknya kan dia kembalikan pancinya, kan dia ketok assalamualaikum, udah bisa assalamualaikum tuh. Coba lihat. Bu Haji gitu kan? Ini begitu dibuka, oh iya, panci ya. Bukan, cuma mau nanya, apakah hari ini Quran memerintahkan berbagi lagi? Apa-apa. Nah ini, jadi kadang-kadang orang itu menjadi soleh, dia ingin mencari jalan. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan dalam tahajud itu yang menyentuh jiwanya. Tahu kan kisah Umar bin Khattab ketika beliau berubah menjadi saleh? Itu kan doa. Doa Nabi kan memohon kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Ketika hati lembut, itu cuma dengar 2 huruf bergetar jiwanya. Toha. Dari keras itu jadi lembut. Kok bisa orang sekarang dari Yasin 1 surat gak lembut-lembut? Cara bacanya yang diperbaiki. Toha. Lembut hati. Kembali. Itu yang mungkin kita harus hidupkan kekinian. Itu yang menjadikan kehidupan tenteram, nyaman, enak. Orang seperti itu pulangnya pun nyaman. Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian. Sepanjang berkehidupan, tampilkan kemuliaan, kebaikan. Boleh jadi ketika seseorang berubah menjadi saleh karena doa Anda, itu setiap dia berbuat yang baik, mengalir pahalanya untuk Anda. Gak cukup dengan amin, kerjakan dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau dia berubah dari yang salah kemudian taubat, yang soleh istiqamah, maka Allah kemudian firmankan, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Pertanyaannya, surga yang mana? Karena pintu surga ada 8. Surga yang mana yang ditempati oleh orang-orang yang nafsul mutmainnah itu? Untuk menjawab ini semua, kita butuh yang 5. Karena semua yang terkait dengan ini, jannahnya, ibadnya, amalan yang diridhoinya, nafsun mutmainahnya, akan kembali kepada satu ayat utama ketika hidupnya. Itu yang menjadikan ia mendapatkan bagian pancaran saat wafatnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan satu pernyataan yang sangat indah. Orang tidur itu bagaimana keadaan bangunnya. Dan saat bangun dari tidur, itu biasanya akan terpengaruh dari keadaan tidurnya. Anda kalau beraktivitas begini, tidur, boleh jadi bermimpi bertemu saya. Bisa jadi. Atau bertemu teman di samping yang snacknya sempat terambil. Bisa jadi. Karena kesan terbawa dalam mimpi itu saat mulai bangunnya. Nah, sama seseorang yang meninggal pun akan terpengaruh dalam keadaan kuburnya dengan amalan hidupnya. Apa yang dikerjakan sekarang, itu yang dibawa ke alam kubur. Dan suasana alam kubur itu yang menjadikan pancaran akhiratnya. Jadi kalau di kuburnya itu baik mendapatkannya, itu tanda saat bangunnya pun akan mendapatkan kebaikan. Karena dari itu, untuk mendapatkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyatan mardiyah, nafsul mutmainnah akan kembali ke masa hidupnya. Maka ayat yang harus ditampilkan di sini Quran surah ke-16 ayat 97. Wakallah. Ini poinnya. Yang ini menjelang wafat, yang ini masih hidup. Masih ingat tadi hidup bahasa Arabnya apa? Bahasa Qurannya? Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Siapa yang mendapatkan kualitas kehidupan yang baik yang disebut oleh Al-Qur'an, itu yang mengantarkan pada keadaan nafsul mutmainnah. Kita bacakan ayatnya. Yuk, buka mushafnya. Kalau tidak boleh pakai aplikasi. Nanti kalau ngaji dengan saya lagi, disiapkan ya, sehingga nanti ada ketersambungan antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang Anda simak. Insyaallah nanti mulai bulan depan kita terkurikulum ya. Di pembahasannya tersusun. Jadi tahu apa yang mau dibahas. Nanti saya siapkan juga resum-resum sebelum kita memulai materi supaya mengerti apa yang akan kita uraikan. Man 'amila shaliha. Ada ayatnya? Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliha. Ada? Dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini dulu saya berhenti. Disebut oleh Al-Qur'an hayatan thayyibah. Awas, karena nanti ujung ayatnya hayatan thayyibah ini akan mengantarkan kepada husnul khatimah dan kemuliaan akhirat. Man 'amila shaliha. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil amiyah. Paham? Tidak. Man, konjungsi kata sambung yang kadang bisa berperan sebagai subjek atau objek. Bentuknya bentuk tunggal, personal, tapi maknanya umum. Secara singkat artinya kalau ada man, itu tawarannya untuk semua, tapi sifatnya personal. Cara membaca Al-Quran terkait dengan ayat-ayat demikian, posisikan Al-Quran itu sebagai firman Allah untuk kita. Cara bacanya, rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Allah sedang menyampaikan firman kepada kita secara personal, yang disampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini. Anda misalnya sedang sekolah nih, 2 tahun gak ketemu orang tua. Lalu orang tua kirim surat, senang tidak? Oke? Baik itu elektronik atau ditulis, dikirimkan dan sebagainya. Senang ya? Baik. Allah itu memberikan segala yang kita butuhkan bahkan segala yang tidak kita mintakan, memaafkan kesalahan, mengampuni dosa kalau bertobat, mencukupkan rizki, melebihkan segala harapan. Ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah. Ki Haji Arifin Ilham, saya tengok sebelum meninggalnya di rumah sakit itu, beliau bisikin saya, "Ustaz, liqa'ullah, abang udah kangen ketemu Allah, liqa'ullah." Ada kerinduan. Ya, dalam kehidupan saja kalau kita mendapatkan perhatian yang tinggi tapi gak pernah berjumpa, pengen kita ketemu kan? Maka gak normal kalau ada hamba gak pengen ketemu Allah. Pasti ada yang salah. Harusnya kita rindu dengan Allah itu. Allah kirim surat kepada kita, jumlahnya 114 surat. Karena itu kalau kita membaca Quran sebagai seorang hamba, getarannya akan berbeda dengan sekedar baca. Maka ketika baca Quran, kata para ulama, posisikan kita sebagai hamba yang sedang mendapatkan surat dari Allah, disampaikan melalui Rasulullah SAW. Iya, sebentar, nanti belakang, iya. Makanya Nabi itu kalau baca Quran itu bisa khusyuknya luar biasa, karena merasakan ayatnya itu langsung disampaikan Allah kepada beliau. Nah, kita harus mendapatkan suasana itu. Itu diantara keteladanannya. Ayatnya untuk kita. Jadi ketika dikatakan man amila saliha, rasakan itu tantangan untuk kita. Surat dari Allah untuk kita. Hei kamu Adi Hidayat, tuh kalau mau kita tarik ke diri kita, kalau kamu mampu beramal soleh, siapapun yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, umum, tapi personal sifatnya, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, melampaui semua status sosial yang disematkan oleh manusia. Kalau ada orang, kata Allah, amila saliha, ini poinnya, yang menghiasi kehidupannya dengan banyak mengkreasikan amal soleh. Nanti kita bahas. Min dzakarin aw unta, ditegaskan lagi, baik itu lelaki atau perempuan. Awas ya, dzakar dan unta itu bentuk personal, bentuk tunggal personal, mewakili jenis manusia. Jamaknya nanti annas. Karena itu ketika Allah menyebutkan nas, dirinci kualifikasinya. Quran surah 49 ayat 13, ya ayyuhan nas, umum. Siapa nas itu? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Jenis manusia kata Allah ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Di laki-laki dan perempuan. Manusia cuma ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Tidak ada yang ketiga. Makanya contoh pertama manusia ketika diciptakan, manusia pertama Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Ya. Jadi kalau Nia, Nia saja. Ya, kalau Kurniadi, Kurniadi saja. Coba nama Nia, Pak. Nama Nia, Pak. Nama lengkap Kurniadi. Enggak usah aneh-aneh. Ya, dan kita doakan supaya kembali dalam kebaikan. Zakar wa unsa, mau laki-laki mau perempuan, ini berlaku umum. Jadi ternyata untuk mendapatkan hayat thayyibah, nafsul mutmainnah, semua punya kesempatan yang serupa. Dan Allah enggak nyebutkan status di situ. Untuk yang ustaz aja enggak ah. Untuk yang kiai saja tidak, semua terbuka. Sepanjang apa? Wa huwa mu'minun. Pertama, man 'amila salihan min dzakarin wa unta wa huwa mu'min, ini syarat pertamanya. Saya turunkan ya. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka jika ia banyak mengkreasikan perbuatannya sebagai amal soleh yang disupport oleh imannya, maka kami jamin, kata Allah, dengan keagunganku aku akan tuntun kehidupannya mengarah kepada hayatan thayyibah. Ini hidup yang paling ideal. Jadi kalau Anda ingin melihat, mengetahui hidup yang ideal menurut Allah di muka bumi ini, di bahasa Qurannya disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik menurut Allah. Dan kehidupan terbaik ini yang mengantarkan kepada nafsul mutmainnah yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi kalau pengen husnul khatimah, harus hayatan thayyibah, ini satu paket. Enggak mungkin husnul khatimah kalau tidak hayatan thayyibah. Tidak mungkin nafsul mutmainnah kalau tidak ada amal salihat. Maka ini pembukanya. Ini kalau sudah hayatan thayyibah, komentar dari para ahli tafsir itu semua dimudahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengomentari ini, apa yang beliau sampaikan? Bahkan urusan rizki pun Allah bimbing untuk mendapatkan rizki yang paling berkah. Syaratnya apa? Ini. Jadi nafsul mutmainnah dengan rangkaian kemuliaan yang menunjukkan pada husnul khatimah dimulai dengan hayatan thayyibah yang pondasinya amal saleh. Sekarang kita masuk pada bagian terakhirnya. Maaf, saya ingin konfirmasi dulu. Kita sampai jam berapa? 11, 12, jam 2 subuh. Baik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak ada masalah. Baik. Ya, insya Allah Anda sampai subuh, saya jam 9 selesai. Baik. Fokus sini. Amal soleh. Amal itu ada 3. Ulang. Amal ada berapa? 3. 1. Amalnya netral sifatnya. Disebut amal saja. Perbuatan saja. Tidak masuk soleh, tidak masuk salah. Jadi amal perbuatan biasa. Ya, amal perbuatan biasa. Makan, minum, itu setiap perbuatan bahasa Arabnya amal. Setiap pekerjaan perbuatan kita. Makan perbuatan bukan? Ya, minum pekerjaan. Bekerja, belajar, sepanjang kita bergerak itu amal namanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu amal. Anda yang kuliah itu amal. Anda yang di rumah tangga itu amal. Ya. Alhamdulillah. Status amal itu bisa netral di sini. Bisa berubah yang kedua. Disebut dengan su, amal sayyiat atau amal su. Saleh, salah, amal salah. Ketika menyimpang dari nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Contoh. Apa fungsinya lisan? Ulang. Apa fungsinya lisan, mulut? Bukan. Tuh kan? Ternyata fungsi lisan itu bukan untuk bicara. Jangan salah. Selama ini infonya kurang tepat. Lisan itu bukan untuk bicara. Lisan itu untuk bicara yang baik-baik. Betul kan? Betul. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, yakin dengan hisab di hari kiamat, katakan yang baik-baik. Katakan yang mulia, tak mampu diam. Ya. Yeah. Kalau tak bisa katakan cinta, katakan yang mulia, katakan yang baik. Bukan katakan celah, katakan putus, katakan ini, katakan itu, tidak. Halo? Yang baik. Jadi fungsi lisan itu untuk bicara yang baik. Itu netral umum. Makanya jangankan insan beriman, yang belum beriman pun kalau berkata yang baik, hatinya pasti menolak. Pasti menolak. Apa fungsi mata? Oh, sudah benar kan? Karena itu ketika melihat yang tidak baik, hati pasti menolak. Anda buka handphone mau lihat tayangan, judulnya memang taklim, tapi iklannya iklan maksiat. Hati Anda pasti protes kan? Enggak benar tuh, istighfar. Anda langsung istighfar, astagfirullah. Tapi mata tetap begini. Jadi fungsi mata itu, maaf, itu netral, asal melihat yang baik-baik. Ketika keluar dari ruang kebaikan itu menjadi su. Salah, kotor. Itu pengaruhnya pengaruh nafsu. Sumbernya dari fujur. Makanya nanti di sini ada Quran surah ke-12 ayat 53 menyampaikan ini. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis su. Jamak dari su nanti disebut sayyiat. Di sini muncul risalah taubat. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Yang ketiga, ini yang paling ideal. Disebut amal saleh. Saya bahas yang ketiga dulu. Kapan amal perbuatan yang netral, yang biasa, naik status menjadi soleh, dinilai soleh oleh Allah? Kapan amal itu menjadi soleh? Maka langsung diterangkan oleh Al-Quran sehingga tidak banyak penafsiran. Wahuwa mu'minun. Ketika amal itu disupport oleh iman. Iman yang mensupport amal maka iman itu akan seketika merubah perbuatan yang dikerjakan menjadi soleh dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita detilkan. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Saya ingin bedakan antara muslim dengan mukmin. Pelan-pelan. Kisahnya dulu ya. Ada beberapa orang Arab Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari padang pasir datang kepada Nabi. Arab Baduy itu bahasa Arabnya A'rab. Ada Arab, ada A'rab, itu beda. Kalau Arab itu orang Arab kota. Ya, ana min Arab, misalnya Arab kota. A'rab itu dari padang pasir. Karakternya beda. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Baduy mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman, kami mukmin. Maka turun jawaban langsung dari Allah, kul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman yang sejati, belum naik status jadi mukmin. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu mengucapkan kalimat iman. Kalimat iman diucapkan di lisan, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Nah, itu kalimat iman namanya. Kalimat itu mesti sampai ke dalam hati. Kalau cuma di lisan, enggak sampai ke dalam jiwa, enggak sampai ke dalam hati, nanti tidak akan jadi bimbingan untuk berperilaku. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imannya belum sampai ke hati. Karena belum sampai ke hati, maka pergerakan tubuh itu belum ada pengaruh dari iman. Jadi kalau kalimat itu diucapkan sampai ke dalam hati, ke jiwa kita, nanti ada pancaran ke seluruh anggota tubuh yang membimbing tubuh kita untuk bersikap. Bimbingan dari iman itulah yang menjadikan amal dari tubuh kita menjadi saleh. Kalau cuma kemudian di lisan diucapkan enggak sampai ke sini, enggak bisa teruji. Dari mana taunya kita kalau iman itu sudah sampai ke dalam hati? Maka diujilah oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Karena itu konsepsi ibadah pada asalnya, pada dasarnya, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkonfirmasi keberadaan iman dalam jiwa kita. Makanya ketika diminta kita menunaikan ibadah, itu merespon bagian tubuh kita. Contoh, ibadah yang paling pokok setelah iman itu sholat. Yang pertama kali disandingkan dengan iman, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ketika kita akan menunaikan sholat, kan diawali dengan panggilan. Apa panggilannya? Azan kan? Azan ya? 5 kali dalam sehari kan? Coba lihat. Fokus baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada diri kita masing-masing. Ketika mendengar suara itu, ada getaran enggak di hati? Ada kan ya? Nah, kalau belum sampai ke dalam jiwa, apalagi belum mengucapkan di lisannya, mungkin biasa saja mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya biasa saja seperti mendengar yang lain. Kalau ada yang demikian dan dia memang belum beriman, karena belum ada iman. Tapi orang yang imannya sudah masuk ke dalam jiwa, maka responnya akan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah azan. Begitu. Nanti bergantung kekuatan iman. Ketika imannya kuat, langsung ingat Allah. Itu yang disebut di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Getaran kan macam-macam. Kan ada getaran cinta, getaran khawatir. Ya, khawatir kan kalau di jalan tol tiba-tiba ada polisi sedang berjaga, kan ada getaran tertentu yang menjadikan hati terombang-ambing, ya kan? Bisa. Ada getaran cinta, ada getaran taat. Wajilat qulubuh, ada getaran dalam jiwanya. Dikonfirmasi, hati-hati tuh. Ya, mengaku muslim tapi ketika azan enggak ada getaran, itu mesti takut tuh, hati-hati. Ya, karena konfirmasi iman itu pertama lewat ibadah. Semakin tinggi imannya, bahkan sebelum dipanggil udah siap-siap. Ini jam 9 kurang seperempat. Dia sudah nunggu besok subuh. Padahal subuh belum tiba waktunya. Ada yang begitu. Dan dahsyatnya, ketinggalan ibadah sunnah pun bisa gelisah. Itu menunjukkan semakin tinggi imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azannya. La ilaha illallah. Baru azan, belum komat. Masih ada imannya. hanya statusnya tidak setinggi yang pertama tadi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin tolanya. Tapi Muslim,
0: oh ada masalah dalam imannya. Jelas? Maka dibantu supaya masalahnya tuntas, bukan dihujat. Dibantu supaya masalahnya tuntas, dijelaskan dengan cara yang baik. Balik ke sini, maka dari itu ketika kita menemukan ibadah-ibadah, sejatinya ibadah itu untuk mengonfirmasi iman, sehingga merubah status amal itu menjadi soleh. Itulah yang menjadikan setiap menemukan kata iman dalam Al-Quran seringkali disamakan dengan amal soleh. Baik dengan kalimatnya amal soleh, atau jama' amilus solehat, atau detil amalan-amalan rinciannya. Contoh, wal 'asr, surah 103, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salih wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihah. Ah, jadi kapan kita mendapatkan amal itu menjadi saleh? Kalau dikonfirmasi oleh iman. Apa itu iman? Singkatnya, meyakini dan menjadikan seluruh amal itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nama lain dari iman adalah tauhid. Iman nama lainnya tauhid. Nama lain dari tauhid adalah akidah. Nama lain dari iman apa? Nama lain tauhid apa?
1: Akidah.
0: Iman adalah puncak keyakinannya, tauhid pembuktiannya, mengarahkan semua yang itu tertuju kepada yang ahad. Tauhid itu karakter sifat dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada itu mengarahkan kepada yang ahad. Siapa yang ahad itu? Allah. Dari mana taunya? Qul huwallahu, mengarahkan kepada yang ahad disebut tauhid. Keyakinan yang dibangun untuk mengarahkan kepada yang ahad disebut dengan iman. Mengikat itu dalam jiwa supaya tidak lepas disebut dengan akidah. Itu gambarannya. Karena itu ketika Anda mengerjakan segala hal dan ditujukan semua perbuatan itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka naik status setiap pekerjaannya menjadi soleh. Dan bersyukurnya kita kepada Allah dengan syariat Rasulullah SAW, Allah menginginkan setiap perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi amal soleh. Makanya kalau ada waktu yang terbuang dari aktivitas kita tidak menjadi amal soleh, berpotensi rugi. Berpotensi rugi. Karena itu hanya di dalam Islam kita syukuri ini, yang semua perbuatan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada bimbingannya sehingga menjadi ibadah dan bernilai amal soleh. Kalau gak percaya silahkan cek. Sesuatu yang menjadikan bimbingan, yang menjadikan perbuatan menjadi amal soleh, sifatnya ibadah, biasanya dibuka dengan doa. Karena itu salat itu nama lainnya doa. Di kitab fikih as-salatu hiya doa. Isinya doa semua. Dan doa itu pembuka awal yang menjadikan setiap amal jadi soleh. Sekarang silahkan cek, semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti ada doanya. Di doa itu satu perannya mengubah aktivitas menjadi soleh, jadi ibadah. Yang kedua memberikan bimbingan di balik makna doa itu ada maknanya. Saya tanya pada Anda, kalau bangun tidur ada doanya enggak?
1: Ada.
0: Nah, doa yang dibaca itu menjadikan baru bangun aja udah amal soleh. Coba, sudah berapa usianya? Beda-beda. Ada yang puluhan tahun, belasan tahun dan sebagainya. Sudah berapa kali tidur? Banyak. Ya. Bangun tidur lagi. Habis tidur lagi. Bangun tidur lagi. Ya. Banyak tidurnya ya? Gak apa-apa, nanti Islam tuh lengkap, bab tidur juga ada. Bab tidur, jangan salah, tidur itu bisa jadi ibadah. Ada seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah karena tidur. Ya, itu banyak itu. Ashabul Kahf itu kan dapat karomahnya karena tidur 309 tahun. Tapi dilihat bagaimana tidur jadi ibadah. Ya. Itu ada turunannya. Ada seorang yang dimuliakan oleh Allah karena tidurnya. Padahal orang sekitarnya protes. Ini dahsyat sekali. Tetangganya mengadu begini temannya, kamu ini kerjaan tidur dulu, tidur, bangun kok cuma sholat. Ya, habis itu tidur lagi, makan tidur lagi. Apa jawabannya? Ini yang dahsyatnya yang mahal. Saya itu tidur untuk menghindari maksiat. Jawabannya, saya tidur untuk menghindari maksiat. Jadi saya bangun secukupnya saja untuk mengerjakan apa yang harus saya lakukan. Selesai itu, saya tidur. Wah, itu ilmunya mahal sekali itu. Tapi enggak sembarang dipraktekan. Mahasiswa tidur di kelas kan? Dosen tanya, kenapa tidur? Menghindari maksiat, Pak. Bisa. Balik sini. Bangun tidur enggak ada doanya. Doa itu yang mengkreasikan bangun langsung jadi amal soleh. Dan ketika jadi amal soleh, dapat pahala. Perbuatan baik yang berubah jadi amal soleh, yang punya potensi pahala, berubah nama nanti. Dari ibadah jadi amal soleh, jadi hasanah namanya. Setiap ada perbuatan dibuka dengan doa, jadi amal soleh, bernilai hasanah, poinnya 10. Poin itu poin akhiratnya, bukan dunianya. Nanti ditampakkan saat sakaratul maut. Akan ditampakkan hasilnya. Ya kalau pengen cepat lihat, ya silahkan. Ya. Sesuai waktunya, sesuai ajalnya ketika tiba. Kedua, di alam kubur. Ketiga, nanti hakul yakin, ilmu yakin disampaikan sekarang, ainal yakin dilihat saat sakaratul maut dan di alam kubur, hakul yakin dialami saat di akhirat. Jelas ya? Jadi ada ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nah, isi doa itu membimbing kita bagaimana beraktivitas yang baik, cara bangun yang benar. Contoh begini, saya tanya dulu ya, doa bangun tidur gimana bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Oh, tahu dari mana? Oh, baik. Ada dua hadis terkait ini. Satu caranya, yang kedua doanya. Hadis pertama caranya di Abu Daud. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayatnya dari seorang anak kecil yang pada saat itu numpang tidur di rumah kerabat beliau, di rumah Sayyidah Maimunah. Karena saking cintanya dengan Nabi, ingin numpang menginap di situ melihat kebiasaan malam Nabi. Secara singkat, ketika bangun malam Nabi, beliau pun melihat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au kama qala, idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi itu kalau bangun dari tidurnya duduk sejenak. Ya, enggak langsung beraktivitas, duduk dulu. Famasaha biyadihi min athari daumihi, lalu menghilangkan dengan tangannya yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda tidur bangun cepat cuci tangan, karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur, ya kan? Di saat bangun cuci tangan, ada hadis ya. Nah, Nabi mengusap nanti bagian matanya, wajahnya, di matanya itu menghilangkan bekas kantuknya dengan tangan, bagian tangannya yang bersih. Famasaha biyadihi min athari daumihi. Jadi belum doa dulu, nggak langsung bangun tidur alhamdulillah, tidak, duduk dulu. Lalu hilangkan bekas kantuk supaya sadar. Jadi baca doa itu dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Jangan baca alhamdulillahilladzi ahyana setengah tiga, ba'da ma amatana jam empat. Kan ada ya, bahasa Rusianya kan nundutan itu kan, begini, begini, begini itu. Tiba-tiba selang satu jam, ba'da ma amatana kan, wa ilaihin nusyur jam tujuh. Ya. Sadar dulu. Dalam bab sholat juga nanti begitu. Awas, hati-hati, nanti saya nggak mau lompat, nanti saya terangkan ketika masuk ke situ. Nah, jadi ketika sudah nyaman, sudah tenang, baru baca doa. Yang dibaca apa? Dua. Kalau di hadis yang tadi, Abu Dawud nomor hadis 1367, itu 11 ayat terakhir Ali Imran, khawatimah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab, sampai ayat 200-nya. Baru setelah itu membacakan hadis riwayat dari Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma yang viral di Al-Bukhari itu. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalau bangun seperti ini, satu, sek. Dua, jiwa tenang. Yang ketiga, kehidupan kita teratur. Lihat maknanya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kesempatan hidup kembali. Ba'dama amatana, yang mungkin saja sesuai ajal bisa diwafatkan dalam tidur tadi. Ya. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji kepadamu ya Allah, kesempatan ini saya akan gunakan sebaik-baiknya mencari bekal untuk kembali kepadamu. Itu makna asalnya. Makanya sebelum tidur, Nabi mengajarkan kepada kita evaluasi kegiatan sebelumnya sebelum tidur. Apakah ada sholat yang belum jamaah, yang belum ke masjid, belum baca Quran di hari ini, belum sedekah, belum berbuat baik kepada teman, ya, ada sengketa yang belum diselesaikan. Kadang-kadang sengketanya bukan jauh tapi dekat, dengan suami istri belum selesai, bahkan seakan-akan menjadi orang asing padahal tidur di tempat yang sama. Selesaikan dulu, istighfar. Nah, istighfar itu membawa ketenangan saat tidur. Astagfirullah, astagfirullah, itu tidurnya damai, tenang. Nanti hasil evaluasi itu disiapkan rencana untuk esok hari menyempurnakan. Anda siapkan, saya insya Allah subuhnya di istiqomah, duhurnya di Al-Latif misalnya, asarnya di Pusdai, ya, maghribnya di Bekasi di Al-Ihsan, ya, isanya di Istiqlal, misal gitu kan, tuliskan gitu kan, pekan depan di Mekah Jumatan, misal gitu kan, tulisin. Amin ya, baik, alhamdulillah, gak cukup dengan amin, nabung ya, ya okay. Gak apa-apa, rencana gak apa-apa, berdoa. Nah, saya mau katakan, ketika Anda tuliskan ini, kan besoknya belum tentu hidup, kan? Karena itu ketika Anda bangun, Anda bersyukur pada Allah, terima kasih ya Allah, saya dikasih kesempatan kembali sesuai dengan ajal untuk menyempurnakan yang kurang-kurang kemarin itu. Saya berjanji hari ini saya akan mencari bekal untuk persiapan pulang. Jadi kita itu sudah sadar ketika beraktivitas, kita sadar akan pulang. Makanya sebelum kita beraktivitas, waktunya disebut subuh dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Orang Arab itu kalau ditanya kaifa asbahta, bagaimana keadaan pagimu hari ini, itu maksudnya ya asbahtu khairan, saya sudah baik, saya sudah punya rencana yang siap saya eksekusi. Di orang Islam itu setiap subuh bangun itu harus sudah jelas rencananya, ya. Jadi berpikirnya itu engke kumaha, bukan kumaha engke, nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Disiapkan rencana terukur supaya benar di hadapan Allah, kita bawa menghadap Allah dalam sholat. Makanya disebut fajar sebagai pancaran iman kita. Datanglah kita dalam sholat, minta persetujuan dari Allah, minta taufik, berdoa kita supaya diberkahi. Makanya banyak kalangan para sahabat, orang soleh, sampai syuruk sebelum berangkat kerja, minta kepada Allah petunjuk, bimbingan, berangkat kerjanya lebih nikmat, ya. Aktivitas, kerjakan. Anda sesibuk apapun, ujung-ujungnya pasti kembali pulang. Kesibukan yang kita kerjakan, dari kata Asya, pencariannya disebut dengan Ma'isya. Kalau hilang kesibukan itu, pindah harokat dari fathah jadi kasrah, Isya. Kasrah itu, kalau belajar bahasa Arab di fikih lughah, itu menunjukkan satu, harokat yang lembut. Yang kedua, menunjukkan kata yang pecah, kasrah zijaj, kasanya pecah. Jadi rendah, turun. Ya, makanya suara perempuan rata-rata menggunakan kasrah, karena lembut. Ya, lebih kecil suaranya. Anta, laki-laki. Perempuan, anti. Ka, laki-laki. Perempuan, ki. Jazakallah khair. Laki-laki, perempuan, jazakillah khair. Makanya kan kalau ada suara yang pakai kasrah, itu selalu perempuan rata-rata. Nah, keluar malam-malam dari sini. Udah itikaf jam 2 mau pulang dulu. Di pohon depan ada suara, jangan lari, tengok kasroh ya. Udah, bas itu lari. Nah, sesibuk-sibuknya pasti akan selesai, turun, mengecil dan tertidur. Karena itulah ketika Anda asya, mencari ma'isya sibuk, pada akhirnya akan tiba waktu isya, harakatnya jadi ke bawah, kasrah, akan hilang semua itu. Pada akhirnya akan tertidur, dan mungkin tidur itu mengantarkan kepada tidur yang abadi sebagai jembatan menuju akhirat. Apa bekal yang mau dibawa? Makanya sebelum tidur panjang, kita kumpulkan bekal dulu, persiapan mudik. Lihat kemarin yang mudik itu, bekalnya kan luar biasa. Dan maaf ya, orang itu berani mudik itu kalau punya bekal. Makanya kalau nggak ada bekal, itu malu mudik gitu. Ya, saya pernah tanya, kenapa gak mudik? Ada bekal, Ustaz. Tapi ketika ada bekal itu luar biasa. Nah, itu bangga, ngabarin dulu ke rumah. Ya, tunggu aku di sana sayang. Sampai dituliskan tuh kan. Ya, itu luar biasa, tulisin di motor. Anda bisa kebayang gak? Motornya bebek, bekalnya singa. Ya, pocket dus, tambah pohon pelepah pisang belakangnya, kan tambahin lagi. Supaya banyak yang dibawa. Dan di sana ketika tahu akan pulang, disambut. Jadi citra akhirat itu miniaturnya sudah diberikan di dunia, disambut tuh. Insya Allah badai mudik, oh, rumah dicat, ya kan? Semua diada-adain, ya kan? Bahkan menu makanan juga luar biasa. Terjadi keajaiban, bertambah dari 7 jadi 8 di dunia. Itu kan kalengnya kongwan isinya rangginang dalam dia benar kan? Kumpulkan semuanya, disambut baik. Itu cita dunia. Di akhirat pun begitu, jangan kira enggak disambut, disambut. Kalau bekal kita cukup bagus, baik, pulangnya enak, itu malaikat nyambut. Dan kalimatnya jelas di Quran surah 13. Ya, ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabaratum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya, bisa ke surga, disambut itu. Anda sabar saat menjalani amal soleh saat di dunia. Sekarang silakan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah. Fa ni'ma uqbad dar. Jangan dikira kita baca doa itu hanya baca saja, tidak, itu bimbingan kita beraktivitas, itu mahal, itu baru bangun. Pakai baju ada doanya enggak? Ada, makanya kalau baca doanya enggak mungkin pakai pakaian yang haram. Mustahil. Enggak mungkin pakai alas kaki yang haram. Enggak akan mau korupsi. Karena doanya membimbing kita untuk mencari yang benar. Kita itu sudah dijamin dengan rezeki yang halal, kenapa masih mencari yang haram? Jadi kalau kita mengerti tentang bimbingan doa itu bukan sebatas dibaca, kan? Itu akan menata perilaku kita lebih baik. Itu yang menjadikan kita mulia. Kalau tahu cara mencari nafkah dengan doa yang benar, nggak mungkin berbuat ulah saat bekerja itu. Tidak mungkin melanggar ketentuan, tidak mungkin berbuat maksiat. Itu yang kita butuhkan. Dan undang-undang negara ini sudah mendukung itu. Di undang-undang pun mengajak kita untuk soleh. Masih ingat pasal 29 ayat 2 itu? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara pun menjamin. Anda yang mahasiswa belajar itu, coba baca undang-undang Sisdiknas. Ya, nomor 20 tahun 2003 itu. Nggak usah ke pasalnya dulu deh, lihat bab menimbang itu, poin B, nomor 2. Saya itu mengapa? Jadi saya itu jadi mahasiswa, saya baca apa dalilnya, apa ayatnya, apa tuntunan di negara saya, sehingga saat yang bersamaan kita menjadi warga negara yang baik dan menjadi hamba Allah yang mulia, minimal berikhtiar untuk itu, ya kan? Jadi undang-undang mengamanatkan kepada negara untuk menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, ya? Dengan satu sistem pendidikan yang diatur oleh undang-undang. Jadi untuk kita belajar pun bukan cuma sekedar pintar supaya soleh. Saya tanya pada Anda yang belajar di kampus-kampus yang menyebar di sini. Dari sekian lama Anda belajar, jadi ibadah enggak di hadapan Allah. Kalau cuma jadi pintar, IPK tinggi, jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa. Lalu apa beda iman Anda di hadapan Allah? Apa jawab Anda ketika ditanya? Apa pembuktian keimanan kita di hadapan Allah? Itu yang sekarang harus kita tampakkan. Anda cita-cita husnul khatimah, tapi jembatannya tidak dibangun, maka bagaimana bisa melewatinya? Maka dari sekarang kita mesti jujur menyiapkan kurikulum kehidupan kita. Nah, cara cepatnya saya tutup, tapi saya ingin membangun satu komitmen dulu. Maaf ya, ini jam 9 lewat 4, boleh nggak tambah 10 menit? Boleh. Boleh ya, saya menyelesaikan ini ya. Caranya sederhana begini. Ada 8 pintu surga. 8 ini real karena keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wujud untuk ke situ itu ditentukan oleh amalan. Jadi ternyata 8 pintu surga itu mengacu pada 8 pokok amalan. Ada amalan-amalan tertentu yang muaranya surga-surga tertentu. Di antara yang tertinggi, misal, itu ada surga Firdaus. Yang sudah banyak viral dan kita ketahui. Saya ingin tanya sebentar, siapa yang ingin masuk surga Firdaus? Boleh angkat tangan? Masya Allah, alhamdulillah. Dah, turunkan lagi. Harus optimis, harus semangat, ya. Baik. Sekarang begini, dari sekian yang ingin masuk itu, siapa yang sudah kenal dengan amalannya? Kita diberikan kesempatan hidup sampai malam ini cukup lama, kan? Normalnya setiap yang pengen punya cita-cita, dia bangun jembatan untuk mewujudkan itu. Anda masuk ITB itu karena Anda sudah punya cita-cita, kan? Anda masuk UNPAD karena Anda sudah punya cita-cita. Ya? Anda masuk UIN dan sebagainya karena Anda sudah punya pilihan. Karena itu Anda bangun jembatan lewat pilihan Anda. Ada titian amalan. Hukumnya begitu. Anda ingin masuk surga Firdaus, apa yang Anda siapkan untuk ke sana? Idealnya, kurikulum amal solehnya itu turunkan dan tunggangi itu yang mengiringi aktivitas yang kita kerjakan sebagai pilihan hidup kita. Contoh, ini ada mahasiswa, ada dosen, ada pebisnis, ada polisi, ada

warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha. Lihat bagaimana Allah memfirmankan itu dalam sekali. Kalau kalimat bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi, pewaris surga Firdaus, pewaris surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi, masa enggak mau ada tawaran itu? Sekarang kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah menjadi bagian dari itu? Allah buat kualifikasinya, itu turunkan oleh kita. Jadi Anda mau jadi apapun silahkan, tapi latihan dari sini. Ketika Anda berlatih beramal soleh dengan karakteristik penghuni surga Firdaus, maka semua pekerjaan kita secara otomatis menjadi amal soleh, dan muara akhir yang mengantarkan ini pada pilihan surganya ditempatkanlah seperti apa yang telah kita ikhtiarkan itu. Contoh, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Anda mahasiswa pengen baik di sisi Allah, ingin masuk surga Firdaus, maka latih caranya salat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mulai sekarang yang enggak penting-penting tinggalkan. Nongkrong-nongkrong yang tidak penting, kumpul-kumpul yang tidak penting, membahas yang tidak penting, baca yang tidak penting. Jadi orang penting karena hanya orang penting yang ditempatkan di tempat-tempat yang penting. Ketika Anda dinilai penting oleh Allah, maka kelasnya pun surga yang sangat penting. Ini poinnya. Latihan, turunkan ke bumi. Kalau itu sudah dilakukan, tunggang bukan hanya tenang, karena tenang itu ada dua. Sakinah, tumaninah. Sakinah, ketenangan yang didapatkan umumnya dalam kehidupan rumah tangga setelah melewati persoalan. Jadi kalau Anda sedang ada masalah, jangan Anda lah ya, misal orang lain. Suami istri sedang bermasalah. Ya. Ribut misalnya tuh. Oh, berdebat itu enggak ada yang mau ngalah. Ya, saya sih menyarankan saja. Kalau ada suami istri punya persoalan, semua bersikap bijak. Bijak. Biasanya sih perempuan istri itu baik, Pak. Hampir enggak pernah pengen menang itu kalau ada perdebatan. Karena karakter perempuan istri itu memang enggak pernah pengen menang. Tapi selalu berharap Anda mengaku salah. Ya, Bu ya. Enggak pernah pengen menang tapi berharap Anda mengaku salah. Ketika sudah cair, biasanya kan tenang kan? Ya kan? Tenang gitu. Nah, ketenangan yang dilahirkan ketika badainya pergi, itu yang disebut dengan sakinah. Makanya orang Arab berkata, sakanati syajaratu idza dhahabat tirdih. Ranting itu akan tenang ketika angin yang menerpa telah pergi. Itu sakinah. Tapi ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah, itu tumaninah. Dua-duanya sama-sama tenang dan melatih jiwa. Karena banyak ibadah, maka jiwanya semakin tenang. Yang tadinya latihan tumaninah menjadi karakter. Ketika menjadi karakter, berubah namanya dari tumaninah menjadi mutmainnah. Itulah asalnya jiwa yang berubah memiliki karakter tenang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kapan mutmainnah itu diraih? Ketika jiwanya dilatih dengan ibadah. Ibadah yang mana? Ini kurikulumnya. Ingin surga Firdaus? Turunkan. Ingin surga Aden? Turunkan amalannya. Latih itu. Ketika sedang beribadah, ada ketenangan. Itulah yang dimaksud tumaninah. Itu akan mengakumulasi jiwa. Ketika terakumulasi dalam jiwa, muncul qanaah, muncul tawakal. Itu yang dibawa sampai meninggal. Ketika meninggal dengan keadaan jiwa itu, maka panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah tidak akan pernah diraih kecuali lewat proses hayatan thayyibah. Hingga sekarang pilihannya pada kita semua. Malam ini diskusi keluarga, mau pilih jalan yang mana? Ya, turunkan, belajar yang terukur. Turunkan satu-satu. Nanti amalnya turunkan. Udah konsentrasi di situ aja. Ya, dengan sifat karakteristiknya. Amalan dunianya silakan, tidak harus ditinggalkan. Silakan ya dagang aja. Enggak harus jadi ustaz ketika ingin menjadi ustaz. Ya. Apalagi yang ngajar aja enggak apa-apa. Cuman spirit mengajarnya membawa karakteristik amalan-amalan penduduk surgawi. Turunkan itu dan minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Malam ini keluarkan. Siap ya? Diskusi dengan keluarga supaya kompak. Kalau sudah kompak, ringan amalnya. Jadi nanti kalimat surganya bukan hanya dituliskan di pintu rumah. Baiti jan rumahku surgaku. Tapi amalannya tidak sampai ke situ. Itu repot nanti rumahnya ke surga, andanya tidak. Ya? Dan wa'iyadzubillah. Jelas sampai sini ya? Paham. Nah, ini yang saya ingin coba kita sama-sama awali malam taklim ini dengan awal yang baik.

kita harus mengerti tentang siapa kita, bagaimana kita berkehidupan, kemana kita pulang. Maaf ya, sehebat-hebatnya Anda disanjung, setinggi-tingginya gelar, tetap pulangnya kembali ke Allah juga. Ya, Anda sekarang mau gelar profesor, doktor, bintang A, bintang B, C, pejabat ini itu, tetap ketika meninggal harapannya cuma satu, almarhum. Tahu artinya almarhum? Almarhum itu artinya yang disayang Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda tahu Allah sayang? Kok bisa saat hidup banyak maksiat, ketika meninggal enaknya ditulis almarhum yang disayang Allah? Bagaimana Allah bisa sayang? Siapkan dari sekarang, saling mendoakan, kuatkan. Kalau bisa seperti itu, nanti Allah akan siapkan satu surga bahkan untuk keluarga besar. Walladzina amanu iman wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Quran surah 52 ayat 21. Saya mau ke penghujungnya. Dan siapapun, para orang tua yang beriman, beramal saleh, dan menyiapkan keluarganya semua beriman, beramal saleh, kompak mereka semua, kami akan himpun mereka semua di surga, di satu tempat yang sama. Kami tidak akan sia-siakan, kata Allah, siapapun yang berusaha mewujudkan pertemuan itu. Tapi itu pilihan. Kalau ada satu anggota keluarga tidak meyakini itu, maka resiko dia terpisah dari bagian anggota keluarga yang lainnya. Disiapkan dari sekarang, dudukkan dengan baik, dan semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Ya, boleh jadi sebagian kita ada yang sudah berpulang, boleh jadi ada yang masih hadir, mungkin ayahnya masih menyertai, ibunya menyertai. Berikan yang terbaik. Kalau sudah meninggal, viralkan amalan kebaikannya, teladani itu, dan berharap bisa berkumpul bersama dengan semua yang kita cintai, insya Allah. Izin teman-teman menyampaikan informasi sebelum saya akhiri. Satu, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita berterima kasih juga pada teman-teman semua, panitia, ya, semuanya, satu staff dari Istiqamah, dari aparatur setempat juga, terima kasih, dari kepolisian, ya, dari teman-teman di TNI, semua perangkat yang sudah mempermudah talim kita di malam hari ini. Semoga semuanya diberikan keberkahan dan kebaikan, pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, insyaallah jadwal setiap bulan itu akan kembali kita tata dan normalkan lagi. Jadi jadwal di Bandung akan berlangsung insyaallah dalam setiap satu bulan sekali, dan mulai bulan depan akan terkurikulum pembahasannya. Jadi saya akan siapkan dulu kurikulumnya sampai nanti beberapa pembahasan minimal sampai akhir tahun ini. Kemudian setelah itu saya buatkan nanti silabusnya, itu akan dibagikan atau minimal nanti kita bisa sampaikan di media sosial sehingga Anda bisa download itu dan tahu kalau ada di Bandung. Itu yang kemudian akan dibahas. Tempatnya barangkali tidak akan menetap di satu tempat, kita akan berbagi nanti teman-teman satu staff tim kami di sini yang akan coba mengatur supaya bisa berkesesuaian dan menyapa bersilaturahim di tempat-tempat yang lainnya. Itu satu. Yang kedua teman-teman, sekarang sudah Dzulqa'dah bulan ke-11. Sebentar lagi akan Dzulhijjah. Kita berdoa kepada Allah semoga seluruh jemaah haji, terkhusus jemaah haji kita dari Indonesia beserta petugasnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun ini, diterima ibadah hajinya dengan mabrur. Bagi yang belum berangkat, insya Allah diberikan kemudahan, kelancaran, dan percepatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sedang menyiapkan amalan spesial untuk kurban khususnya. Saya beberapa waktu yang lalu sudah berkeliling juga ke daerah-daerah. Ya, selain ada amal-amal yang juga dilakukan, tapi saya tidak berkenan untuk menyebutkan. Cukup kita tahu saja di daerah butuh apa, ya. Tapi juga masya Allah tidak semua mereka bisa mendapati kesempatan makan daging. Hanya ada yang setahun sekali yang dari kurban itu. Kemudian juga sekarang ada yang diuji hewan-hewan ternaknya terkena PMK kan, penyakit mulut dan kuku. Jadi sekarang juga hewan-hewan berkeluh kesah, ya, karena sedang gelisah dan sedang menunggu vaksin juga, gitu ya, vaksin untuk hewan, vaksin untuk hewan. Jadi ada penyakit PMK. Nah ini saya supportkan, saya ingin meminta pada teman-teman, kalau ada profesi-profesi yang kayak ternak dan sebagainya, kita support dengan baik, ya, support, dibantu, dilihat dan sebagainya, sehingga semua saling menguatkan. Terutama UMKM tuh, kalau jualan-jualan dibeli, ya, itu kan saudara-saudari kita juga saat dibutuhkan itu.
Nah, kita sedang menyiapkan program, minimal ada beberapa puluh daerah kita siapkan untuk korban. Jadi nanti ada yang spesifik saya sudah menyiapkan untuk ditebarkan ke daerah-daerah yang sebagian sudah kita survei. Ini saya minta ada satu tim namanya Yakin, Yayasan Amal Quran Indonesia, yang saya bina juga di Bandung. Itu nanti ada program Qurannya juga di situ, di pengumuman ketiga saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa kuota yang kita siapkan untuk akan kita supportkan ke daerah-daerah. Nanti teman-teman ada tim di sini mungkin yang akan memberikan informasi, ya ada semacam seperti ini gambarannya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin sama-sama untuk membantu ke daerah untuk disalurkan, bisa nanti korbannya dari teman-teman yang di luar itu memberikan informasi. Ya, itu bukan untuk daerah perkotaan, tapi khusus untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan itu semua. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting juga, kita sudah buat kantor di Bandung, namanya Yayasan Amal Quran Indonesia, Yakin namanya, tempatnya di Dago. Teman-teman, dan sudah ada juga websitenya. Ya, alhamdulillah, hal pertama yang kita lakukan adalah menghidupkan Quran, baik untuk semangat membaca, menghatamkan, menghafal, plus meriset. Yang ketiga ini yang jarang dilakukan sekarang. Saya mengajak kepada teman-teman untuk terlibat di program mulia ini, karena semua perangkatnya itu yang kita berikan gratis semua. Ya, bukunya kita siapkan, paket hafalan ini sedang kita siapkan, kita cetak, nanti kita akan bagikan. Terutama teman-teman yang mahasiswa ya, yang kuliah-kuliah, kita punya program nanti mensupport program kuliahnya. Di jurusan Anda apa, fakultas apa, kampus di mana, kita nanti siapkan kurikulum Qur'ani yang mendukung program pembelajaran Anda. Harapannya ketika Anda selesai, IPK-nya bagus, tinggi, syukur dapat 4 misalnya, saat yang bersamaan di wisuda menjadi hafidz Qur'an. Ya, dan itu gratis, gak ada biayanya. Ya, kita kasih bukunya, paketnya, bimbingannya ada, pendampingannya ada. Kalau ada yang kurang, yang kira-kira Anda butuhkan menjadi seorang ahli Quran, dengan cara apa lagi sampaikan kepada kami, mesti kami fasilitasi. Oke? Dan terbuka nanti untuk yang umum juga boleh kita semarakkan. Nah, ini kami bekerja sama dengan MUI, Pusdai, juga nanti ada di Pemprov. Nanti di Pusdai tempatnya kita buka ruang-ruang kelas. Dan kami siapkan ya polanya, tapi paketnya sudah ada di sini, sudah kita dropkan siap-siap. Nanti untuk mahasiswa, langsung masuk ke websitenya ya, yakin.or.id. Di situ nanti ada program Macan UAH. Nah, mahasiswa anak negeri cerdas usahakan Al-Quran hafal. Ya, mahasiswa anak negeri ya cerdas usahakan Al-Quran hafal. Macan UAH. Ya, masuk ke situ, yang mahasiswa ya, tinggal klik nanti ada kampusnya. Di Jawa Barat Anda di mana saja, masuk ke situ, klik di mana, daftar, harus daftar langsung. Nanti tinggal hubungi adminnya, ambil paketnya, siapkan. Yang umum, nanti juga ada masuk programnya yang umum. Jadi tinggal ambil, nanti kita akan ketemu wilayah yang dekat di Bandung, nanti tempatnya di Pusdai. Insya Allah teman-teman yang terhubung di YouTube juga, insya Allah 34 provinsi. Nanti di setiap provinsi ada pusat-pusatnya sehingga kita bisa hidupkan, dan mudah-mudahan ridha Allah diberikan kepada kita semuanya. Itu yang kami sampaikan, semoga Allah rahmati kita semua. Terakhir, maafkan saya betul-betul minta maaf. Saya banyak salah, banyak mungkin hal-hal tertentu yang tidak saya sadari itu keliru. Jadi kalau ada yang tidak tepat dalam penyampaian, mohon dikoreksi, sampaikan supaya saya bisa klarifikasi. Saya minta maaf, saya banyak salah, belum bisa membimbing lebih baik sampai dengan malam hari ini. Semoga Allah berkenan mengampuni. Dan yang terakhir kita berdoa sekali lagi, semoga kita semua diberkahi dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rzuqna hayatan thayyibah وتوفنا حسن الخاتمة والحكمة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat. Mungkin

biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain yang bukan mahramnya memandangnya, timbul syahwat. Ternyata tuh foto udah di-share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar, ampun di dalam kubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dengan sebab punya foto tersebut jadi berzina, jadi maksiat, maka kecil.

0: Adek-adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wahadakumullah wa asa'adakumullah wa atallallahu umrakum dimana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Renungan kali ini ada 6 faktor yang merusak hati. Hati adalah penggerak dalam jiwa untuk melaksanakan ibadah, dan hati adalah berfungsi seperti sang raja yang dapat memerintahkan seluruh rakyatnya, yakni seluruh organ anggotanya. Apabila sang raja yakni hati baik, maka seluruh rakyatnya pun baik, yakni organ anggotanya bertindak dengan positif. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahatil jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu ala wahiyal qalbu." Artinya, sesungguhnya pada batang tubuh ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh batang tubuhnya. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh batang tubuhnya. Ketahuilah, yaitu hati. Hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perkataan Imam Ghazali, "Aku bingung tindakan manusia. Dia hanya memperbaiki rupa zahirnya, yakni wajah. Itu hanya pandangan manusia. Itu hanya pandangan manusia. Sedangkan hatinya bercelumur dengan dosa-dosa besar." Sangat disayangkan sekali apabila hatinya tidak berfungsi, yakni mati, maka tertutuplah dari segala kebaikan, dan seluruh organ anggotanya bergerak, tidak bergerak, tertutuplah, tidak mau mengerjakan. Bila baik hatinya, tertutuplah hatinya untuk mengerjakan dosa-dosa. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matatil qulubu lam tanfa'hul mawa'id." Apabila mata hati tidak berfaedah, apabila mata hati tidak baik, rusak, maka tidak berfaedah lagi seluruh nasihat-nasihat. Seperti perkataan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, "Wa nafa'ana bi 'ulumi." Apabila mata hati buta, baik mata buta daripada mata hati buta. Karena apabila hati buta, tidak ada keinginan hati untuk beribadah. Kalau mata buta, paling dia tidak melihat keindahan dunia, asal mata hati tidak buta. Kalau mata hati tidak buta, 7 lapis langit dapat dilihat, dan dalam hati manusia pun dia dapat mengetahui. Mata yang kita lihat namanya adalah basar. Mata hati yang melihat adalah namanya ainul basirah. Berapa jam kita hadirkan dalam hati, jangan pun Jakarta, Surabaya, Makkah pun bisa melihat, bisa dilihat dengan mata hati ainul basirah. Madinah pun bisa dilihat, jangan pun Makkah dan Madinah pun bisa dilihat dengan ainul basirah. Oleh karena itu, perlu dapat perawatan dari kita agar hati kita tidak berpenyakit, apalagi sampai mati hati kita. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fasadal qulubi an sittati asya'a." Sesungguhnya rusaknya hati itu karena enam. Al-Imam Hasan Basri, beliau adalah pembesar dari ulama tabi'in, ia berkomentar, sesungguhnya rusaknya mata hati itu ada enam perkara. Satu, yuznibuna bi raja'i taubah, yakni bi raja'i rahmah wa dhalika tamanna. Dia mengerjakan dosa, bahkan jadi pekerjaannya setiap hari dengan pengharapan. Dosa dikerjakannya setiap hari, tetap dia merasa diterima oleh Allah taubatnya, sehingga dia bergelimang di tengah-tengah dosa dengan bermodalkan Allah pengampun katanya, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila hamba Allah mengerjakan dosa maka hatinya berbintik hitam dan dia mengakali dengan dosa itu sehingga hitamlah seluruh hatinya. Disitulah dia lupa bertobat kepada Allah dan dia mati tidak sempat bertobat kepada Allah. Semestinya makam raja atau mengharap rahmat Allah di akhir-akhir kehidupan, yakni di ketika hampir mati. Ulama tasawuf mengatur, kalau kita sehat lebih banyak khauf, yakni takut kepada Allah. Kalau di ketika sakaratul maut, jangan lagi khauf, tapi berbanyak raja, mengharap rahmat Allah. Maka apabila orang hampir meninggal dunia, tiga yang harus diingatkannya. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, sahabat, aulia dan para ulama, kita ingat yang tiga ini pada ketika roh kita hendak keluar. Satu, dosaku pasti diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan mendapatkan rahmat yang luas. Ketiga, kedatanganku pasti diterima Allah. Kami ulang, apabila roh kita sudah sampai ke tenggorokan, maka kita mengharap dengan rahmat Allah. Kita tidak lagi bermakam khauf, tapi bermakam raja, mengharap rahmat Allah. Tiga yang kita ingatkan, pertama, seluruh dosaku pasti diampuni Allah. Kedua, aku mendapat rahmat yang luas dari Allah. Tiga, kedatanganku kehadiratnya pasti diterimanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa inna wa anna azabi huwal azabul alim. Dua, yang pertama yakin bahwa dosaku diampuni oleh Allah. Yang kedua, yakin bahwa aku akan mendapat rahmat yang luas. Seperti doa di ketika selesai sembahyang sunat tobat, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'u 'indi min amali. Ketiga, kedatanganku di hadirat Allah pasti diterimanya, tidak diusirnya. Itulah namanya raja, mengharap, tetapi letaknya di akhir hayat. Kalau pengharapan dosa supaya diampuni, orangnya sehat tidak mau bertobat, tetap mengerja maksiat, itu namanya cita-cita, bukan pengharapan. Dan orang itu tertipu hidupnya sehingga menumpuk dosa, tidak mau bertobat. Yang kedua, wa ya'lamuna al-'ilma wa lam ya'lamuna yu'allimuna al-'ilma wa lam ya'maluna fala fa'idata fil 'ilmi idza lam ya'mal bihi wa innama thamaratul 'ilmi al-'amal bihi. Yang kedua, baik hukum Allah ataupun undang-undang syarak yang ditentukan dan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sayang di dalam mengamalkan, baik tidak ada gunanya ilmu tanpa diamalkan. Dia mengetahui ilmunya tapi dia tidak mengamalkan ilmu, menyebabkan hati orang itu rusak. Hanya saja buahnya ilmu itu apabila diamalkan. Istilahnya, walaupun dia banyak pakaian tapi tidak dipakainya, tetap ia bertelanjang. Ini adalah takrifnya, definisinya dalam kitab Al-Ulama'u. Iza alimu amilu, wa iza amilu syagalu, wa iza syagalu faqadu, wa iza faqadu talab, wa iza faqadu tulibu, wa iza tulibu harabu. Yang namanya ulama ialah apabila mereka tahu diamalkan, apabila mereka beramal maka ia sibuk, apabila mereka itu sibuk maka ia bersembunyi, apabila mereka bersembunyi maka dicari orang, apabila mereka dicari orang ia lari. Sehingga ulama itu jauh dari himpunan manusia, dia lari, harabu min syahiqi jabalin ila syahiqi jabalin, dia lari ke lereng-lereng gunung sampai ke lereng-lereng gunung yang lain, tetap dia dicari orang. Ulama itu seperti benda keramik, semakin tua semakin dihormati, sama dengan keramik semakin tua semakin mahal harganya. Ulama itu seperti binatang yang dilindungi dari kepunahannya, seperti burung yang dilindungi dari kepunahannya. Tapi mereka yang mengamalkan dan mengamalkan dengan ilmunya, maka orang bijak berkata, menuntut ilmu itu mudah, mengamalkannya susah. Seperti perkataan ulama, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, wal-ilmu bila amalin kalbi'ri bila ma'in. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah, ilmu tanpa amal laksana sumur tanpa air. Ilmu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Imam Hasanul Basri beliau mewanti-wanti ilmu tidak diamalkan akan berakibat fatal, yakni mengalami kematian hati. Memang betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam syairnya, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'milan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim tanpa mengamalkan ilmunya disiksa dalam neraka duluan sebelum penyembah-penyembah berhala. Di dalam kitab-kitab tasawuf, dosa yang dikerjakan oleh orang alim tidak ada dosa kecil, seluruh dosa besar, seluruhnya dosa besar, karena diikut orang dan menjadi contoh. Begitu pula anak-anak, istri-istri, kerabat dan keluarga, seluruh keluarganya jadi cermin dan ikutan orang. Oleh karena itu, janganlah bangga jadi keluarga orang alim kalau semua jadi ikutan dan pedoman bagi orang yang lain. Sering terluntar kata di masyarakat, jangan kita ini, anak-anaknya dan istri-istrinya, keluarganya pun mengerjakan, apalagi kita ini. Yang satu menolong perkataannya orang lain, yang satu menolong perkataannya orang itu, mungkin mereka menjadi dalih. Maka itulah hadis Rasul, man sanna sunnatan sayyatan falahu wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa mensunnahkan satu sunnah yang jahat, baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Banyak lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Rasulullah bersabda, tidak ada orang yang berbunuhan yang kemudian itu melainkan Qabil itu dapat kiriman dosa membunuh orang. Maka mafhumnya, bertambah-tambah ilmu tapi tidak bertambah amal, bukan mendekat kepada Allah tapi malah menjauh daripada Allah. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan ilmu, sekian banyak ilmu yang dianugerahkan oleh Allah. Menuntut ilmu itu mudah, mengamalkannya susah. Yang ketiga, yang mengakibatkan hati itu mati, wa idza amilu la yakhlusun wa idza lam yakhlusil mar'u fil ibadah wa lam yasluk fiha idz sidqu aslun wal ikhlasu faraun. Yang ketiga, orang yang rusak hatinya apabila ia beramal tidak disertai dengan ikhlas. Apabila seseorang beramal tidak disertai dengan ikhlas, dia tidak benar dalam beramal, karena benar dalam beramal itu adalah modal dan ikhlas. Dan ikhlas itu dalam pembicaraan yang ketiga ini, segala pekerjaan kita disertai dengan ikhlas. Ikhlas itu mudah dibicarakan, sukar dipraktikkan. Ada pekerjaan yang menunjukkan amal itu ikhlas seperti perkataan ulama tasawuf, makana lillah yatim wa makana mamakana di ghairillah yanhadim. Yang ikhlas bisa terus, yang tidak ikhlas akan putus. Andaikan dia buka majelis taklim disertai dengan ikhlas, orangnya semakin bertambah bukan semakin berkurang. Rasulullah mengingatkan agar amal kita itu karena Allah semata, biar sedikit tapi ikhlas. Al-ikhlasu yakfika amalukal qalil. Ikhlas itu cukup amal kamu yang sedikit. Kami tidak memperpanjang keterangan ikhlas. Sebelumnya kami sudah bicarakan dalam bab penyakit hati. Yang keempat, wa yakuluna rizqallah wa la yashkurun. Qala al-ulama, fasyukru ijra'ul a'dha bi mardatillah wa ijra'u amwali fiha. Keempat yang merusak hati yaitu memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Syukur adalah mempergunakan anggota menuju jalan yang diridai Allah dan mempergunakan kepada yang disenangi Allah. Dia siap menggunakan anggota yang tujuh untuk bergerak mengerjakan taat dan ibadah. Harta pun siap untuk digunakan yang diridai Allah. Tapi apabila tidak mensyukurinya, ingatlah ancaman Allah. Man istaslam liqada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala ni'mai falyakhruj min tahti as-sama'i walyatlub rabban siwa'i. Barang siapa tidak menyerah terhadap keputusanku dan tidak sabar atas berlaku ujianku dan tidak mensyukuri atas nikmatku, maka hendaklah ia keluar dari kolong-kolong langitku, carilah Tuhan selain aku. Yang kelima, ma yardau nabi khismatillah. Yang kelima yang merusak hati adalah ketiadaan ridha dengan rezeki yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak qanaah. Sebagai orang yang beriman, hendaklah kita merasa cukup dengan apa yang didatangkan oleh Allah. Sebaliknya juga rakus, tamak dalam rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan ada di dalam hati kita kesal, sangkal, mangkal terhadap rezeki yang ditentukan Allah. Apalagi sampai dikatakan di lidah, seperti inikah Allah beri rezeki kepadaku, sedangkan aku banyak tanggunganku. Hendaklah merasa puas, tapi kita hendaklah merasa puas, bahkan merasa senang dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni qanaah, seperti perkataan ulama bijak, al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah itu adalah satu perbendaharaan yang tidak kunjung habis-habisnya. Yang keenam, yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wa lam ya'tabirun. Yang terakhir, yang keenam, yang merusak hati seseorang, dia sering ikut menguburkan orang mati, tapi sayang dia tidak mengambil iktibar. Usaha supaya cepat sadar dan insaf dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Kalau kita menengok orang sakit, maka kita berumpama, andai kata yang sakit itu adalah aku, supaya cepat sabar dan insaf, sudah siapkah aku kalau menyusul seperti saudaraku yang sakit dan mati, orang yang sedang diantar ke kubur? Kalau seumpamanya aku yang diantar ke kubur, bagaimana usahaku menginsafkan diriku agar aku berbuat bekal ke negeri akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman najah minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Kubur adalah awal-awal tempat dari sekian tempat akhirat. Andai kata dia selamat, maka sesungguhnya ia ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Jika masuk kubur tidak beres, maka sesungguhnya dimasukkan ke dalam neraka. Demikianlah enam faktor yang menyebabkan hati-hati manusia mati. Semoga Allah menyelamatkan kita dari orang yang hidupnya di dunia mati hatinya, yaitu tidak ada perasaan hati dalam mengabdikan dan dengan mengabdikan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.

الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu

الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر لا

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إياك نعبد وإياك نستعين.

0: Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, habisnya baru lupa. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada?
1: Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi.
0: Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masalah hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita budaya ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kita, maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin hadirat, pemuda-pemudi Islam yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu bertatap muka di majlis yang baik, rumah Allah, mengkaji juga amalan yang terbaik yaitu salat bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang salat banyak sekali, tapi yang saya kutip adalah perintah melaksanakan salat. Tak hanya sekadar melaksanakan, tapi perintah memerintahkan orang lain. Muru, perintahkanlah sabiya, anak kecil, salat idza balagha sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Wa idza balagha ashara, kalau sampai 10, fadribuhu, pukul. Tapi makna penjelasan pukul di sini mesti jelas, kalau tidak nanti menyesatkan, dianggap Islam itu agama yang melegitimasi pukul-memukul, nanti bertentangan dengan Komisi Perlindungan Anak. Apa ini agama kok membolehkan pukul? Maknanya pukul yang memberikan efek jera, pukulnya pun bersyarat, darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tak berbekas, pukulnya tidak pada alat vital, pukulnya tidak pada wajah yang menyebabkan bekas cacat seumur hidup, na'uzubillah. Apalagi sampai marah ke bapaknya, anaknya yang dipukul, nah itu. Nah, jadi pukulnya mesti jelas. Ada fitrah menyembah. Jadi kalau bapak ibu adik-adik lihat foto ini, pitch gambar ini, menunjukkan bahwa memang fitrah manusia itu ingin menyembah. Ini orang Jepang, dia menyembah patung. Ini sampai ini pun menyembah patung juga. Ini bukan sekedar patung, meriam pun disembah. Memang manusia inilah, semua pun disembah. Menyembah sungai, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kayu. Meriam pun disembah karena dianggap memiliki kekuatan. Ada manifestasi Tuhan di dalam benda-benda keramat. Nah, memang sudah. Jadi Islam itu datang bukan membuat sesuatu, dia mengarahkan fitrah manusia yang ingin menyembah itu, diarahkannya kepada kamu nyembahnya salah, nyembah yang benarnya ini. Itu. Jadi Islam itu meluruskan yang salah. Maka diluruskanlah penyembahan itu hanya kepada satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk berinteraksi dengan Khalik, maka caranya itu kalau tidak sesuai syar'i tak diterima Allah. Man ahdasa, hadis riwayat Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal ma laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai tuntunan kami, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Maka yang diterima adalah sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Dan solat itu dilaksanakan dari mulai kecil. Apakah anak di sini solat? Ya, ibunya, bahkan dari dalam kandungan ibunya sudah melantunkan bacaan-bacaan solat. Ibunya solat saat mengandung anaknya, diharapkan akan anak ikut berpengaruh. Maka waktu kecil juga dia mengikut solat, sampailah dia sampai pakai tongkat tetap dia solat, sampai pakai kursi duduk solat duduk. Tak juga solat berbaring pakai isyarat mata. Kalau di sini dia disolatkan sampai pada akhirnya. Jadi intinya tetap tak lepas dari kata solat. Ada yang dibawa solat, ada yang diajar solat, ada yang solat sendiri, ada yang dibimbing solat, ada yang disolatkan. Tapi kata solat tak lepas dalam kehidupan. Maka solat istiqamah. Sebelum salat ada yang disebut dengan wudu. Wudu ini ada yang zahir dan ada pula yang tak tampak, yaitu batin. Yang zahirnya hadis riwayat Utsman bin Affan, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Lalu Utsman minta bawakan satu bejana air
yang membawakan air tersebut adalah Humran. Humran ini Maula Utsman. Setelah dibawakan air, lalu Utsman membasuh tangan. Dibasuhnya tangannya, karena tangan yang kotor tak boleh mengena kepada air, takut khawatir air itu bernajis. Lalu setelah tangan dibasuh, lalu kemudian masukkannya ke dalam bejana, dibasuhnya lah, dimasukkan ke mulut dan berkumur-kumur dan istinsyak. Setelah itu barulah membasuh wajah tiga kali. Salasan, sebutkan di sini, salasan. Wasala wajhahu, dia basuh wajahnya salasan. Wadaydaihi ilal marafiq, salasan, tangan sampai siku tiga. Masaha bi ra'si, dia usap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi, dia basuh kakinya. Salasan mirarin, tiga kali sampai ke mata kaki. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, thumma salla rak'ataini, setelah itu salat dua rakaat, la yuhaddis fihima nafsah, tidak, makna kalau dibaca secara letterlik di sini, tidak berbicara dalam diri. Tak mungkin tak bicara dalam diri, karena setiap kita ini pasti ada lintasan dalam hati. Makna tak bicara dalam syarahnya, maknanya tak membicarakan urusan-urusan duniawi. Makanya dianjurkan setelah berwudu itu tidak ngobrol lagi. Kalaupun bicara, bicaranya masalah-masalah akhirat, masalah salat, masalah zikir, masalah. Dianjurkan tidak bersuara. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah SWT. Bahkan ada satu hadis melarang orang setelah berwudu itu jangan lagi melakukan tasbih. Tasbih, misalnya wuduknya di rumah atau wuduknya di tempat wuduk, lalu menjelang naik ke atas, ya tasbih begini, lalu kemudian membunyi-bunyikan, nah, dilarang. Apa sebab? Karena dianggap perbuatan ini sia-sia, melalaikan, melalaikan kepada Allah SWT. Kalau yang begini saja dapat dianggap melalaikan, apalagi yang sampai habis wuduk masih sempat update status. Nah, jadi kalau bisa perkara-perkara urusan duniawi ini ya ditinggalkanlah. Toh kita beberapa menit, beberapa jam sudah habis, jangan sampai untuk menjelang salat juga. Nah itu, ini yang fisiknya, zahirnya. Jadi orang Islam itu paling tidak dia basuh tangan, wajah, kepala, telinga, kaki, sehari semalam dia basuh 5 kali, itu minimalnya orang Islam. Paling enggak 4 lah, mungkin ada yang tahan wuduknya dari maghrib sampai ke isya 4 kali. Jadi kalau ada diperingati hari cuci tangan sedunia, itu buat kata pepatah Melayu mengajar itik berenang. Orang Islam tak perlu diajar cuci tangan, karena dia sudah bersih sejak 14 abad yang lalu sudah diajarkan sangat bersih, kebersihan yang sempurna. Cuma orang barat baru tahu aja belakangan cuci tangan itu bermanfaat. Nanti 20 tahun lagi dia buatnya hari cebok sedunia. Dia baru tahu, zaman sekarang dia masih belum cebok lagi. Itu dia faham. Saya hari seminggu yang lalu di Hotel Furaya menyampaikan bersama dinas kesehatan, 2 dokter tentang kesehatan, lalu saya dari aspek agamanya, perilaku hidup bersih bagi seorang muslim. Saya bilang saya hanya menunjukkan dalil-dalilnya. Orang Islam tak perlu digurui tentang kebersihan. Orang Islam orang yang paling bersih di segala aspek. Tapi wuduk tak hanya ada zahir, wuduk juga mengandung makna, ada unsur batinnya. Maka kalau kita lihat dalam batin, setelah zahir ada makna batin. Batinnya ketika orang berkumur-kumur, dia masukkan air ke hidung, keluar dosanya dari mulut dan hidung. Dosa yang paling banyak di mulut, karena lidah ini tak berhenti berbicara. Kalau bapak ibu pergi menengok tahanan LP, di LP dekat PMC itu penjaranya cuma satu dinding, cuma satu jeruji besinya. Tapi lidah diciptakan Allah 2 jeruji besinya, satu gigi, satu bibir, 2 jerujinya. Tapi lidah tetap juga selalu bolos keluar, karena sipirnya mengantuk, lalai. Oleh sebab itu bagaimana membersihkannya? Dicuci dengan wuduk.
Jadi ada makna batin di dalam. Ketika dia basuh wajahnya, keluar dosanya dari wajahnya hingga dari kelopak mata. Karena mata ini keluar dari kelopak mata bersih. Apalagi zaman zaman Nabi Muhammad, perempuan itu yang nampak biji matanya. Zaman sekarang biji matanya tertutup pakai kacamata hitam, yang lain terbuka. Bayangkan terbalik, kebalikannya justru terjadi zaman sekarang. Zaman dulu dia bercadar, matanya nampak. Zaman sekarang matanya yang tertutup, yang lain nampak. Ketika dia basuh tangannya, keluarlah dosa dari kedua tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, keluar dosanya dari sampai dari kedua telinganya. Habis fiktor, fikiran kotor yang ada di dalam, keluar semua. Ketika dia membasuh kakinya, keluar dosa dari kaki hingga dari bawah kuku, dari bawah kuku kaki. Maka saat salat dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Setelah itu dia pun berdoa, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Jadi ada unsur aspek fisik dan ada aspek non fisik di dalam wudu. Setelah dia bersih, barulah dia salat. Mengapa di dalam doanya dia minta minat tawabin, bertaubat, ya mungkin banyak silap salah. Minal mutatahhirin, dia sedang bersuci, suci fisik dan mental. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba-hamba Allah yang saleh. Mengapa dia minta jadikan hamba Allah yang saleh? Supaya dia dapat doa orang yang salat, karena dalam salat ada salam untuk orang yang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah semoga tercurah untuk engkau wahai Rasulullah, tapi ada untuk orang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan semoga tercurah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka orang yang berwuduk tadi berdoa, dia dapat itu. Kenapa? Karena dia baru saja memohon minta dijadikan hamba Allah yang saleh. Masya Allah, korelasi antara doa wuduk dengan doa dalam solat. Hukum mengusap air wudhu, kenapa saya bahas? Karena banyak orang di kantor pakai AC dingin, bajunya dia, lalu dia usap. Apakah sampai kepada haram? Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu', diriwayatkan ijma' dan al-Mahamidi, mengusap air wudhu tak sampai haram. Terjadi khilaf tentang hukum yang menyatakan makruh. Jadi antara makruh saja ikhtilaf, tak sampai kepada haram. Tapi kalau sebaiknya tak usah diusap. Kalau mau usap, ya tak apa-apa. Salat berjamaah, karena salat tak cukup sendiri. Salat berjamaah, keterikatan antara salat imam dan salat makmum, ada hubungan, keterikatan. Dalil, idza kunta fikhim, ta di situ Muhammad. Ya Muhammad, kalau engkau berada bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah, engkau laksanakan salat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang. Apa maknanya? Kalau dalam keadaan perang saja salat berjamaah tidak batal, tidak turun dispensasi menjadi salat. Oh, karena perang udahlah kamu salat sendiri-sendiri saja. Enggak. Saat perang pun tetap salat berjamaah. Apalagilah kita yang aman, tenteram. Aman, tak ada perang. Mungkin di Al-Falah ada perang kecil-kecilan, tempat lain tak ada, aman. Aku tetap tak ada solat, solat berjamaah. Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan solat berjamaah itu wajib, fardu ain. Kenapa begitu? Karena ayat, dia berdalil dengan ayat, wa idza kunta, ya Muhammad, kau bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah. Hadis Nabi, salatul jama'ati tafdulu salatal fazi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, bi 27 darajah, 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ijma', para sahabat ijma', disyariatkannya salat berjamaah setelah hijrah. Kenapa setelah hijrah? Karena waktu di Makkah tak bisa salat berjamaah, banyak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka menghalangi. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga, kerabat kita tak mau salat berjamaah, berarti dia masih periode Makkah lagi. Maklum-maklum aja, dia belum hijrah lagi. Kita ajak hijrah, takut dia salat berjamaah nanti dipukul Abu Jahal dari belakang yang dia salat. Kalangan salaf, kalau disebut salaf, nanti bapak ibu baca buku Salafus Salih, menurut ulama salaf,
Makna salaf itu artinya tiga abad pertama berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku, summal ladzina yalunahum, kemudian seabad setelah itu, kemudian seabad setelah itu. Maka disebut dengan kalangan salaf tiga abad pertama. Itulah kalangan salaf. Adapun setelah tiga abad itu, abad keempat, lima, enam sampai sekarang, namanya khalaf. Khalaf artinya belakangan, salaf artinya terdahulu. Nah, itu mesti diluruskan makna salaf. Kalangan salaf itu kalau dia tertinggal takbiratul ihram, masuk dia ke masjid, orang sudah baca ayat, imam baca ayat, maka dia berduka cita tiga hari. Kalau dia ketinggalan salat berjamaah, maka dia berduka cita tujuh hari. Nah, jadi kalau hiduplah salaf tu zaman sekarang, duka cita itu setiap hari menengok orang banyak tinggal berjamaah. Hukum salat berjamaah, nanti ustaz ini menyampaikan katanya sunat muakkad, ustaz ini menyampaikan katanya fardu kifayah, ustaz ini menyampaikan katanya wajib ain. Maka itu sebenarnya bukan pendapat dia, dia mengcopy dari pendapat mazhab. Saya menyampaikan ini bukan untuk dipilah-pilih, karena biasa orang memilih yang paling mudah. Nanti kalau begini, pilih yang fardu kifayah aja. Akhirnya masjid tinggal muazin sama imam, pemain inti. Oke, saya selalu menyampaikan kalau ditanya jamaah, Pak Ustaz, apa hukum sholat berjamaah? Saya tak sampaikan pendapat mazhab. Balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat mengatakan wajib, karena ketika perang pun tetap ada sholat khauf. Sedangkan hadis juga mengatakan wajib, karena Nabi selesai salat dia inspeksi tiga kali, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mengapa tak datang salat berjamaah? Maka Nabi mengatakan layantahiyanna, mereka yang tak salat berjamaah segera datang, kalau tak juga datang la uharriqanna alaihim buyutakum, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman Nabi membakar itu menunjukkan makna lil wujub, menaikkan wajib. Sebab itu yang kuat dalam pendapat ini adalah mazhab Hambali, wajib ain. Pemerintah Arab Saudi yang berpegang kepada mazhab Hambali menerapkan ini. Itulah mengapa bapak ibu masih ingat ketika musim haji umrah, di toko memilih-milih tasbih, melihat-lihat ceret kuning, lalu kemudian masjid memandangkan azan hayya 'alas shalah, langsung datang itu baladiyah. Baladiyah, baladiyah, baladiyah itu kalau tempat kita Satpol PP. Satpol PP mengawasi masjid yang tetap, toko yang tetap buka ketika azan wajib tutup atau dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena salat berjamaah itu hukumnya wajib. Dalil-dalil salat berjamaah wajib. Nah, ini disebutkan dalil yang pertama ayat yang tadi, wa idza kunta fihim fa aqimtumus shalah. Yang kedua, wa aqimus shalah dalam bentuk jamak. Yang disebut di sini warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, artinya salat berjamaah. Kemudian pula dalam hadis disebutkan datang seorang yang buta, lalu dia minta keringanan, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ana darir, saya buta, laisa li qa'idun yaquduni, tak ada bisa membimbing saya ke masjid, beri saya dispensasi rukhsah. Kata Nabi, atasma'un nida, apakah kau mendengar azan? Na'am. Fa'ajib, wajib engkau datang. Kalau yang buta, tua renta, tak ada yang membimbing saja wajib, apalagi yang sehat, matanya segar bugar, maka dia pun wajib datang. Nah, ini beberapa. Di samping ini Quran dan Sunnah, dan ini ijma' sahabat menyatakan salat berjamaah merupakan kewajiban. Maka kalau ada ceramah mengatakan dalil begini-begini, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada unsur dispensasi, siapa saja yang tak salat berjamaah. Saya ambil dari Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahbah Zuhaili juz 1. Pertama, sakit kuat. Sakit kuatnya itu memang sakit kuat. Adapun sakit kepala, demam tak masuk, demam puyuh tak masuk, sakit memang sakit berat. Yang kedua, kalau menimbulkan mudarat, kata dokter, bapak jangan sampai keluar, ini tulang bapak kena pengapuran tulang, rapuh, bersandar aja di kursi, kalau berangkat nanti retak, patah tulang, habis. Nah, jangan berangkat. Nah, karena ini mudarat. Yang ketiga, hujan deras. Tapi hujan deras ini mesti ada keterangannya. Hujan deras yang dimaksud di situ hujan deras di gurun Arab dengan anginnya yang kencang, tak memungkinkan, payung pun habis berterbangan, patah-patah kawat payung. Adapun hujan tempat kita, kalau ini dipakai
nanti asal hujan tak salat, asal hujan. Tapi sebenarnya salat berjamaah ini tergantung hati. Kalau hati sudah tergantung di masjid, dia tahu. Saya ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara, tinggal di luar kota, di hotel, kebetulan penempatan satu hotel dengan wartawan. Tiba-tiba sampai waktu sholat, ini boleh, jaraknya sudah boleh untuk jamak dan qasar, dan kami musafir, artinya tak wajib. Tiba-tiba dia, "Pak Ustaz, saya sholat berjamaah ke masjid." Saya bilang, "Ini kan hujan, hujan deras, mudah-mudahan di tempat satpam ada payung, kami turun ke bawah ada payung." Dua hari kami tinggal, tak tinggal salat berjamaah. Allah Ta'ala mau menunjukkan, ternyata kalau hati sudah tergantung di masjid, tidak ustaz, bukan ulama, bukan LCMA, bukan doktor, seorang wartawan, hatinya sudah tergantung di masjid, maka ketika panggilan azan datang, tak sabar deh. Badannya boleh di kantor, jasadnya boleh di toko, dia boleh di kebun, tapi ketika panggilan azan datang, tak sabar. Tapi bisa juga terbalik, badan dalam masjid, hati di pasar. Makanya assalamualaikum Allah, assalamualaikum, langsung lompat, tak sempat lagi subhanallah. Kalaupun subhanallah, coba ini yang terbalik tadi. Itu oleh sebab itu hujan deras apa itu kecil bagi orang yang hatinya sudah. Yang keempat, menahan buang air besar dan kecil. Bertemu dua panggilan, satu panggilan fisik, satu panggilan mental. Mana yang didulukan? Yang fisik ini duluan. Jangan segera ke masjid, nah, habis nanti karpet masjid. Yang kelima, selesai makanan yang berbau. Man akala sauman, man akala basalan, saum bawang putih, basal bawang merah, fala yaqrabanna, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Kenapa? Waktu dia baca Allahu Akbar kabira, keluarlah bau bawang tadi. Kawan yang di sebelah sedang sekhusyuk-khusyuknya, langsung hilang konsentrasi dia. Pitam dia langsung mencium bau. Sedang bawang merah sama bawang putih aja dilarang Nabi, karena itu yang paling bau di Arab. Apalagilah jengkol, petai. Jengkol tadi sudah bau, ditanam pula lagi dalam tanah sampai sekian hari, fermentasi, berjamur, sampai keluar tunasnya. Makin bau makin mantap, Pak Ustaz. Nah, ini mesti diluruskan. Yang terakhir, tertahan di suatu tempat. Apakah karena pohon tumbang, atau karena banjir bandang, atau karena macet dan lain sebagainya. Definisi imam, kullu man yuqtada bihi wa yuttaba, orang yang diikuti, fi khairin aw syarrin, orang yang diikuti baik dalam hal yang baik ataupun yang tak baik. Jadi imam itu ada juga yang tak baik, imam gaple itu imam juga, imam tak baik, imam arisan, arisan yang tak baik, yang baik alhamdulillah. Nah, itu makna imam. Imam artinya pemimpin, baik yang tak baik maupun yang baik. Pembagian imam, imam itu terbagi dua, satu imamah kubra yang besar, satu imamah sughra. Yang besar itu sultan, khalifah, amirul mu'minin, imam besar. Sedangkan yang kecil imam masjid, imam salat. Yang kita kaji sekarang imam kecil, imam salat. Syarat jadi imam, pertama Islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat laki-laki, kalau makmumnya laki-laki, kalau perempuan boleh imam perempuan. Suci dari hadas dan khawas, baik bacaan dan fisik, bukan makmum. Bukan makmum ini nanti kita kaji, ada pembahasan. Sahihul lisan, tak cacat lidah, artinya hurufnya jelas. Syarat tambahan, mazhab Hambali imam mesti adil, tak fasik. Ini hanya mazhab Hambali. Maliki, Syafi'i, Hanafi tak mensyaratkan mesti adil. Jadi misalkan bapak ibu salat, imam, ada sudah imam diangkat, tahu-tahu ketemu imam ni rupanya suka ke diskotik imam ni, fasik dia, apakah sah salat di belakang dia? Maka menurut mazhab Hambali tak boleh, mesti bermusyawarah ganti imam ni, karena rusak niat makmum di belakang, rusak sebab karena hatinya tak nyaman, terbayang dia imam tu bergoyang-goyang kepalanya di diskotik. Nah, rusak khusyuk. 10 menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, imam tersebut bukan orang yang mau mengulangi solatnya karena ingin mencari keutamaan fadilah. Kita sudah solat nih, solat berjamaah selesai, tahu-tahu ada orang solat lagi di belakang,
sholat kloter kedua di belakang. Lalu kita orang yang sudah sholat tadi, dia ulang balik sholatnya di belakang, karena dia mau mencari fadilah. Sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu mencari fadilah. Maka orang yang sholat yang kedua kali itu dia tak sholat wajib lagi, dia mencari fadilah. Tahu-tahu datang orang masbuk di belakang, diikutnya si yang satu tadi, yang orang mencari fadilah. Itu tak bisa menurut Maliki, Hanafi dan Hambali. Menurut Syafi'i boleh saja. Mazhab Syafi'i mazhab yang paling ringan tentang masalah mengangkat menjadi imam. Mau di depannya itu solat sunat, mau dia solat mencari fadilah, mau dia masbuk, tetap boleh, karena ikut gerakannya saja. Berkumpul orang ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama yang paling layak, wali, pemimpin, amirul mukminin, khalifah. Itulah mengapa waktu zaman Nabi yang jadi imam, Nabi. Meninggal Nabi, Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Uthman. Meninggal Uthman, Ali. Tapi ketika pemerintahan ini, orang tak semuanya punya pemahaman agama yang baik. Satu bidang politiknya bagus, agamanya dia buta. Yang satu agamanya mantap, politiknya dia tak punya darah politik. Maka terbagi kepada dua, satu imam besar, satu imam kecil. Lalu yang kedua, imam ratib. Imam ratib ini diangkat oleh sultan, ditempatkan di masjid. Ratib maknanya dia berkesinambungan, terus menerus, tak berhenti. Dia yang menjadi imam, maka dia yang maju. Jangan ustaz penceramah datang nyelonong maju ke depan. Ini mentang-mentang menang MTQ juara nasional, suaranya bagus, maju ke depan. Tidak, yang berkuasa di masjid itu imam ratib. Kalau kata imam ratib, silakan maju. Abar dulu maju. Imam ratib pemegang kuasa di situ. Yang ketiga, afqah. Orang yang paling paham. Dia ahli tafsir, paham Al-Quran. Dr. Mustafa Umar ada di situ. Dia maju, karena dia paling paham di situ. Yang keempat, aqra. Yang lebih bagus dan lebih banyak bacaannya. Yang ini hafal 30 juz, yang ini hafal juz 30. Yang lebih banyak dan lebih bagus tadi maju ke depan. Yang kelima, aura. Lebih warak. Sama dia, sama-sama hafal, sama-sama bagus. Tapi yang ini orangnya nunduk. Yang satu lagi gatal. Ini yang luar, yang lebih warak menjaga. Yang enam, aqdam hijrah. Siapa yang lebih dulu hijrah? Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang satu hijrahnya bulan Muharram, yang satu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Ayat Muharram itu dua. Yang ketujuh, asbaqu islaman. Lebih dulu Islam. Mengumpul sesama mu'alaf. Yang satu sertifikatnya Januari, yang satu Agustus, yang Januari jadi, kena lebih dulu Islam. Yang ke-8, afdalu nasaban. Nasab pun dilihat juga, siapa yang lebih mulia nasabnya, karena dengan nasab mulia lebih baik pendidikannya. 9, ahsanus siratan. Kepribadian baik. Yang satu ni kasar cakapnya, menyinggung perasaan. Yang satu sopan, baik, santun. Itu yang dipakai. 10, pakaian lebih bersih. Sama-sama bagus, paham. Tapi yang ini jorok. Bajunya ada tulis Arab bundel di sini. 11, badannya lebih bersih. Yang ini berpanu, berkurap, berkadas. 12, ahsanu sautan. Suara lebih bagus. Banyak. Kalau sudah bulan suci Ramadan, kita angkat sajalah dia jadi imam. Dialah jadi imam. Kenapa? Suaranya enak. Suara itu nomor 12. Dulu ditanya orang, suara itu nomor berapa? Nomor 12 dalam fiqhul Islam wa adillatuh. Nomor 13, ahsanu suratan. Lebih bagus penampilan, lebih ganteng. Ganteng tak ganteng masuk juga dalam fit and proper test imam. Nomor 14, sudah menikah. Banyak santri dari pondok tahfiz diundang bulan suci Ramadan, dibawa, ditanya, itu dah nikah apa belum Pak Ustaz? Nanti Bapak Ibu jawab, kalau ada pengurus masjid yang begitu, Pak, nikah tak nikah itu nomor 14. Tak usah diurus-urus itu. Bagus bacaannya, bagus santri atau imam kita, itu tak perlu dipermasalahkan. Nikah tak nikah itu urusan dia. Ada orang yang makruh jadi imam. Pertama, fasik. Fasik itu dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Orang lain tak tahu, tapi ada yang mengintip-intip, ternyata dia fasik. Nomor
Dua, pelaku bid'ah yang tak menyebabkan kekafiran. Apa itu perbuatan bid'ah tapi tak menyebabkan kekafiran? Dalam fikul Islami dicontohkan begini. Dalam Quran disebut idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ila marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ila al-ka'bain, kaki sampai mata kaki, kaki dibasuh. Tahu-tahu dia buat bid'ah, kaki diusapnya, tak dibasuhnya. Ikut Syiah, Syiah itu kaki diusap, tapi tak sampai kepada keyakinan, tak sampai kepada keyakinan bahwa Jibril salah kirim wahyu mestinya untuk Nabi Muhammad, untuk Ali dikasihnya ke Muhammad. Itu sudah keyakinan. Kalau yakin begitu kafir. Ini sekedar bid'ahnya mengusap, tapi tak sampai kepada kafir. Itu kalau dia jadi imam makruh. Nomor tiga, buta. Dalam tiga mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, orang buta makruh jadi imam. Kenapa? Karena menurut mereka arah kiblatnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kecuali Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i orang buta justru afdal jadi imam. Kenapa afdal? Karena matanya lebih bersih, dia tak menengok maksiat, hatinya bersih, filenya tak kena virus, jadi afdal. Adapun masalah arah kiblat, ditegakkan dia, tegak dia, Pak Ustaz tegak sini ya, jangan miring-miring. Dia tahu arah kiblat, tak masalah kalau masalah arah. Empat, mengimami suatu kaum, kaum tersebut tak suka. Allah yataqaddam al-imam wal makmum yakrahu, tak boleh maju jadi imam kalau makmum tak suka. Tapi suka tak sukanya di sini mesti tahu sebabnya apa. Jangan kami tak suka bapak tu jadi imam, ayatnya panjang-panjang. Oh, bukan karena itu. Tak sukanya karena sebab syar'i. Kami tak suka dia karena cakapnya tak betul. Nah, itu. Tapi kalau sebabnya karena imam tu betul, makmumnya yang tak betul. Makmum tu tak suka karena imam tu betul. Nah, itu tak bisa dijadikan standar. Jadi suka tak sukanya itu karena sebab syar'i. Nomor lima, bacaan terlalu panjang, lebih dari wajar. Apa standar panjang pendek bacaan? Nanti kita kaji. Karena panjang pendek ini relatif. Menurut bapak sudah terlalu panjang, menurut kita baru sedang. Orang yang biasa sholat berjamaah tarawih satu bulan dia dengan imam dari Palestina, dia sudah biasa panjang. Itu tak biasa, tak masalah. Kemudian yang ke enam, terlalu banyak lahan, kesalahan pada ujung baris. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, kata dia. Salah, namanya lahan, salah pada ujung. Yang ketujuh, tak fasih pada beberapa huruf seperti bad, seperti qaf, itu tak bisa. Orang Mesir sehari-hari payah dia menyebut jim. Jim itu biasanya g, makanya dia menyebut masjid itu masjid. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Ini dia biasa sehari-hari pakai J. Jadi suatu ketika waktu di asrama musim libur, mahasiswa yang Mesir-Mesir sudah pulang kampung, tinggallah kami yang asing ini. Kami dari Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Malaysia sebagian juga pulang, orang Afrika. Adalah satu orang Mesir yang selalu sholat berjamaah. Kami segan maju karena masih ada orang Mesir segan. Kami paksa dia maju. Dia tetap bertahan tak mau maju. Sampai kaki saya masih ingat, kakinya masih bertahan. Kami tolak dia maju juga ke depan. Setelah dia sholat baru kami sadar kenapa dia tak mau maju. Dibacanya surat Al-Fil. Tarmihim bihigaratim min sigil faga'alahum ka'asfim ma'kul. Rupanya tak bisa dia menyebut jim. Jadi dia tak mau. Setelah itu tak mau kami suruh dia maju lagi. Yang paling fasih menyebut huruf itu orang kita. Orang India tak bisa menyebut ta, semuanya pakai T. Tak bisa menyebut ta, semuanya pakai T. Tak bisa. India, orang kita pas semua hurufnya, botnya pas, fa-nya pas. Karena orang kita ini semua dimakan. Batu gilingan pun tipis, batu gilingan Indonesia. Pisau pun tipis. Jadi orang kita ini masya Allah lidah. Lanjut, yang makruh jadi imam Arab Badui, tak boleh jadi imam bagi orang Hadari. Arab ini terbagi dua, yang tinggal menetap namanya Hadari, yang menetap di perkampungan nomaden. Nomad itu Badui. Jadi kalau disebut kata Badui itu nomaden, yang Hadari dia menetap. Orang Badui tak boleh imam jadi Hadari. Tapi ada sebab di balik itu. Apa sebabnya? Biasanya orang nomaden ini pindah-pindah tak sempat belajar.
Jadi bukan karena baduinya, tapi karena tak belajarnya. Orang jahil tak boleh jadi imam bagi orang yang alim. Itu sebenarnya makna. Selanjutnya, tak boleh lebih tinggi satu hasta dari makmum. Ada masjid itu dibuat yang tempat imam itu tinggi. Seperti ini, imam di atas ini, tak boleh. Kalau sekedar sejengkal boleh, sehasta tak boleh. Zaman dulu dibuat tempat imam itu tinggi supaya suara imam nyaring ke belakang. Zaman sekarang tak perlu karena sudah pakai mikrofon. Zaman dulu dibuat dia tinggi supaya makmum di belakang nampak. Sebab itu tak boleh. Terlalu tinggi tak boleh. Terakhir, makruh solat di belakang anak kecil hasil zina. Anak zina tak boleh jadi imam. Tapi ini pun tak bisa dipahami secara tekstual. Apa makna di balik itu? Kalau nanti dibaca dalam kitab fikih atau ada orang berceramah atau menyampaikan anak zina jadi imam makruh, maknanya anak zina itu bapaknya tak jelas, ibunya pula sibuk mencari nafkah, akhirnya anak itu tak tempat belajar. Itu maknanya. Tapi kalau anak zina itu disekolahkan ibunya, lalu dia hafal Quran, bacanya bagus, tak ada istilah anak zina. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu suci. Yang berzina itu bapak ibunya. Nah, itu. Jadi mesti ini saya sengaja saya buat nanti. Biasa orang mengkaji disebutkan masalah-masalah, kita analisa makna anak zina tak boleh jadi imam makruh itu karena dia tak terurus pendidikannya. Tapi kalau diurus baik, tak jadi masalah. Nah sekarang berimam kepada makmum, dia ini mantan makmum, dia sendiri pun masbuk, tahu-tahu datang kita belakang mau mengangkat dia jadi imam, kita berimam kepada dia, apakah boleh? Menurut mazhab Hanafi tak boleh, karena menurut hukum asalnya dia tetaplah imam. SK-nya memang makmum, dia tak boleh kita angkat jadi imam. Memang dia asalnya makmum, tak boleh. Makanya orang Hanafi tak ada istilah nampak orang solat sendirian lalu ikut di belakangnya. Oh tidak, karena bisa jadi dia makmum. Yang kedua mazhab Maliki tak boleh, kecuali mudrik. Apa beda masbuk dengan mudrik? Masbuk itu tinggal satu rakaat. Masuk kita ke masjid, tinggal satu rakaat, itu masbuk. Kalau mudrik, orang yang ketinggalan takbiratul ihram. Dalam mazhab Maliki, kalau orang tadi ketinggalan takbiratul ihram, dia boleh kita angkat jadi imam. Kita masbuk, kita ikut dia, boleh. Tapi kalau dia itu masbuk, maka dia tak boleh kita angkat jadi imam. Selanjutnya, menurut mazhab Hambali boleh, tak masalah. Mazhab Syafi'i pun boleh. Itulah mengapa tempat kita umum biasa, kita masuk ke masjid, ada orang solat, kita tak tahu entah dia mudrik, entah dia masbuk, entah dia solat ba'diyah, entah dia solat tahiyatul masjid, kita ikut saja di belakang. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak mesti sama antara niat imam dengan niat makmum. Solat imam dan solat makmum, jika imam memimpin solat dalam keadaan junub atau berhadas, makmum mengetahui hal itu setelah solat, apakah solat mereka batal? Apakah solat mereka rusak? Setelah solat imamnya ngaku, bapak ibu tadi saya sebenarnya junub. Loh kok mau jadi imam? Malu saya kepada mertua saya, kata dia. Betul, ada mertuanya situ. Daripada malu. Nah bagaimana solat makmum? Menurut mazhab Hanafi solat mereka batal. Menurut mazhab Maliki kalau sengaja batal, tapi kalau tak sengaja tak batal. Saya baru ingat, katanya, sebelum solat tadi saya tak ingat, setelah solat saya baru ingat ternyata saya belum mandi wajib, kata si imam. Maka menurut mazhab Maliki tak batal, tapi kalau sengaja batal. Dalam kan mazhab Syafi'i dan Hambali solat mereka tetap sah. Karena dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tak peduli imam itu apa, yang penting dia ikut geraknya. Yang diikutkan geraknya, masalah batalnya tak ikut. Apa contohnya? Kita berimam nih, imam kita itu maaf cakap, imam itu buang angin. Apakah kita semua batal di belakang? Tidak. Imam kita buang angin, dia sendiri yang batal. Dia pergi, maju imam cadangan di belakang. Itulah makanya orang yang di belakang imam itu mesti siap menggantikan imam di depan. Karena tiba masanya imam di depan itu datang keadaan darurat, batal wudhunya, atau Israel datang cabut nyawanya, mati dia. Maka imam yang belakang, orang di belakang ini langsung maju ke depan menggantikan. Tanggungan imam. Mazhab Maliki dan Hambali, makmum tetap membaca Al-Fatihah pada solat sir. Solat zuhur, solat asar itu makmum baca Al-Fatihah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu membaca Fatihah sama sekali. Kenapa?
karena bacaannya sudah ditanggung imam. Mereka berdalil dengan hadis al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan si imam sudah jadi bacaan makmum. Sedangkan mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca al-Fatihah baik pada salat sir, zuhur, asar maupun salat jahar, maghrib, isya, subuh. Jadi nanti kalau ada ustaz mengatakan tak perlu baca Fatihah, sudah tahu, berarti dia pakai Hanafi. Kalau ada mengatakan dia baca Fatihah kalau solat sir saja, sedangkan solat jahar tak perlu. Kenapa solat jahar tak perlu baca? Karena dia sudah mendengar, telinganya mendengar imam baca. Tapi mazhab Syafi'i mau solat sir, mau solat jahar, tetap membaca Al-Fatihah. Ustaz pakai yang mana? Saya sampai saat ini tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini posisi makmum dalam solat berjamaah. Yang pertama, laki-laki sama laki-laki. Ini, kalaupun agak maju, imamnya maju sedikit saja belakang. Kalau dua, ini yang normal, tiga-tiga laki-laki, imamnya satu. Ini kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Saya nonton di sinetron, dibuatnya di samping. Salah, perempuan itu tak di samping, di belakangnya, belakang suami. Kalau dua orang perempuan sejajar. Kalau laki-lakinya satu, perempuannya satu, maka makmum di samping, makmum laki-laki perempuannya di belakang. Kalau laki-laki perempuan sesama perempuan sebaris, imamnya di tengah. Kalau laki-laki dan perempuan, ini normal tempat kita, laki-laki, laki-laki, perempuan. Yang titik-titik ini anak-anak kecil. Kalau di anak-anak kecil ramai, dibuatkan dia sob. Inilah. Adapun rapatnya ini, bahunya sama bahu, kakinya sama kaki, rapat. Apakah disyaratkan menempel? Kalau kawan di sebelah itu tak nyaman menempel, jangan didesak terus. Nanti begitu aja kerja. Asal rapat. Sekali tempelkan, tak digesernya, berarti dia nyaman. Asal digesernya dua kali, jangan dibebek terus. Kasihan kita. Tak ada disyarat. Yang penting rapat. Saddul furaj, jangan ada celah. Meluruskan saf dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aqimu sufufakum, kata Nabi, luruskan saf kamu. Fa inni arakum min wara'i zahri, aku bisa melihat kamu dari belakang. Maka kana ahaduna, salah seorang daripada kami, yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi, mendekatkan, merapatkan bahu dengan bahu, wa qadamahu biqadamihi, kaki dengan kaki, seperti yang gambar pada kita lihat tadi, yaitu ini dia, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Selanjutnya tentang meluruskan kaki di atas saf sajadah, baik pakai sajadah ataupun tak pakai sajadah yang dikasih sulasiban. Maka yang lurus nih, yang lurus itu bukan depannya, yang lurus itu tumitnya. Nih, tumitnya diluruskan, tumitnya lurus. Masalah ujungnya tak sama, memanglah kaki yang pendek di belakang, yang panjang di depan. Bukan ujungnya di desa. Ini salah nih, salah. Yang betul tu, luruskan. Sawu sufuh, kata imam, luruskan saf. Inna taswiyata sufuh min tamamis salah. Lurus. Ketika imam mengucapkan itu, dia tengok ke belakang. Jangan dia menghadap kiblat. Luruskan saf, katanya. Allahu akbar. Belakang masih kacau balik. Luruskan saf, tengok belakang. Tapi jangan pula diperiksa dari ujung sampai ke. Ada peristiwa ini terjadi pada salah seorang teman ketika berada di Madinah. Jadi imam ini detil betul, dia tak mau sop itu bengkok tak rapat. Ditelitinya dari ujung, lari ujung tengok. Tapi waktunya lama betul. Saking lamanya datang satu makmum maju ke depan. Allahu Akbar. Kudeta tak berdarah. Artinya asal tengok saja rapat sudah. Sudah. Allahu Akbar. Terlalu lama nanti gelisah orang, karena orang mau pergi, mau musafir. Asal lurus dia. Ini kalau ada, kalau di Mesir biasa disediakan di samping masjid itu disediakan kursi-kursi, tapi kursinya tak besar begini, kursi kecil tak pakai sandaran, bisa dilipat asal orang duduk. Ini dia duduk, orang yang duduk model begini letakkan dia di samping. Tunjukkan, kalau segan ngasih tahu dia, buat gambar ini besar-besar macam baleho calon gubernur, calon wali kota, tempelkan di dinding masjid. Jadi dia tak tersinggung, dia sudah sadar. Oh, ada foto saya di situ, katanya. Sekarang masalah niat.
segala amal diawali dengan niat, seorang akan mendapatkan sesuai niat. Maka salat itu mesti ada niatnya. Innamal a'malu binniat. Posisi niat. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, masang niat dulu. Allahu Akbar. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram.

apa tiga rakaat, ini salat qada apa salat ada, ini salat muqim apa salat musafir, ini salat jamaah apa salat qasar, kamu jadi imam apa jadi makmum. Nah, untuk mengusir itu, maka dia juga salatnya apa, zuhur, usalli fardhu zuhri berapa rakaat, arba'a rakaatin, ada apa qada, adaan, jadi imam apa jadi makmum, imaman, Allahu akbar. Mazhab Maliki juga mengatakan tak disyariatkan kecuali bagi yang was-was. Mazhab Syafi'i dianjurkan. Mazhab Syafi'i menganjurkan. Itulah mengapa banyak di tempat kita melafazkan niat, karena dianjurkan. Disebutkan Imam Syafi'i secara teks dalam kitab Al-Umm, dianjurkan. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Mazahibul Arba'ah. Takbir. Salat itu ada buka, ada tutup. Bukanya takbir, tutupnya salam. Buka Allahu Akbar, tutupnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengangkat kedua tangan hingga sejajar pada daun telinga. Ini hadisnya, yuhadhi baina uzunaihi, yuhadhi sampai ke daun telinga. Diangkat kedua telinga, Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang mengangkat daun telinga, Allahu Akbar. Riwayat yang kedua, sejajar dengan hadwa mankibaihi, bahu, Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang bahu, Allahu Akbar, betul. Dalam telinga, Allahu Akbar, betul. Regul yang angkat, Allahu Akbar. Ini tak belajar, tak ada riwayat sampai ke atas. Saya sedang menyampaikan tausiah depan Masjid Ar-Rahman. Tausiah Ar-Rahman itu setelah salat qabliyah, menjelang azan, menjelang iqamat. Azan, qabliyah, menjelang iqamat. Pendek waktunya, 10 menit. Saya sedang tausiah depan, maju satu orang depan, dia angkatnya setinggi-tinggi, Allahu Akbar. Saya mau kasih tahu dia yang sedang sholat, dia tersinggung. Jadi kalau diberitahu lewat ceramah begini, sadar. Hanya dua saja, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu hanya pada empat posisi. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika akan ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Jangan asal bangkit mengangkat. Hanya empat posisi saja. Posisi tangan, mazhab Maliki di atas pusar. Mazhab Hanafi, Hambali di bawah pusar, sama. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Ini dada, ini pusar, di tengah. Ini kalau nampak orang India, Pakistan, Bangladesh di bawah itu bukan karena dia tak semangat, malas. Memang begitu dalam mazhab dia. Fiqhul Islam ya. Posisi jari jemari, Hanafi, Hambali, Syafi'i secara umum hanya ada tiga yang ada dalam mazhab. Yang pertama menempelkan. Tempel saja ini kemari. Tempel. Yang kedua menggenggamkan ini dengan ini. Yang ketiga menggenggam di pangkal. Tiga. Satu, dua, tiga. Yang begini tak ada. Satu, dua, tiga. Ustaz pakai mana? Saya genggam di pangkal. Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang. Tak perlu kita bantai, ini masalah khilafiyah. Banyak yang mesti diurus lagi, masih banyak orang tak salat. Membaca doa iftitah, berkelailah antara orang NU dan Muhammadiyah. Yang NU, Allahumma ba'ad bain al-Muhammadiyah, Allahumma ba'ad bain ya baina khataya ya kama ba'ad tabain al-Mashriqi wal-Maghrib. Datang orang NU, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukarata wa asila, wajhatu wajhiya, ila akhir surat ayat al-iftitah, doa iftitah. Padahal dikumpulkan oleh dalam kitab sifat salat Nabi ada 12 riwayat. Nanti bisa ditengok bukunya, baca berganti-ganti, bervariasi doa iftitah untuk membantu khusyuk salat. Karena kalau doanya itu ke itu saja, nanti bisa secepat kilat dia solatnya, 300 ribu kilometer per detik. Membaca Al-Fatihah bagi makmum, kalau imam memang wajib, tapi bagi makmum, Hanafi tak perlu baca Fatihah, Syafi'i mesti baca Fatihah, wajib. Maliki baca Fatihah pada solat sir, pada solat jahar tak perlu karena telinganya sudah dengar. Bacaan ayat, ini yang tadi yang kita bahas. Ayat jangan terlalu panjang. Panjang pendek itu standarnya apa? Berapa menit, berapa detik? Maka ayat panjang itu surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Maknanya bukan dari Al-Hujurat sampai An-Naba, satu surat Hujurat An-Naba. Artinya itulah standar panjang.

0: itu dari an-nazi'at wa naziati gharqa, itu sampai ad-duha. Sedangkan yang pendek itu alam nasrah sampai an-nas. Yang panjang itu dibaca pada salat subuh dan zuhur. Yang sedang itu dibaca pada salat asar dan isya. Yang pendek itu dibaca pada salat maghrib. Siapa yang membuat standarisasi ini? Nabi tak ada buat. Ini ijtihad imam berdasarkan riwayat-riwayat banyak hadis. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ini ringkasannya, lengkapnya bisa dilihat di sini. Nanti bisa copy bahannya, akan saya berikan. Bisa di copy. Kapan dibaca yang panjang? Jadi kalau imam salat subuh kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu masih dalam standar. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu berada di antara Al-Hujurat dan An-Naba. Jadi antara Hujurat dan Naba itu kalau diukur standar kira-kira 3 halaman. Tapi kalau dibuatnya salat subuh Al-Baqarah itu, karena batal salat kalau sampai Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah, 2 jam. Salat subuh pukul 5, pukul 7 sudah saya batal salat. Tidak boleh. Lama rukuk dan sujud. Nanti lama sikit imam itu rukuk, komplit jamaah. Berapa standar lama? Menurut Ibnu Qudamah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata dari Imam Al-Hasan Al-Basri, riwayat yang sempurna 7, riwayat yang sedang 5, yang sedikit itu 3. Mana yang banyak dilakukan umat Islam? 3 dengan 1 hembusan nafas. Sudahlah 3 1 hembus. Jadi kalau imam kita baca 7 itu masih normal. Tapi kalau dibuatnya 20 sampai pitam makmum di belakang, nah itu mesti diluruskan. Telunjuk saat tasyahud. Maka menurut mazhab Maliki itu dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul mubarakatu salawatut tayyibatullah. Sedangkan yang Hanafi diangkat dan diturunkan. Diangkat pada la, turun pada Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Syafi'i diangkat dan tak turun. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau Maliki orang. Sedangkan Hanafi diangkat sekali, turun sekali. Sedangkan Syafi'i diangkat dan tidak turun. Diangkat hanya pada lafaz Allah. Ustaz pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Ashhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya kalau diikut tuntunan sunnah kita tak pusing, karena saat menunjuk itu mata tertuju kepada jari kita. Jadi kita tak pusing mikir orang kawan sebelah mau apa gitu. Jangan tengok jari dia. Ini banyak orang, Pak Ustaz kawan saya begini, salah pandang mata. Jangan tengok jari dia, jadi kita tengok. Kalau jari dia tak sabar itu tangkap pula jari dia. Gerakan lidah dan mulut dalam solat, ada anggota tubuh ini bergerak semuanya, termasuk lidah dan mulut. Kami bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, wahai Khabbab, akana Rasulullah yaqra'u fi zuhri wal asr, apakah Rasulullah membaca di mulut pada salat zuhur dan asar? Maghrib, isyak, subuh mereka tak tanya, karena Nabi baca jahar bismillahirrahmanirrahim terdengar. Tapi pada waktu zuhur dan asar, apakah Nabi baca di mulut atau dalam hati? Kata Khabbab, Nabi baca di mulut. Bima kuntum ta'rifun, dari mana kamu tahu? Bima kuntum ta'rifun, dari mana kamu tahu Nabi baca di mulut? Dijawab Khabbab, bittirabi lihyati, jenggot Nabi bergoyang. Kami tahu Nabi baca di mulut karena jenggotnya bergoyang. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukata wa asila. Bergoyang jenggotnya karena dagunya bergoyang, karena mulut lidah bergoyang. Kalau tak bergoyang, Allahu akbar, tak mungkin bergoyang, karena kipas angin belum masuk Masjid Nabawi. Sebab itu insyaallah kalau dilafazkan pasti ada tumakninah, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, sami Allah liman hamida, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um masyita min syai'in ba'du. Tapi karena tak dilafazkan di mulut, di hati, hati sangat cepat. Begitu juga dengan tasbih itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat nanti ada orang itu tak di mulut, di hati. Di hati 1000 pun bisa sedetik. Bisa. Ulangi salatmu, kata Nabi. Ini hadis panjang dalam Sahih Bukhari. Irji' ila salat, irji' ila salatik, irji' ila salatik. Ulangi, ulangi, ulangi, tiga kali ulang. Kenapa disuruh ulang? Karena tak ada tuma'ninah. Lalu dia tanya, yang betul itu bagaimana ya Rasulullah? Kalau engkau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tuma'ninah. Kalau engkau ruku hatta tatma'inna raki'an, kalau engkau sujud hatta tatma'inna sajidan, kalau engkau duduk hatta tatma'inna qa'iman, ada tuma'ninah, tegak, ruku, sujud dan duduk. Oleh sebab itu kalau solatnya berjamaah di masjid, insyaAllah ada, karena imamnya pasti tuma'ninah. Tak mungkin dia tak ikut imam. Begitu juga kalau solat sunat dibaca di mulut, pasti ada tuma'ninah. Tapi kalau tidak, lalu bagaimana dengan orang yang solat tak pakai tuma'ninah? Berdasarkan hadis ini solatnya batal, karena Nabi suruh ulang tiga kali. Tiga kali ulang berarti tiga kali batal. Definisi masbuk dan mudrik tadi sudah saya sebutkan. Masbuk ketinggalan rakaat, mudrik ketinggalan takbiratul ihram. Seorang masuk masjid, dia dapati solat jamaah sedang dilaksanakan. Apakah yang mesti dia lakukan? Apakah dia solat tahiyatul masjid? Apakah dia solat qabliyah? Maka dalilnya idza uqimatis shalah, kalau solat wajib sudah dilaksanakan, fala salata illal maktubah, tak ada solat lain kecuali solat wajib. Ikut langsung, jangan solat sunat lagi. Jangan solat sunat pula dulu, nantilah nunggu ada jamaah lain, nanti ulang balik. Tak, langsung saja. Ketika saf pertama penuh, si masbuk solat sendirian di belakang, apakah solatnya sah? Apakah perlu dicuil bahu kawan, ayo mundur ke belakang? Nanti masalahnya dia tak mau dibilangnya. Apakah perlu dicuil ke belakang? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika ia solat sendirian, solatnya tidak sah. La salata li fardin khalfas saf, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tapi hadis kedua mengatakan tetap sah. Maka pendapat yang kuat riwayat Bukhari, solatnya tetap sah. Yang sendirian di belakang saf tetap sah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Diperiksanya saf pertama itu memang tak ada tempat lagi, maka dia boleh sendirian di belakang, tak perlu dia mengajak orang ke belakang. Nah, ini riwayat yang kuat. Langsung mengikut gerak imam. Hadisnya riwayat dari Ali dan Muaz bin Jabal. Maka kata Nabi SAW, idza ata ahadukum shalah, kalau kamu datang melihat orang salat, wal imamu ala halin, imam sedang dalam satu kondisi, fal yasna' kama yasna'ul imam, maka lakukanlah seperti yang dilakukan imam. Imam sedang sujud, langsung sujud. Banyak saya lihat orang tegak dulu, ditunggunya imam berdiri. Karena kalau dia ikut dianggap ngapain ikut, toh tak terhitung satu rakaat. Ikut saja. Ditanyalah Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Utsaimin, kalau saya masuk masjid, imam sedang sujud, apakah saya langsung sujud atau saya tegak dulu nunggu dia tegak? Kata Imam Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin, lakumu kamu langsung sujud. Kenapa? Saya kan tak dapat apa-apa, tak terhitung satu rakaat. Jawaban Syekh Ibn Utsaimin, mungkin satu sujud itulah yang diterima Allah SWT. Dari sujud engkau yang banyak, jangan-jangan satu sujud itulah yang diterima Allah SWT. Siapa tahu? Apa maknanya? Kita tak menyepelekan amal walaupun sedikit, dapat dia sujud-sujud. Yang kedua, kenapa kita sujud? Karena Nabi menyuruh. Itu alasan. Kenapa cium Hajar Aswad? Karena Nabi buat. Kenapa wudu? Karena Nabi menyuruh. Ikut sunnah Nabi SAW. Ketika mendapati imam sedang rukuk, lalu ikut rukuk, apakah dianggap mendapat satu rakaat? Ya. Tapi ada yang betulkan, masuk masjid, imam sedang rukuk, langsung rukuk, ya sah, dapat satu rakaat. Mana fatihahnya? Fatihah ditanggung oleh imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Tapi ada yang perlu diluruskan, banyak orang karena buru-buru, ditengoknya rukuk, dia langsung Allahu Akbar rukuk. Takbiratul ihramnya mana? Maka takbir dua kali, Allahu Akbar, habis itu baru takbir intiqal, pindah dari satu gerakan, Allahu Akbar. Cepat tak masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan satu takbir. Kalau satu takbir, mana takbiratul ihram? Kalau takbiratul ihram, mana takbiratul intiqal? Ketika si masbuk mendapati imam pada rakaat kedua, apakah rakaat kedua itu menjadi rakaat kedua bagi dia, atau itu menjadi rakaat pertama bagi dia? Imam sudah satu rakaat, lalu maju datang makmum, ikut dia rakaat kedua. Itu rakaat kedua bagi si imam, bagi si makmum apakah rakaat kedua atau rakaat pertama? Tak sepakat ulama. Menurut mazhab Syafi'i, ini si imam, maka itu bagi makmum rakaat satu, dua, 3. Maka ketika imam salam, dia tetap lanjut rakaat ketiga. Tapi dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak begitu. Makmum ikut rakaat kedua, rakaat ketiga. Yang satu di ujung, di qadanya di belakang, di pangkal. Ribet Pak Ustaz payah ngapalnya. Mudah saja, tak usah masbuk. Cepat datang masjid. Nah, masbuk Jumat. Ini pendapat dari Imam An-Nasa'i dan Tirmizi. Imam Tirmizi berkata, apa kata Imam Tirmizi? Siapa yang mendapati satu rakaat salat Jumat, maka tambahkan satu rakaat lagi. Siapa yang mendapati imam sedang duduk tasyahud akhir, maka tambahkan 4 rakaat. Demikian menurut Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abdullah Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Berdasarkan pendapat. Payah Pak Ustaz, tak usah masbuk Jumat. Cepat-cepat datang. Yang datang lebih dulu dapat onta, dapat agak lambat dapat kambing, lambat lagi dapat ayam. Banyak orang sekarang telur ayam pun tak dapat. Zikir-zikir setelah salat, ini bisa di copy, di print, ditempel. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta ya jalaluh. La ilaha illa syarika lah, lahul mulku. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Subhanallah. 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar. Ditutup la ilaha illallah syarikalah. Surat Al-Ikhlas ayat kursi la ilaha illallah. Ini zikirnya. Ini untuk mengingatkan saja. Bolehkah menambah zikir yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran? Boleh, selama tak bertentangan dengan yang maksur. Contohnya yang ada dalam hadis pendek, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ditambah ulama, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa ayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata la ras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tak masalah, karena tak bertentangan dengan yang maksur. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi boleh ditambah, tak jadi masalah. Zikir setelah salat, sebagian sir, sebagian jahar. Yang jahar itu apa dalilnya? Ini dalil. Sesungguhnya menjaharkan zikir ketika selesai salat wajib telah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Abu Abbas berkata, saya mengetahui mereka telah selesai salat ketika saya mendengarnya. Abdullah bin Abbas di luar masjid, lalu dia mendengar suara orang berzikir di dalam. Dia tahu mereka selesai salat karena dia dengar di luar. Ini dalil orang yang melaksanakan jahar. Apa makna, apa maksud Ustaz menyebutkan dalil jahar? Supaya kita tak menyalahkan orang yang jahar. Yang sir pun tak juga disalahkan, karena Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Yang sir betul, yang jahar betul. Yang salah mana? Yang tak salat di luar masjid. Kadang kita ini sibuk mengurus yang salat, dah mau salat dah alhamdulillah. Zikir tak maksur, bolehkah menambahkan zikir bacaan yang tak maksur? Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, boleh membuat zikir yang tak maksur. Tak maksur maknanya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dibuat ulama, boleh. Jika tak bertentangan dengan zikir yang maksur, boleh menjaharkan zikir selama tak mengganggu orang lain. Jadi kalau ada kawan sebelah sedang salat, masbuk dia, maka sekedarnya saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan pula ditengok muka dia, subhanallah, subhanallah. Mengganggu itu. Hikmah salat berjamaah. Yang pertama, lipat ganda amal. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Di rumah sendiri, di kamar sendiri, tapi kalau berjamaah dapat 27. Dijauhkan dari syaitan. Inna syaitana yadhibul insan. Syaitan itu seperti serigala bagi manusia. Maka serigala itu biasanya menangkap kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau ada sekelompok kambing, dia tak berani menerkam. Tapi kalau ada yang memisahkan, itu yang dia kejar. Maka ini disuruh berjamaah supaya selamat dari syaitan. Ketiga, makin banyak pahala dengan banyaknya orang berjamaah. Mengapa solat di Masjidil Haram banyak pahalanya? Karena di situ kalau sudah mau wukuf, hampir 5 juta orang berkumpul. Satu provinsi Riau berkumpul di Masjidil Haram. Bayangkan, banyak pahalanya. Maka makin ramai masjid, makin banyak. 6, 7, dijauhkan dari nifaq. Tak tinggal takbiratul ihram 40 kali, walaupun hadis ini dhaif, bisa dipakai untuk fadail a'mal. Hadis inilah yang bapak ibu pakai ketika salat arba'in. Arba'in 40. Kaki luka karena panas kering sendal hilang, tetap juga melompat-lompat di atas keramik panas Masjid Nabawi untuk mengejar takbiratul ihram. Apa sebab? Ingin mendapatkan. Tapi banyak orang salah paham, itu 40 salat tak tinggal itu maknanya supaya ada rasa sayang meninggalkan salat, bukan menumpuk amal di Madinah sampai Indonesia tak ke masjid lagi. Jadi ajak orang, Pak Haji ayo ke masjid. Ah, udah penuh buku catatan saya di Madinah dulu. Tidak, itu tak betul. 5, mendapatkan perlindungan. Man shalla subha, siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia akan dapat lindungan Allah. Maka salat subuh berjamaah. Mengapa subuh? Karena subuh itu berat, tantangannya dahsyat. 6, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Ini hanya dapat orang yang salat subuh berjamaah. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. 7, mendapat pahala qiyamul lail. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seperti tahajud qiyamul lail setengah malam. Man shallas subha fi jama'atin, subuh dilanjutkannya berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, mendapatkan keutamaan seperti salat sepanjang malam. Berkumpul dengan para malaikat, berkumpul dengan orang-orang soleh kita senang, berkumpul dengan jamaah haji. Ini berkumpul, oh dah lewat waktu saya, kenapa tak diingatkan? Ustaz Mustafa datang boleh? Hah? Saya kalau tak diingatkan, untung ternampak saya jam itu. Ada? Ah, baiklah Bapak dan Ibu, kita cukupkan ini. 8, berkumpul dengan para malaikat. Ternyata malaikat tu ganti-gantian. Malaikat siang, gantiannya nanti waktu asar. Malaikat malam, gantiannya subuh. Jadi mereka pakai sip-sipan juga. Jadi waktu datang malaikat ditanya Allah, Allah bertanya bukan tak tahu karena dia mau. Itu tadi waktu kamu bergantian apa kerja hambaku, kata Allah. Mereka solat bersama kami berjamaah ya Rasulullah, ya Allah. Maka kita bersama malaikat. 9, didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, rahmati dia selama dia berada di dalam masjid, selama dia wuduknya tak batal dan selama dalam masjid. 10, bersesuaian dengan amin malaikat. Walladhallin amin, malaikat pun mengucapkan amin. Siapa yang sama dengan malaikat, ufiralahu ma taqaddama min zambi, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Terakhir, akan datang walaupun merangkak. La atauhuma habwan, akan datang ke masjid walaupun merangkak kalau tahu keutamaannya. Kenapa Allah tak beritahu? Allah mau beri surprise. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian Bapak dan Ibu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat.

0: يومين.
1: Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqa.

0: الخالقين.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: قَادِرُونَ.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: ta'kulun.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
0: Wa syajar

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: yakulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: الظالمين.
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
1: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: الظالمين.
1: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh,

0: تتقون.
1: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
0: Waqa

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: mukhrajun.
1: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
0: Hayhata, hayhata lima tu'adun.
1: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
0: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
1: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فأخذتهم الصيحة

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: مُبِينٍ.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh, dan mereka memang kaum yang sombong.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
1: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

0: ومعين.
1: Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: takun.
1: Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: farihun.
1: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
0: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
1: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
0: nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun.
1: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
0: Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
1: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
0: Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun.
1: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
0: Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun.
1: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.

0: raji'un.
1: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
0: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
1: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.
0: Oh.

0: ya'lamun.
1: Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain buruk yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
1: La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun.
0: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: yuflihun.
1: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
0: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
1: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
0: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.

Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Wa huwa alladhi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

0: darling.
1: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
0: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
1: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
0: Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
1: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
0: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui.
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
0: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
1: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin.
0: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
0: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.
1: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
0: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.

Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.
1: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya?

0: Amin.
1: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
0: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
1: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
0: Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun.
1: Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labistum fil ardi adada sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adidin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Qala illabistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
0: Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui.

Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat."
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kamu yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadna min thulatsil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an. Imani ayat ini. Antum tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah tiga, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.

الصلاة خير من النوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أكبر أستغفر الله سبحان الله.

أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun wa qala aidzun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzatil maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal-amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya memperoleh pengampunan, memperoleh maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita juga berharap semoga sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan kelak menjadi bekal kita masing-masing apabila kita kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam takzim ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya berharap agar kita betul-betul dicatat sebagai umatnya dan kelak kita semuanya digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari kesempatan yang masih diberikan Allah pada kita masing-masing kita gunakan untuk memperjuangkan keinginan kita, untuk memperjuangkan harapan kita untuk sukses hidup dunia dan sukses hidup akhirat. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita bisa mengajak diri kita masing-masing menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupan kita. Selanjutnya sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus beliau adalah imam besar Masjid Baitul Muttaqin yang kita cintai. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk memimpin kita, membimbing kita dalam berdakwah dalam rangka menegakkan kalimah Allah li'i'la'i kalimatillah di bumi yang kita tempati ini. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kemudahan dan senantiasa memperoleh hidayah
sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan semua yang kita upayakan, kita kerjakan dilandasi dengan niat yang ikhlas semata karena Allah, sehingga dengan itu semoga amal kita memberikan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi amal yang sia-sia karena niat kita ada unsur selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya, mari kita luruskan niat kita semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu semakin hari semakin meninggalkan kita. Artinya semakin kita menjalani kehidupan, semakin dekat dengan kematian. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang tadi sudah saya sampaikan, aksiru zikro hazimil lazzatil maut. Kita diingatkan oleh Rasulullah supaya di dalam kita menjalani hidup ini banyak-banyak ingat terhadap kematian yang pasti datang pada kita. Seringkali sudah saya sampaikan bahwa nanti kalau ketika kita telah meninggalkan dunia ini, semua yang ada pada diri kita, harta kita, keluarga kita akan meninggalkan kita, tidak mengikuti kita di alam barzah, tapi yang tetap mengikuti kita hanyalah amal-amal perbuatan kita. Nah, mudah-mudahan dengan berita dan pemberitahuan dari Nabi itu kita jadikan sebagai pedoman dalam rangka kita menjalani kehidupan, sehingga kita berupaya mengajak diri kita masing-masing untuk memperbanyak amal-amal ibadah dalam rangka untuk menggapai tujuan kita. Tentu di dalam kita beribadah bukan dikarenakan surga atau takut daripada neraka, tapi kita melaksanakan ibadah semata-mata menjalankan perintahnya Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi mari kita luruskan niat kita. Lalu yang kedua, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa umur umatnya itu pendek-pendek. Kita semuanya sudah faham umur umat Rasulullah itu ya antara 60-70. Jadi artinya kalau kita diberikan sudah umur lebih dari itu, bonus, nah kita syukuri. Nah ini, nah umur yang pendek itu akan bisa menjadi bernilai panjang, tergantung kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Maka penting untuk kita memahami, pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk sedikit memahami hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dharqutni dan dihasankan oleh Imam Iraqi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla alayya yaumal jum'ati samanina marratan ufirat lahu dzunubu samanina sanatan." Qila ya Rasulullah, kaifa sholatu alaika? Qala taqul, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Halaman 181 buku sampean itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku, solawatnya itu dilakukan pada hari Jumat, dan membaca solawat kepada Nabi sebanyak 80 kali di hari Jumat. Berarti bukan bermakna langsung satu kali duduk 80 kali, tidak. Yang terpenting
satu hari Jumat itu membaca sholawat sebanyak 80 kali. Kalau dibaca sesudah sholat 5 waktu, umpama dibaca 20 kali, bukan lagi 80 tapi sudah 100 kali. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Dharqutni, siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 80 kali di hari Jumat, diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Umur sampean dan saya belum tentu sampai 80 tahun. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu yang lalu, dua Rabu yang lalu, saya diminta untuk memimpin sholat fardu kifayah di Masjid Agung Pelita. Yang meninggal usianya baru 31, jalan 31. Habis sholat zuhur, melakukan sholat jenazah di Awahab Sahrani, di Masjid Al-Falah. Yang meninggal usianya 85, lebih 3 bulan. Apalah maknanya 31, apakah makna apalah maknanya 85, kalau saya dan sampean tidak mampu menggunakan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita. Sebab sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mampu untuk menandingi kehidupan kita kelak di akhirat. Lalu apa maknanya kehidupan yang pendek yang mungkin hanya 31, sementara dari umur itu kita tidak mampu untuk menggunakan dalam rangka mempersiapkan bekal kita masing-masing. Maka Nabi tadi mengingatkan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, hendaknya kita banyak-banyak ingat dengan kematian. Karena kematian itu urusan Allah yang kita sendiri tidak tahu kapan datangnya kepada kita. Nah, kalau kita senantiasa ingat bahwa kematian itu pasti datang kepada kita, tentu kita akan berupaya untuk menggunakannya dengan penuh kehati-hatian. Sebagai orang yang beriman, sadar betul bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang dilakukannya akan menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang mumpung kita masih diberikan kesempatan, tidak adalah artinya kesempatan itu manakala kita tidak menggunakan semaksimal mungkin dalam diri kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Rasulullah memberi jalan kepada kita. Siapa yang membaca sholawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Qila ya Rasulullah, kaifa sholatu alaika? Mendengar hal yang demikian itu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lalu sahabat bertanya, bagaimana semestinya, seharusnya kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Jadi ini solawat yang dijelaskan dalam hadis ini dibaca pada hari Jumat sebanyak 80 kali. Solawatnya berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Orang menyebut ini namanya sholawat ummi. Nah saya biasanya saya tambahi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Saya pakai sayyidina lit ta'zim, lit takrim, untuk mengagungkan, untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau sampean mau baca Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, ya monggo silahkan. Siapa yang ingin untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Tidak mungkin Rasulullah menyuruh kita untuk memanggil kita dengan wahai Tuhanku, tidak. Karena Rasulullah orang yang akhlaknya tinggi, tidak ingin untuk membanggakan dirinya, mengagungkan dirinya. Nah, kita sebagai umatnya, maka kita memuliakan dan mengagungkannya. Ini sekedar contoh saja. Kalau sekiranya ada Pak Gubernur Kalimantan Timur di masjid sini, saya yakin sampean tidak berani untuk memanggil, "Hei Rudi Mas'ud," enggak berani. Padahal itu sekedar gubernur. Pasti yang sampean panggil mungkin Pak Gubernur. Nah. Padahal jadi gubernurnya dibatasi oleh waktu. Kalau kita panggil namanya, Rudi Mas'ud, kita tidak punya etika, tidak punya adab. Bermaksud saya bukan bermakna kalau sampean mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, itu tidak punya etika atau tidak punya adab, tidak. Karena itu memang sholawat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ucapannya apabila kita baca, kita ucapkan pada hari Jumat yang 80 kali, beliau ketika ditanya oleh sahabat bagaimana ucapan sholawat itu, bacaan sholawat itu, beliau sendiri yang menyatakan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, saya sebagai yang mengaku menjadi umatnya, saya ingin senantiasa memuliakan dan mengagungkan beliau, bukan untuk menyembah dan bukan dijadikan sesembahan, tapi saya memuliakan karena Allah sendiri yang menciptakannya, begitu besar memuliakannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya biasanya kalau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ini sholawatnya dibaca sebanyak 80 kali. Nah, ada hitungannya, ada bilangannya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita baca lebih daripada 80 kali? Ya bagus saja, karena dasar umum, dalil umum, kita diperintah oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca sholawat. Lah, memperbanyak ini tidak pakai ada hitungan. Boleh sampean membaca mungkin cuma 3 kali, ya banyak juga. Karena menurut kaidah lebih daripada 2, 3 itu sudah jamak. Nah, itu. Nah, kalau kita bisa membaca sampai 1000 kali, 100 kali, ya silakan. Agar kita senang dan bahagia dalam rangka membaca sholawat, baik itu di hari Jumat maupun bukan pada hari Jumat. Nah, ini Rasulullah secara umum memberitahu, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, Allah melipat gandakan menjadi 10 kali. Nah, ini supaya kita betul-betul senang untuk di dalam menjalani hidup itu memperbanyak membaca sholawat. Nah, ini lalu bagaimana diri kita yang mengaku jadi umatnya Rasulullah ini? Siapa yang semestinya pantas untuk mengagungkan kalau bukan kita-kita yang menjadi umatnya? Tidak mungkin orang yang bukan umatnya memuliakan. Maka kita sendiri sebagai orang yang mengaku menjadi umatnya, maka kitalah yang memuliakan. Tidak ada dalam diri kita sedikit pun untuk merendahkan dan meremehkan terhadap beliau. Sebab baru-baru ini ada orang yang meremehkan terhadap beliau nih, dan pada akhirnya lalu minta maaf secara umum.
Nah ini maka hati-hati kita. Kita sebagai seorang muslim yang mengaku bahwa diri kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai terbetik di dalam hati kita sekecil apapun rasa meremehkan, merendahkan terhadap Rasulullah. Allah sendiri yang menciptakannya, memuliakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi pesuruhnya. Sampai-sampai dinyatakan oleh Allah sendiri, apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan, apa yang didiamkan oleh Rasulullah, itu bukan landasannya nafsu dari Rasulullah, tapi semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya beliau senantiasa di dalam tuntunan, dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah maksum, terjaga daripada dosa. Lah kita yang berlumuran dosa lalu mengaku menjadi orang yang beragama Islam, tidak pantas untuk merendahkan dan meremehkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, kita semuanya faham, kita semuanya tahu begitu banyak nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah untuk menjadi pesuruhnya, tapi tidak ada satupun di antara mereka para nabi dan rasul yang mampu untuk memberikan syafaat kepada, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya kita sebagai umatnya merasa bangga, dan kebanggaan itu diwujudkan bagaimana kita semestinya harus berlaku, bertindak menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Nah, Rasulullah tadi mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau kita nanti meninggal, maka semua yang ada pada diri kita, harta kita, keluarga kita akan meninggalkan kita, yang tetap menemani kita dengan setia di dalam alam barzah adalah amal-amal perbuatan kita. Dengan landasan itu juga kita hendaknya ingat pesan dari sahabat beliau, yakni Sayyidina Umar. Beliau mengingatkan kepada kita, hasibu qobla antu hasabu. Mari kita sama-sama, sebelum kematian datang pada kita masing-masing, kita ngadakan perhitungan terhadap amal-amal perbuatan yang sudah kita lakukan. Perlunya apa? Untuk dijadikan sebagai landasan memperbaiki diri kita masing-masing. Hasil daripada perhitungan yang kita lakukan untuk diri kita, menengok umur yang sudah kita jalani, amal-amal perbuatan yang sudah kita lakukan, lalu sisa-sisa umur yang masih diberikan oleh Allah ini, kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Perintahnya Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah ila akhiri ayah. Segera cepat-cepat ajak dirimu masing-masing untuk menggapai, untuk memperoleh ampunan Allah. Kapan untuk melakukannya? Ya ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Sebab kita semuanya sudah mafhum bahwa ketika nanti kita sudah meninggal, tidak lagi bisa untuk bertaubat kepada Allah. Jangankan sudah meninggal, masih hidup tapi nafas kita ditenggorokan, sudah ditutup pintu taubatnya. Pintu taubat dibuka oleh Allah lebar-lebar untuk kita, tapi sebelum nafas ditenggorokan. Nah, saya dan sampean masih diberikan oleh Allah hidup dengan penuh kesempurnaan ini. Mari kita manfaatkan. Jangan sampai kita nanti
terpotong oleh waktu yang senantiasa meninggalkan kita, dan waktu yang meninggalkan kita tidak bakalan kembali kepada kita. Tinggal apa yang sudah kita catat dalam waktu yang kita tinggalkan itu. Maka diingatkan, al waktu kasoif, waktu itu laksana pedang. Kalau saya dan sampean tidak mampu menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi waktu itu menebas kita, yang pada akhirnya muncullah kerugian yang ada pada diri kita. Maka seringkali sudah saya katakan, berlandaskan Al-Quran surat As-Sajdah itu, ayat yang ke-12 yang kita semuanya sudah hafal, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal soliha inna mukinun. Maka sebelum penyesalan itu datang pada diri kita masing-masing, mari kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita ini kita manfaatkan. Di antaranya Rasulullah memberitahu agar kualitas umur kita menjadi betul-betul sempurna. Apa kata Rasulullah? Tadi sudah saya katakan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dharqutni, yang dihasankan oleh Imam Al-Iraqi, beliau Rasulullah menyatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, diampuni dosa-dosanya oleh Allah sepanjang 80 tahun. Ketika beliau ditanya bagaimana solawat yang harus dibaca atau yang dibaca pada hari Jumat itu, maka Rasulullah menyatakan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, ini pulang nanti sampai sudah hafal semuanya, kalau sampai nanti diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan hari Jumat, dimanfaatkan. Oleh karenanya ketika hari Jumat datang dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berada di dalamnya, mari kita manfaatkan. Segera kita menuju ke tempat masjid masing-masing untuk mempersiapkan diri kita melakukan sholat Jumat. Sambil duduk di masjid untuk iktikaf, selesai kita melaksanakan sholat sunat dalam rangka menghormati masjid, tahiyatul masjid, lalu kita berzikir diantaranya berupaya untuk membaca sholawat sebanyak 80 kali. Oleh karenanya kita manfaatkan apabila Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan hari Jumat. Jangan justru dipertemukan oleh Allah dengan hari Jumat, datang menuju ke tempat sholat Jumat, khotib sudah di atas mimbar. Sementara dalam hadis yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, apabila khotib sudah mengumandangkan khutbahnya itu, para malaikat yang bertugas untuk mencatat itu, maka mereka duduk ikut mendengarkan khotib membacakan khutbahnya. Lalu bagaimana kita-kita yang meremehkan terhadap kemuliaan hari Jumat, sampai-sampai Nabi sendiri mengkhususkan kepada umatnya, siapa yang membaca sholawat hari Jumat dilipat gandakan pahalanya, diantaranya diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Selain hari Jumat tidak seperti ini khusus karena begitu mulianya, begitu agungnya hari Jumat. Lalu bagaimana kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau saya dan sampean mau membaca sejarahnya para sahabat Nabi, ketika dipertemukan oleh Allah dengan hari Jumat,
beliau-beliau itu mempersiapkan dirinya jauh-jauh sebelum waktunya Jumat datang. Beliau memperbanyak zikir-zikir di hari Jumat. Lah kita ini kadangkala tidak. Nah, mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ini tadi mampu untuk memberikan satu sentuhan di dalam diri kita masing-masing yang mengaku sebagai umatnya. Apabila memang tidak ada uzur, tidak ada, mari kita bersama-sama memuliakan, mengagungkan hari Jumat. Kita datang ke masjid-masjid sesegera mungkin. Kita manfaatkan waktu, mudah-mudahan dengan banyaknya kita melaksanakan zikir-zikir di hari Jumat, mudah-mudahan kita semuanya memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca mungkin subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih, dibaca mungkin banyak-banyak subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih, dibaca. Itu kalau selesai sholat subuh dibaca itu 3 kali. Kata Nabi, zikir yang banyak yang dilakukan itu tidak bisa membandingi dengan kalimat yang kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kita sehingga umur yang pendek akan menjadi umur yang berkualitas. Sebab yang ditanya oleh Allah bukan soal berapa banyak umur yang Allah berikan kepada kita, tapi yang ditanya oleh Allah adalah sejauh mana kita sudah memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. An umrihi fi ma'afna. Ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini hendaknya kita berupaya untuk memanfaatkannya. Mudah-mudahan karunia Allah, inayah Allah, hidayah Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita yang dimana kita telah mengaku sebagai hamba yang beriman kepadanya dan kita telah mengaku menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama untuk memperkuat keimanan kita dengan harapan semoga kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah kecuali mati kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam yang Allah kelompokkan kepada hamba-hambanya yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. شراد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang kering tadi motivasi itu kalau dulu. Lelah namunana pun akan aku wakilai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan kisah berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah dengan sholat subuh. Kalau seandainya tadi di khairan minat dunia matiha, dua rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.
1: Jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka.

yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga ke, mau duduk di pasar ke, kenapa?

0: sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, gak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, gak apa-apa. Saat bangun itu dia wudhu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia, dia salah tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanukum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Saudara sekalian, saya muliakan. Pergi ke Baitullahil Haram, pergi mengunjungi Ka'bah yang merupakan pusat ibadah umat Islam, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat yang kiblatnya adalah Ka'bah. Bangunan kecil itu, teman-teman, disebut sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Bukan artinya Allah berada di sana, sebagaimana bukan artinya Allah ada di atas langit atau surga atau Firdaus Al-A'la atau Sidratul Muntaha. Tidak, sebab Allah tidak berarah. Itu hanyalah Ka'bah, hanyalah bangunan yang Allah nisbatkan dirinya dengan bangunan tersebut. Bukan berarti bangunan yang lain bukan miliknya Allah. Kayak semacam gini loh, kamu punya 10 anak, tapi ada satu anak tuh yang nyenengin banget, membahagiakan hati kamu banget. Kamu cinta sekali sama satu anak itu, sehingga kamu suka bilang kepada semua anak-anakmu yang lain, nih baru anak mama. Emang yang lain bukan anak mama? Anak mamanya tetangga. Semua anakmu, semua anak mama, tapi secara khusus seorang anak disebut sebagai anak mama ketika anak tersebut sangat dicintai oleh mamahnya. Demikian pula dengan Baitullah, teman-teman saya sekalian. Semua jengkal bumi milik Allah. Semua jengkal bumi diciptakan oleh Allah SWT. Bahkan bukan hanya di bumi, tapi juga di langit-langit sana dan di alam-alam yang kita gak tahu, teman-teman saya sekalian. Semua milik Allah, semua diciptakan oleh Allah SWT. Akan tetapi di antara seluruh jengkal bumi ini ada yang begitu Allah cintai hingga Allah menisbatkan dirinya dengan tempat tersebut, yaitu Baitullahil Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang bangun Ka'bah pertama kali? Nabi Adam alaihi salam. Teman-teman, Ka'bah dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sisinya, Hajar Aswadnya itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan beberapa barang yang turun dari surga saat Nabi Adam dengan Siti Hawa turun ke atas muka bumi. Siti Hawa sama Nabi Adam waktu diturunkan ke atas muka bumi, ada beberapa barang yang ikutan turun. Dan barang-barang ini, teman-teman saudara sekalian, istilah kita sekarang bolehlah dikatakan bahwa merupakan barang-barang paling sakti. Apa aja tuh yang turun? Satu, Hajar Aswad. Batu yang dulunya berwarna putih bersih turun bersama Nabi Adam. Yang lainnya ada cincin. Cincin ini apabila dipakai
maka akan menjadikan siapapun yang memakainya ditaati, ditunduki oleh semua yang ada di alam semesta. Bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin. Siapapun yang pakai cincin ini, semuanya patuh, taat sama dia gitu. Sama yang pakai. Siapa nih yang pakai cincin ini? Sekarang gak ada. Tapi yang terakhir makainya adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Cincinnya Nabi Sulaiman. Sampai bikin binatang semua tunduk sama Nabi Sulaiman. Bangsa jin semuanya juga tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Kabarnya dalam dunia persihiran cincin ini masih terus dicari. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi jalan, tahu-tahu nemu cincin, Bu, jangan biarkan suamimu memakainya. Kita nggak tahu itu ya, cincinnya siapa gitu kan. Sehingga sekalian saya mengatakan, barang lain selain daripada dua hal tersebut adalah tongkat. Tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, yang dengannya Allah jadikan lautan terbelah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya tersebut. Nah, barang-barang ini semuanya tidak jelas keberadaannya di masa sekarang kecuali Hajar Aswad. Kalau dibilang bahwa cincin Nabi Sulaiman membuat siapapun yang memakainya ditunduki oleh siapapun, dan juga tongkatnya Nabi Musa itu menjadi suatu yang sangat sakti seperti yang tadi telah saya sebutkan ya, meskipun tentu saja pemberi kesaktiannya, pemberi keistimewaan barang-barang tersebut tetaplah juga Allah SWT. Nah, kalau Hajar Aswad apa fungsinya atau apa kesaktiannya? Teman-teman saya sekalian, saya melihatkan ini juga pernah menjadi hal yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata di masa kekhalifahan beliau, saat beliau tawaf dan juga beliau cium Hajar Aswad, sesudahnya beliau berkata, innaka ya Hajar, Hajarun, innaka ya Hajar al-Aswad, Hajar la yabur wa la yanfa. Lau ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yashummuka ma shamantuka. Wahai Hajar al-Aswad, lau ma ra'aitun Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma gabbaltuka. Wahai Hajar al-Aswad, kata Sayyidina Umar, engkau hanyalah batu, engkau tidak memberi manfaat, engkau tidak memberi mudarat. Andai tidak kulihat Nabi Muhammad menciummu, aku tak akan pernah menciummu. Kata Sayyidina Umar. Ucapan tersebut didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian berkata, ya Umar, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jangan salah wahai Umar, saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innal hajar al-aswad yashhad liman istalamahu bil wafa yaumil qiyamah. Sesungguhnya Hajar Aswad akan datang sebagai saksi kepada siapapun yang pernah menyentuhnya, kepada siapapun yang pernah menyalaminya, meletakkan tangan di atasnya, kemudian menciumnya, menyalaminya, atau siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang tersebut adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, orang yang setia kepada Allah SWT. Fa ayyu naf'in akbaru min hadha. Wahai Umar,
adakah manfaat, keistimewaan, kesaktian yang lebih besar daripada ini? Dia ternyata Hajar Aswad kesaktiannya bukan di dunia, Bu, Kak, Dek, tapi kesaktiannya di akhirat. Akan menjadi saksi kepada siapapun yang pernah menciumnya bahwa orang itu adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, agama Allah. Sayyidina Umar langsung senang banget sama ucapan Sayyidina Ali. Ini ya, kita tahu dari sini betapa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu hatinya bersih-bersih. Enggak ada yang enggak gitu loh Ali. Mari kita berdebat. Mari kita buka forum secara terbuka. Mari kita adu argumentasi, enggak gitu. Begitu Sayyidina Umar dengar ucapan Sayyidina Ali, yang tentu saja Sayyidina Ali berbicara tidak dari hawa nafsu, Sayyidina Umar pun berbicara tidak dari hawa nafsu, melainkan semuanya berbicara dari hati yang bersih. Sayyidina Umar kemudian berkata, "Bisal mugam laisa fihi Abul Hasan." Seburuk-buruk tempat aku tak akan pernah mau tinggal di sana adalah tempat yang di sana tidak ada bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waduh Ali, kamu emang benar-benar penyelamat saya nih. Saya enggak mau tinggal di satu tempat yang tidak ada kamu di dalamnya, takut salah-salah mikirnya terhadap apapun. Jadi ya, jadi Sayyidina Umar memberi kesaksian tentang ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tentang pengetahuan beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tapi bukan artinya wah kalau gitu saya harus bisa cium Hajar Aswad. Itu teman-teman sekalian, bisa mencium Hajar Aswad itu juga sebuah anugerah yang enggak bisa gini-gini. Belakangan ini nih banyak banget orang-orang yang jadi joki cium Hajar Aswad. Ada Ustaz, orang mana? Ya orang mana lagi? Kita tahulah oknumnya. Dari mana tuh ide-ide jokiin sesuatu? Sehingga sekalian saya muliakan, jadi ada tuh, saya pernah disamperin. Bukan saya pernah jadi joki ya. Saya pernah disamperin. Dia bilang, "Bu, cium Hajar Aswad, Bu. $100, Bu, $100. $100. Akhirnya saya cuekin aja. Dia bilang, "Bu, 200 real deh." Turun lagi gitu. Saya cuekin aja. "100 real, Bu." Saya cuekin aja. Saya cuekin terus gitu maksudnya. Bukan kemudian saya bilang 50 real mau. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Yang namanya suap, itu kan namanya suap tuh. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi Muhammad, yang nyuap sama yang disuap tempatnya di neraka. Saya datang ke Mekah mau ibadah. Ngapain saya datang ke Mekah hanya untuk menambah daftar dosa yang membuat saya layak di neraka? Saya datang umrah buat ngapusin dosa, bukan buat nambahin dosa. Jadi saya gak mau kerjain yang kayak begituan. Lagi pula teman-teman, urusan cium Hajar Aswad kalau dikasih kemudahan sama Allah gampang aja. Saya pernah cium Hajar Aswad, gak pakai desek-desekan, malahan diantriin laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tahun 2000 saat melaksanakan ibadah haji, ada masanya subhanallah, saya gak ngerti juga kenapa bisa begitu ya. Jadi malam 10 Dzulhijjah, malam hari raya,
rupanya kebanyakan jamaah-jamaah yang lain dari mabit di Muzdalifah yang ngambil batu tuh, itu mereka semuanya pada balik ke Mina untuk melaksanakan jumrah Aqabah atau untuk bermalam, besok paginya melaksanakan jumrah lempar batu. Sementara saya yang waktu itu ditanya sama rombongan, kami dari Oman, saya berangkat hajinya bayarnya hanya sekitar 4 jutaan teman-teman, berangkatnya dari Yaman. Jangan dikirain sakti. Itu teman-teman saya sekalian, saya waktu itu udah ngajar di Darus Zahra. Jadi ketika rombongan kami ini satu bis, terdiri kebanyakannya dari teman-teman saya dari Oman dan warga Oman, warga Salalah tepatnya. Mereka tanya, "Ustazah, ini kita habis gini bagusan balik ke Mina untuk Aqabah atau kita tawaf ifadah?" Saya bilang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, sebab tawaf ifadah masuk dari muntasifil lail, dari jam 12-an malam ke belakang. Sementara itu juga udah jam 12-an gitu. Terus dia bilang, "Jadi ustazah putuskan apa nih?" Saya bilang, "Kalau gitu kita tawaf ifadah." "Ke Mekah ustazah?" "Iya, ke Masjidil Haram." Kita pun berangkat ke Masjidil Haram, dan baru itu saya lihat Masjidil Haram kosong. Masa itu orang kalau lagi ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, Mekah ditutup selain dari jamaah haji. Jadi warga Mekah apa segala macam tuh gak bisa, gak boleh ke Mekah gitu. Kecuali besok paginya tuh baru mereka sholat subuh dan itu ya, apa namanya, sholat Idul Adha gitu. Tapi kalau yang malam itu tuh ternyata enggak, dari kosongnya, dari sedikitnya sampai pintu-pintunya itu sebagian ditutup. Ya satu pintu, tiga ditutup, pintu masjid satu dibuka, tiga ditutup, seperti itu. Jadilah kami waktu itu, saya dan teman-teman yang dari Oman ini ya, habis selesai tawaf, selesai semuanya acara tawaf, yang berarti habis selesai tawaf itu saya sa'i. Saya udah bilang, "Ustazah, Hajar Aswadnya kosong nih Ustazah, kita boleh cium Hajar Aswad?" Saya bilang, "Enggak boleh, kita masih sedang menyandang ihram. Hajar Aswad itu wangi. Jadi kamu kalau deketin Hajar Aswad, cium Hajar Aswad harus berdam, karena itu mencium wangian gitu. Yang kita tahu memang wangi gitu kan." Akhirnya mereka bilang, "Jadi kapan kita bisa boleh cium Hajar Aswad Ustazah?" Saya bilang, "Abis sa'i. Kamu abis sa'i potong rambut boleh cium Hajar Aswad." "Oh kalau gitu kita kayak gitu aja." Jadilah kami kemudian tawaf, kemudian sa'i, abis selesai sa'i gunting rambut, berarti kita sudah tahallul, tahallul pertama gitu ya. Kemudian kami pun segera ke Hajar Aswad, ke Ka'bah lagi, dan kemudian kami pun cium Hajar Aswad dengan puas, karena bahkan dibikin antriannya itu perempuan dulu berapa orang, habis itu laki-laki berapa orang, habis itu perempuan lagi berapa orang. Saya gak tahu apakah kejadian yang seperti ini akan terulang kembali ya pada masa-masa sekarang-sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan sesuatu memang luar biasa indahnya. Jadi dulu sebelum pergi ke Mekah, ketika membahas mengenai Hajar Aswad kayak begini nih, saya bilang sama teman-teman di kelas, saya bilang, "Doakan saya, mudah-mudahan saya kalau haji bisa cium Hajar Aswad tanpa desek-desekan dan tanpa berdesak-desakan sama laki-laki yang bukan mahram." Itu yang hadir di situ aminin semua, walaupun dalam pikiran mereka gimana ceritanya. Allah kalau mengijabah tanpa peduli. Jadi sekalian yang saya muliakan, beberapa tahun sesudah saya tinggal di Indonesia, ada masanya saya bawa rombongan umroh. Sekarang saya enggak bawa rombongan umroh lagi. Jadi jangan ada yang nanya-nanya travelnya apa. Jadi sekalian, saya ada bawa rombongan umroh waktu itu.
Kemudian di antara rombongan itu ada satu ibu bawa ART-ART-nya. Jadi ada bawa ART-nya itu banyak gitu ya, berapa orang kalau nggak salah sampai 4-5 orang gitu, yang perempuan, kemudian ada supir, ada ini gitu. Banyakan orang lah gitu yang ikut rombongan kami itu. Saya terangkan kepada mereka tentang fadilahnya mencium Hajar Aswad. Hari itu habisnya selesai tawaf sunnah, bukan tawaf umrah, para ART itu, asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga si ibu yang ikut rombongan saya ini gitu ya, itu pada desek-desekan berusaha mencium Hajar Aswad dan alhamdulillah berhasil. Jadi mereka bikin strategi saling inilah apa segala macam, saling kayaknya ya gitulah ya, sampai akhirnya mereka bisa cium Hajar Aswad. Semuanya berhasil kecuali satu orang. Siang hari itu mereka ngadu pada saya, mereka seneng banget gitu kan semuanya. Satu ini nangis sama saya, "Ustazah, saya belum berhasil Ustazah. Pas saya udah mau deket nih Ustazah, tiba-tiba saya kedorong, saya ditarik Ustazah, karena memang mau mengerjakan sholat gitu. Jadinya saya gak dapet Ustazah, dosa saya banyak barangkali ya Ustazah." Nangis beneran. Saya bilang sama dia, "Gak gitu dek, mungkin gak gitu masalahnya," saya bilang. "Udah, kamu doa aja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngerasa mungkin sebabkan dosa-dosa, banyak istighfar, banyak mohon ampun sama Allah." Dia pun melaksanakan itu semuanya. Besok harinya dia datang kepada saya nangis lagi. Ternyata nangisan. Tapi kali ini dia nangis seneng, "Ustazah, saya bisa cium Hajar Aswad lama banget. Kok bisa begitu?" Dia bilang, "Saya Ustazah desek-desek, akhirnya saya bisa cium Hajar Aswad. Waktu saya lagi cium Hajar Aswad, tiba-tiba aja sepi, gak ada orang di sekeliling saya. Saya udah ngangkat kepala, kok sepi? Saya cium lagi. Saya niatin Ustazah, buat Ustazah, buat ini, ibu dia niatin nama dia. Jadi dia nyium sekali buat saya, nyium sekali buat siapa gitu, semua orang diwakili nama dia. Buat orang tuanya, buat saudara-saudaranya.

Teman-teman, urusannya cuma doa. Jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah remehkan doa. Tuh, Al-Hajaril Aswad yang ada di dalamnya Ka'bah itu asalnya putih. Yang bikin dia hitam kenapa? Dosa orang-orang yang memegangnya. Sampai jadi hitam, jadi hitam, jadi hitam. Oh, sekarang legam banget itu ya. Kebanyakan dosa-dosa umat ini ya. Jadi sekalian, saya doakan yang belum pernah sampai sana, mudah-mudahan Allah sampaikan kamu ke sana. Yang belum haji, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Yang sudah haji, mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Saya enggak doain yang sudah haji balik lagi, kesian ama yang ngantri. Panjang banget antriannya, dah mendingan hajinya sekali aja, sisanya umroh. Karat, wamarat, insyaallah berulang-ulang kali insyaallah bisa berangkat pergi umrah teman-teman saya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Pertama oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Kabarnya dulu Nabi Adam itu teman-teman saya sekalian diturunkan di Hind. Ketika turun dari atas langit, turunnya tahu kan kenapa? Bukan karena belum bayar pajak dikeluarin dari surga gitu ya. Enggak gitu, atau belum bayar kos-kosan di surga gitu. Teman-teman sekalian, Nabi Adam dikeluarkan bersama dengan Siti Hawa dari surga disebabkan karena akalas syajarah, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat minhuma sawatuhuma, maka pakaian-pakaian kebesaran mereka di surga berhamburan. Kemudian saat itu juga Siti Hawa keluar darah. Keluar darah dari bawah beliau ya. Dia bertanya, "Mahadza ya Rabb? Apa ini Allah?" Allah berkata, "Ya Hawa, hadza laki wa li banatiki ila yaumil qiyamah." Ini adalah haid untukmu dan untuk semua anak-anak perempuanmu sampai hari kiamat. Makanya perempuan pada punya haid kan ya. Sementara Nabi Adam, nah ini saya baca kisah ini di kitab I'anatut Thalibin ala syarhi Fathil Mu'in di bab mengenai haji. Teman-teman sekalian, Nabi Adam ketika makan buah tersebut segera keluar kayak tulang dari leher beliau. Ini yang disebut dengan nama jakun. Ya, makanya anak laki-laki pada punya jakun tuh. Begitu kan? Bisa dioperasi apa enggak tuh jakun Ustazah? Kagak ngerti dah saya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah pun menurunkan keduanya di atas muka bumi. Kabarnya Nabi Adam turunnya di Hind, di India sekarang ya. Di India sekarang. Sementara Siti Hawa kabarnya turun di Jiddah. Karenanya kotanya disebut kota Jiddah karena Jiddah artinya adalah nenek moyang. Gitu ya, artinya adalah nenek. Artinya adalah nenek gitu. Jadinya kota Jiddah itu karena ia adalah tempat turunnya Siti Hawa. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Yang kayak beginian kan sejarah enggak bisa dicari kebenarannya begitu ya. Nah, itu teman-teman, kemudian Nabi Adam pun berusaha untuk menemukan Siti Hawa. Kebayang zaman itu loh, mau nyari orang nanyanya sama siapa? Dinosaurus. Nyari-nyari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampailah kemudian mereka berjumpa kabarnya di padang Arafah. Makanya tuh waktu saya naik ke Jabal Rahmah yang tempat padang Arafah itu ya, itu teman-teman sekalian kalau lagi nggak musiman haji, padang Arafah tuh kosong, sepi gitu, sepi. Palingan ada orang-orang yang datang ke sana hanya untuk sekedar lihat ini loh, kalau ibadah haji itu jadi rame karena ini adalah padang Arafah gitu. Nama gunungnya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Kabarnya di atas gunung situ tuh Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu. Teman-teman sekalian, di situ tuh ada

kayak semacam apa sih kalau di pusat kota tuh? Tugu, ya, kayak dibangunin tugu gitu di atasnya Bukit Rahma itu. Nah itu banyak banget orang-orang di Indonesia tuh yang suka pada nulis di situ. Andi, Love, Rini. Di belakangnya ada tulisan lagi, Andi, Love, Dini. Nah yang sebenarnya mana nih? Tuh katanya ya, kayaknya nih yang di depan ditulis sama bininya, yang di belakang tulis sama lakinya. Itu yang mustajab yang mana tuh? Kalau kayak gitu gimana tuh Ustazah? Gak perlu yang begitu-begituan teman-teman. Gak perlu. Itu kayak anak SMA, anak SMP suka nulis di toilet gak sih? Gak perlu, sekali lagi ya, ngotorin aja. Jadi bikin pemerintah Saudi Arabia sibuk ngecat mulu tuh tugu. Baik, seribu sekalian yang saya muliakan, di sanalah keduanya bertemu, dan padang Arafah, makanya disebut sebagai Arafah gitu kan, karena itu adalah tempat taarufan, tempat ketemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, tapi keduanya tentu saja sudah menjadi suami istri. Sejak kapan Ustazah jadi suami istrinya? Sejak mereka berdua Allah ciptakan di surga. Ini paling keren nih akad nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ya, nggak pakai penghulu. Kabarnya ketika Nabi Adam sendirian di surga, dia pun merasa kesepian. Allah kemudian menciptakan dari salah satu tulang

0: menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan dirimu. Jadi jangan sibuk-sibuk nyari tulang rusuk. Saya nih sebenarnya diciptakan dari tulang rusuknya siapa ya? Menurutmu orang yang pernah kawin 10 kali tulang rusuknya sisa berapa? Enggak gitu, Dek. Terus perempuan yang pernah kawin 3 kali tulang rusuknya barengan gitu? Enggak gitu ya. Itu Nabi Adam dengan Siti Hawa aja. Yang Nabi Adam diciptakan dari tanah dan air, sementara Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Hanya Siti Hawa. Sementara kita semua sebagai manusia yang normal, yang biasa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita min ma'in dafik yakhruju min baini sulbi wattara'ib. Kita semuanya diciptakan dari air sperma seorang laki-laki yang masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan berjumpa dengan indung telur. Kemudian terciptalah tubuh manusia dari sana. Gitu. Itu teman-teman, yang diciptakan dari tulang rusuk sekali lagi hanya Siti Hawa. Sekali lagi hanya Siti Hawa. Nah, ketika Nabi Adam begitu bangun tidur, dia lihat begitu pas apalah ya, saya enggak tahu tuh di surga ada tidur apa enggak. Soalnya yang saya pernah dengar di surga tuh enggak ada tidur, gitu kan? Nah, pas noleh tiba-tiba ada cewek gitu kan, cakep gitu, mirip seperti dirinya, punya tangan, kaki, kepala dan lain sebagainya. Maka Nabi Adam pun berusaha mendekati dia. Allah kemudian berkata, ya Adam, la tagrub ilaiha hatta tuaddi mahraha. Nah, ini ada di kitab Al-Insan Al-Kamil, Muhammad Al-Insan Al-Kamil atau Anwar Al-Muhammadiyah, mohon maaf, ada di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, cahaya-cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata guru saya Sayyidul Habib Umar bin Hafid, man arada nurun nabawi fa alihi bil anwaril muhammadiyah. Siapa yang kepengen banyak dapat cahayanya Nabi Muhammad, bacalah kitab Anwar Muhammadiyah. Sedikit sekali yang saya melihatkan, di dalam kitab tersebut dikisahkan kisah ini. Jadi Nabi Adam ketika mendekati Siti Hawa, Allah berkata kepadanya, Adam, kamu gak boleh dekat sama dia sampai kamu akad dan bayar maharnya. Sampai kamu bayarin maharnya baru bisa jadi halal. Wa ma mahraha ya Rab? Nabi Adam nanya, apa maharnya ya Allah? Allah berkata, antusalli ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyara marat. Bersolawatlah kepada kekasihku Muhammad 10 kali. Nabi Muhammadnya belum ada nih. Akan tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan maharnya Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya memang salah satu hal yang baik untuk kamu perbanyak dalam rangka mudah untuk diijabah hajat adalah bersolawat. Kamu kalau pengen apa-apa, dah banyakin salawat aja dah. Itu senjata kita banget teman-teman. Nabi Adam ini bukan umatnya Nabi Muhammad loh sebenarnya kan. Segitunya aja urusannya sama salawat. Apalagi kita nih yang umatnya. Itu adalah senjata besar, senjata ampuh yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita ini. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ada beberapa kawan saya pernah ngadu sama guru kami tentang rasa cemburu. Ada gitu. Kita ini kan sebagai seorang istri pasti aja ya, cemburu itu tanda cinta. Gimana nih Ubabah cara nyembuhin hati dari cemburu? Kata Ubabah, cemburu itu sesuatu yang normal. Kalian tahu enggak, Siti Hawa aja cemburu. Kan jadi pertanyaan ya, Siti Hawa cemburu dari siapa? Siapa yang dicemburuin Siti Hawa? Dinosaurus. Siapa nih gitu kan? Yang lain-lain kan malaikat gitu. Jadi enggak, kayaknya enggak pantas banget buat cemburu gitu. Namanya bukan makhluk yang sama tuh kan. Ibu-ibu pernah cemburu mayam? Enggak kan? Pernah cemburu sama kucing? Kan enggak gitu. Jadi kita kan cemburu biasanya sama sesama begitu kan ya. Baba kemudian bercerita, kabarnya Siti Hawa itu dari cemburunya kepada Nabi Adam, tiap kali Nabi Adam habis jalan keliling-keliling di surga, pulang-pulang tulang rusuknya dihitungin. Lucu banget gak sih? Ya Allah, tulang rusuknya Nabi Adam dihitungin, khawatir Allah menciptakan dari tulang rusuk yang lain seorang perempuan seperti dirinya. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Adam dan Siti Hawa turunkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersama dengan turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan tiga barang tersebut. Kemudian Allah perintahkan sesudah mereka berjumpa di Padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk menggali sebuah tempat di mana Allah menurunkan Hajar Aswad di tempat tersebut, yaitu Ka'bah yang sekarang ini, teman-teman. Gitu ya, area Ka'bah sekarang itu enggak pernah berubah-berubah. Itu adalah tempat turunnya Hajar Aswad dari atas langit ke atas muka bumi ini. Nah, itu Allah SWT perintahkan di titik itulah bangunlah Ka'bah. Dibangunlah Ka'bah, kemudian Ka'bahnya jadi hancur di zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika banjir bandang. Kemudian Nabi Nuh membangun kembali sesudah surutnya banjir tersebut. Kemudian hancur lagi di zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Karenanya ma min nabiyyin illa wahaj, tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya pasti pernah haji. Perhatikan, tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya pasti pernah haji. Jadi semua nabi-nabi itu pada pernah haji, semua tanpa terkecuali. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, karenanya haji itu atau pelataran Ka'bah itu adalah tanah paling mulia yang pernah diinjak orang, karena di tempat itu pula lah begitu banyak orang-orang soleh yang pernah menapakkan kaki di sana. Saya, teman-teman, setiap kali tawaf, saya suka ngebayangin hal kayak gitu. Jadi saya pikir, ya Allah, Nabi Adam tawaf, Nabi Ibrahim tawaf, Nabi Nuh tawaf, Nabi Ismail tawaf, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya pada pernah tawaf di tempat ini, ya Allah. Sekarang saya pun kau izinkan untuk tawaf di tempat ini. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memandang mereka dengan pandangan cintamu, pandanglah hamba yang hina dina ini juga dengan pandangan kasih sayangmu. Kalau lagi tawaf, saya suka bayangin Nabi Muhammad tawaf. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, teman-teman saudaraku sekalian, tawaf. Bahkan ketika beliau belum haji sekalipun, Nabi itu sebelum Islam itu setiap tahun haji. Sebelum haji yang menjadi syariat Islam, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, setiap tahun Nabi Muhammad haji, tapi hajinya enggak dihitung. Kenapa gitu? Karena itu haji yang bukan merupakan syariat Islam, bukan haji yang merupakan melaksanakan rukun Islam. Makanya gak dihitung. Makanya kalau ada pertanyaan gitu kan, berapa kali Nabi Muhammad pernah haji? Satu kali, yaitu haji wada. Nah, hajinya Nabi Muhammad yang sebelum Islam atau sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam, haji yang menjadi syariat Islam, itu setiap tahun Nabi Muhammad haji. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah jadi nabi sekalipun, selama ada di Mekah, tiap tahun Nabi Muhammad haji. Karena haji ini adalah syariat dulu, syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah untuk terakhir kalinya sesudah rata tanah. Jadi sebelumnya Nabi Ibrahim tuh Ka'bahnya jadi rata tanah lagi. Nabi Ibrahim lah yang Allah SWT pilih untuk membangun Ka'bah gitu ya. Nah, sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang Ka'bahnya selalu ada, teman-teman. Pemugaran-pemugaran aja, akan tetapi Ka'bahnya selalu ada gitu. Enggak pernah rata tanah lagi gitu kan. Nah, saat rata tanah beneran itu maksudnya enggak ada nih, Ka'bahnya jadi enggak ada, itu adalah pada masa sebelumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang sebelumnya lagi pernah rata tanah enggak ada juga di zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Atau sebelumnya lagi yang pertama kali membangunnya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad tawaf. Bahkan ketika beliau itu sudah jadi nabi nih, saat hari-hari biasa beliau itu tidak pernah melewatkan satu harinya dari tawaf, teman-teman, kalau beliau ada di Mekah. Sebab tawaf itu merupakan penghormatan terhadap Ka'bah. Lain sama sa'i. Sa'i itu hanya ada dalam rentetan ibadah, rentetan ibadah haji ataupun umroh. Sementara tawaf, kamu asal masuk ke area Masjidil Haram, kamu sunnah untuk tawaf. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya innallaha anzal, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120.000 rahmat. 120.000 rahmat untuk Masjidil Haram. Allah baginya 60 rahmat buat yang tawaf, 40 rahmat buat yang sholat di Masjidil Haram, dan 20 rahmat buat yang lihat Ka'bah. Jadi kalau kamu Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah takdirkan di Masjidil Haram ya, yang tentu saja sekarang tidak ada di sana. Jangan jauh-jauh dari melaksanakan sakana dari tiga hal ini, teman-teman. Kalau bisa tawaf, kalau enggak bisa sholat, kalau enggak bisa sholat pandanglah Ka'bah. Maksudnya kalau sedang memungkinkan tawaflah, kalau sedang tidak memungkinkan untuk tawaf sekurangnya sholat. Banyakin, ustazah sih udah sholat, sholat apa aja? Sholat sunnah ustazah, sholat sunnah, sholat qobo, sholat kamu yang dulu-dulu. Mungkin ada yang kelewat zaman jahiliyah, iya kan? Bangun-bangun udah siang hari gitu, kamu belum sholat subuh, dan mungkin sholat tersebut belum kamu laksanakan, belum kamu qobo-in di masa-masa remajamu. Banyak-banyakin sholat di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram satu rokaat senilai 100.000 rokaat dibandingkan tempat yang lain. Gak tanggung-tanggung, teman-teman. Satu rokaatnya senilai 100.000 rokaat. Dan saya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu suka pindah-pindah tempat. Tar sholat di sebelah sana, tar sebelah sana, tar area sebelah sana. Kenapa? Saya cari-cari gitu. Ya Allah, mungkin di sini Nabi Muhammad pernah sholat. Mungkin di sini orang-orang mulia pernah sholat. Mungkin tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidina Abu Bakar. Mungkin di tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mungkin di tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidah Aisyah Ar-Ridha. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Rabi'atul Adawiyah. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi mungkin di tempat ini pernah disolatin. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kita nggak pernah tahu teman-teman. Imam Syafi'i dulu sholat di mana aja, Imam Malik dulu sholat di mana aja. Jadi saat kamu sedang ada di Mekah, saat kamu sedang ada di Madinah, perbanyaklah untuk berada di dalam masjidnya. Jangan kebanyakan keliling pasar. Udah selesai tawaf, udah ustazah, tawaf yang di masjid ataupun tawaf yang di luar masjid. Wah, kamu salah tawaf di luar masjid. Wah, ustazah, pasar itu, mall itu. Dari bin Dawud sampai bin-bin yang lain, udah dimasukin semuanya. Teman-teman, kalau cuman sekedar mau beli oleh-oleh umroh, oleh-oleh haji, noh, tenabang banyak. Mungkin di sini ada yang nggak tahu, orang luar daerah saya kasih tahu dah, tuh depan pasar Tenabang, iya kan? Kalau saya tahu banget, saya punya pengajian daerah situ. Bukannya saya suka kelilingan di situ ya. Kalau sekedar mau beli oleh-oleh, sekedar mau beli apa gitu kan, tempat yang lain banyak. Tapi kan kalau mau tawaf, di mana lagi kalau nggak di Masjidil Haram? Memandang Ka'bah senilai 20 rahmat turun kepadamu teman-teman suhiku sekalian. 60 buat yang tawaf, 40 buat yang sholat, 20 buat yang lihat Ka'bah. Sampai dalam hadis disebutkan nabrah ilal Ka'bah ka ibadah sana. Sekali melihat Ka'bah kayak ibadah 1 tahun. Sekali lihat Ka'bah kayak ibadah 1 tahun. 1 tahun siam naharaha wa qiyam lailaha, siangnya puasa, malamnya tahajud. 1 tahun sekali lihat doang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sayang-sayang banget kan kalau kita tidak memanfaatkan itu. Pernah ada seorang ulama terus depan Ka'bah meremlek, meremlek. Tanyain sama muridnya, Kiai kelilipan? Enggak. Kok gitu meremlek Kiai? Biar hitung banyak kan. Kata Nabi, sekali lihat Ka'bah hidung setahun. Jadi biar banyak kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tempat-tempat terindah di atas muka bumi ini teman-teman saya sekalian, Baitullahil Haram, rumah Allah yang paling mulia. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kebayang gak sih rumah Allah, dan di hatimu ketika ada di dalamnya masih berisi selain Allah, gak pas banget, gak pas banget. Makanya kalau kamu dimudahkan oleh Allah untuk ada di sana, saran saya, selain Allah telah mentakdirkan dirimu, tubuhmu ada di sana, bawa serta hati dan ruhmu pula di sana. Hatimu jangan kemana-mana, hadapkan kepadanya. Jadilah tamu yang baik baginya. Saudaraku sekalian, kita aja kalau lagi jadi tamunya gubernur misalnya, tamunya presiden misalnya, adab kita gak benar, dikeluarin kita dari ruangan, bukan begitu? Allah juga gitu teman-teman, jangan dikira sama semua. Jangan dikira sama semua. Ini kayak haji nih. Nabi Muhammad bercerita, idza labbal 'abd, apabila seseorang mengumandangkan talbiyah, dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkaulah sang pemilik kekuasaan, engkaulah sang pemilik kemuliaan. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Kata Nabi Muhammad, jawaban dari Allah tidak selalu sama. ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa atau dengan berbekal harta yang halal. Pergi haji, pergi umroh pakai duit yang halal. Dan dia selama tinggalnya di negerinya, sholatnya enggak tinggal, ibadahnya enggak kurang, sama orang tua dia bakti, kalau dia perempuan sama suaminya dia benar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sama orang-orang enggak ada yang dia musuhan, hatinya bersih, hatinya baik, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang dia bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah Subhanahu wa taala menjawab, labbaik ya abdi wa sa'daik. Betul wahai hambaku, engkau datang kemari untuk memenuhi panggilanku, akan aku persiapkan kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu. Hartamu halal, hatimu bersih, dan kamu adalah seseorang yang selalu mendatangi panggilan-panggilanku. Tiap azan panggilan Allah tuh. Kita diperintahkan. Ini kayak majelis-majelis begini kan panggilan juga nih kan. Kamu lihat daftar itu jadwal saya ada di masjid ini, kamu datang memenuhi panggilan, teman-teman. Panggilan siapa? Panggilan Allah. Sebab saya hanya akan menceritakan sesuatu padamu, sesuatu yang mudah-mudahan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, hartamu halal dan kamu adalah hamba yang selalu datang memenuhi panggilanku yang lain. Dan kamu datang dengan membawa hati yang bersih. Hajimu untukku, akulah yang akan memberi balasan padamu. Hajinya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah. Demikian pula dengan umrah, ketika seseorang mengucapkan yang seperti itu, Allah pun menjawab dengan panggilan yang sama. Sebaliknya, ada orang yang pergi hajinya pakai duit yang haram, hasil korupsi, hasil nipu orang, hasil ngambil warisan saudaranya. Dia pergi dengan harta yang haram, atau selama ini dia buang-buang, sia-siakan perkara-perkara yang Allah perintahkan padanya. Disuruh sholat dia gak sholat, atau berantakan sholatnya. Disuruh bangun malam boro-boro, kadang karena kebelet dia kencing aja. Siapa tuh yang kayak gitu? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, giliran disuruh puasa sunnah berat banget. Giliran dokter bilang badanmu sudah tidak boleh naik lagi, rajin puasanya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang seperti ini, atau seorang istri yang sama suaminya gak benar, seorang ibu yang menyengsarakan atau menyia-nyiakan anak-anaknya, nuntut dunia sama anaknya. Sebelum kamu bisa beliin mama rumah di Pondok Indah, kamu mama anggap sebagai anak yang gagal. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu ibu apa preman ceritanya? Ada ibu-ibu yang kalau ngeliat rapot anaknya, ada merahnya satu aja dia muntab, marah banget. Kok bisa nih anak mama bisa punya ada merah di rapotnya? Dia marah setengah mati. Kamu tuh emang dasar. Segala macam lah umpatan, sumpah serapah kepada anak-anaknya. Dilupa dulu rapotnya dia merah semua. Itemnya cuma satu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih orang-orang yang selalu aja punya musuhan, punya masalah sama tetangga dia masalah, sama temen dia masalah, sama panitia pengajian dia masalah. Datang ke masjid aja, sohibul baitnya, DKM-nya, sebel, apalagi datang ke rumah Allah, teman-teman. Hati-hati.
1: hati-hati. Inna kasrul bil mu'min ashaddu indallah min kasril Ka'bah hajaran hajara. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya menghancurkan hati seorang mukmin di sisi Allah lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Ada orang sekarang datang Ka'bah bawa kapak atau bawa bulldozer, diratain tuh Ka'bah pakai tanah, kayak apa marahnya orang sedunia. Dan di sisi Allah menghancurkan Ka'bah batu demi batu hingga rata tanah masih lebih mending di sisi Allah daripada kamu menghancurkan hati seorang mukmin. Hati-hati terhadap perlakuanmu, kata-katamu, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi jika orang tersebut adalah orang tuamu, kakak atau adikmu, suamimu, anak-anakmu. Kamu pikir anakmu milikmu? Bukan, dia milik Allah, dia hamba Allah. Kamu pikir suamimu milikmu sehingga kamu boleh nampar, cubit, pukul, diracun? Bukan, suamimu bukan milikmu. Ia adalah milik penciptanya, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Perlakuanmu kepadanya akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang akan membalasmu. Kamu jadi istri aja gak diterima sama suamimu, mau jadi hamba Allah pergi berangkat ke rumah Allah dan kamu diterima? Tunggu dulu teman-teman suriku sekalian. Jangankan haji, jangankan umroh, Nabi Muhammad bercerita, salatatun la turfa salatuhum fawqa ra'sihim shibra. Imamun zalim wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhib wa akhwan mutasariman. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad menceritakan tiga kelompok orang, tiap kali dia sholat, sholatnya gak akan terangkat dari kepalanya satu jengkal pun, satu jengkal pun. Teman-teman suriku sekalian, sholat tuh buat diterima mesti keangkat dulu. Gimana ceritanya kalau keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Dan kalau diterima baru ada pilihan mau dibalas apa gak dibalas. Itu kayak WhatsApp. Jadi sekalian, kalau belum terkirim gimana mau diterima? Terkirim aja belum? Terkirim dulu baru diterima kalau ada sinyal, kan begitu ya. Nah kalau misalnya nggak ada sinyalnya gitu kan, terus nggak terkirim atau nggak keterima, gimana mau dibalas teman-teman? Demikian pula dengan amal ibadah kita gitu kan, ada syaratnya keangkat dulu, artinya keangkat terkirim gitu. Nah habisnya terkirim kemudian baru diterima apa enggak mawah, kemudian habisnya diterima atau enggak, baru kemudian Allah balas atau enggak balas. Nah, ini ada kelompok orang sholatnya tidak keangkat satu jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa mereka ya Allah? Imamun zalim, seorang pemimpin yang zalim. Camat ke, bupati ke, wali kota ke, gubernur ke, apalagi presiden, pemimpin-pemimpin yang zalim, sholatnya tidak terangkat satu jengkal pun karenanya atas nama cinta. Saya sampaikan kepadamu, enggak usah ada yang nyalon. Enggak usah di sini ada yang cita-cita pengen jadi gubernur ya. Apalagi presiden gitu kan. Teman-teman saya sekalian, yang sudah keangkat, sudah kepilih, ada di area situ, area jadi orang-orang yang merupakan wakil-wakil rakyat, saya doakan mudah-mudahan kamu bisa amanat. Saya doakan mudah-mudahan kamu bisa mengemban amanat yang tidak ringan itu. Sebab begitu dia jadi seseorang yang zalim, entah korupsi, entah zolim kepada rakyatnya, apapun dari jenis kezolimannya, sholatnya gak keangkat satu jengkal pun teman-teman. Terus siapa lagi? Seorang istri yang suaminya sedang marah kepadanya. jangan berani, jangan berani menjadi salah satunya. Kamu jadi istri yang benar, bukan buat suamimu, bukan buat anak-anakmu, untuk dirimu, bukan demi kebahagiaanmu yang singkat di dunia ini, teman-teman, akan tetapi untuk hubunganmu yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa murka bersama dengan kemurkaan suamimu, dan Allah bisa ridho kepadamu bersama dengan keridhaan suamimu. Udah, yang sabar aja jadi istri, Dek. Yang sabar aja jadi istri, Mbak. Yang sabar aja jadi istri, Kak. Yang sabar aja jadi istri, Bu. Waktu kita gak lama kok di atas muka bumi ini. Sabar-sabarin aja. Demi untuk dirimu sendiri, demi untuk sholat-sholatmu sendiri, demi untuk ibadahmu biar diterima sama Allah SWT, demi untuk pintu surgamu yang kamu bisa diperkenankan, dibukakan dari semua pintu surga, kamu boleh masuk ke surga manapun yang kamu inginkan. Kurang apa balasan Allah buat istri yang soleha? Kurang apa balasan Allah untuk istri yang mampu sabar menghadapi suaminya? Udah, sabar-sabarin aja. Tuh Asia punya istri Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun, maksud saya. Seneng bener kalau saya salah. Untung saya sabar. Teman-teman siku sekalian yang saya muliakan, Asia tuh suaminya dia adalah Fir'aun. Segitunya dia bisa jadi istri yang soleha. Teman-teman, kabarnya Asia tuh kalau sama Fir'aun dianggap gak nurut, itu ditaroin di kayak tempat tidur gitu yang dibuat dari api, yang dibuat dari besi, di bawahnya api dinyalain, dipanggang. Fir'aun mau bikin Asia jadi Asia panggang.